0: Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
1: Eh, iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
0: Idih, udah gini aja

0: Tama Bro 2. Kita sudah di jam 8 pagi hari ini.
1: Yes, masih ngomongin tentang hari raya Nyepi juga ya, teman Pro 2. Jadi, tadi kan Kak Nom udah ceritain tuh kalau ada kayak orang yang lagi liburan ke Bali, terus itu dia belum stok makanannya itu ya kan, Kak?
0: Betul.
1: Jadi, aku sama Kak Nom bakal ngebahas gimana sih caranya tips survive-nya kalau misalnya kita liburan ke Bali tapi pas-pas Nyepi gitu.
0: Iya. Mungkin dari kamu tuh kayak ada yang sengaja apa ya? Maksudnya pengen menikmati liburan ke Bali sana itu juga gitu ya, teman Pro 2. Terus juga apa sih namanya? Kayak pengen tahu maksudnya budaya Nyepinya di sana itu bagaimana gitu.
1: Bener.
0: Karena kan ya ini tuh yang ngerasain di sana kan, maksudnya di Bali sendiri kan enggak cuma Hindu aja. Jadi ada beberapa agama juga di sana lainnya.
1: Bener.
0: Kayak gitu. Apa aja nih mungkin dari Irin?
1: Nah, kalau dari aku ya teman Pro 2, tadi kan kita udah dengerin yang kata Kak Anom tadi itu. Jadi yang pertama tips dari aku, kita tuh harus belanja kebutuhan dari jauh hari sebelum Nyepi. Karena Nyepi itu kan semuanya tutup kan.
0: Betul.
1: Kayak toko, kayak supermarket, minimarket.
0: Betul.
1: Jadi kalau misalnya teman Pro 2 mau Nyepi ya, jadi memang harus stok makanan banyak-banyak gitu. Karena selama 24 jam itu kita gak boleh keluar rumah. Dan juga itu tadi yang aku bilang, kalau semua toko itu tutup.
0: Betul.
1: Nah, jadi kalau misalnya tiba-tiba lapar nih lagi di dalam rumah gitu kan, kan enak tinggal,
0: iya,
1: masak,
0: tinggal masak
1: gitu. Atau kalau misalnya makanan jadi ya tinggal makan aja
0: ya,
1: gitu. Itu sih salah satu tips yang paling penting kalau misalnya teman Pro 2 liburan ke Bali.
0: Betul. Atau mungkin dari kamu nih teman Pro 2 yang memang di tempat, kan di sana tuh tempat tinggal atau villa gitu kan ya, ataupun juga hotel gitu ya. Jangan sampai walaupun di sana banyak pohon gitu ya, jangan diambil buahnya.
1: Benar. Setuju banget, setuju.
0: Karena bukan pohon kamu tuh teman Bro 2 ya, itu namanya maling. Tapi ini ya kayak apa sih namanya? Ya prepare tuh ternyata sepenting itu. Bahkan kayak kita ya dari kayaknya dari berbagai agama pun semua kalau misalnya udah mau perayaan pasti ada yang disiapin.
1: Benar.
0: Ya. Kayak misalnya lebaran aja gitu persiapinnya macam-macam tuh, kayak beres-beres rumah, apa belanja-belanja gitu, gitu, bikin kue gitu kan ya, udah nyiapin. Oh, hari pertama mau masak apa?
1: Benar.
0: Ya kan? Terus juga nanti kalau orang datang rame dikasih apa ya? Anak kecil nanti kalau di sana pengen yang manis-manis kasih apa ya?
1: Bener.
0: Kan itu berbagai prepare gitu.
1: Bener.
0: Nah, kita tuh sama juga semuanya gitu. Salah satunya tuh ya ini tadi gitu. Karena yang enggak kepikiran kayak aku pas lihat video itu baru kepikiran gitu. Iya juga ya, kalau udah di sana tuh ternyata enggak prepare bahan makanan ataupun makanan gitu kan ya. Ya itu tadi, nggak bisa makan, jadi malah puasanya sampai malam gitu tuh teman Pro 2 ya.
1: Iya lagi

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali.

Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

0: Oke, teman bro dua ya. Kali ini kita masih ngomongin tentang nyepi gitu.
1: Benar.
0: Tapi ini juga sih sebenarnya kalau misalnya prepare tentang apa sih namanya? Kan tadi kita ngomongin tentang prepare sebelum nyepi itu apa aja yang disiapin gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Pokoknya ya selain makanan gitu ya sama pro dua, kamu harus siap bahwa ternyata kalau misalnya kamu lagi di sana,
1: mm-hmm,
0: itu tuh sesepi itu dan kayak kamu jadi bingung mau ngapain gitu.
1: Benar.
0: Ya. Jadi kayak kamu juga harus tahu di aturan-aturan di sana tuh memang tadi bilangnya kan harus sepi gitu.
1: Benar.
0: Ya, kalau kamu sendiri pas lagi di sana itu disuruh nyepi gitu ya. Ya kamu masih boleh kok kalau misalnya kayak nge-scroll HP,
1: bener,
0: liatin sosmed, tapi volumenya itu jangan yang kencang.
1: Benar. Jadi volumenya dikecilin aja.
0: Betul.
1: Gitu. Atau kalau misalnya punya earphone,
0: iya,
1: ya pakai earphone.
0: Betul, pakai earphone itu juga bisa kayak gitu. Terus juga jangan yang terang-terang,
1: benar.
0: Karena biasa efeknya itu pas malam, malam tuh kan gelap-gelapan.
1: Benar.
0: Kita tuh nggak boleh nyalain lampu, gitu kan ya. Tapi brightness handphone itu juga jangan sampai apa ya?
1: Yang terang banget.
0: Iya.
1: Gitu ya, kayak.
0: Karena walaupun ya teman berdua, maksudnya kayak itu di dalam rumah atau gimana kayak gitu, itu tuh ya ini aja sih, maksudnya formalitasnya ya kamu. Jangan sampai berlebihan kayak
1: bener,
0: gitu.
1: Bener, buat naatin aturannya,
0: bener,
1: nyepinya itu ya kak.
0: Iya.
1: Ya,
0: jadi bahkan kita tidur aja, maksudnya sebelum tidur kita main HP aja, brightness tuh nggak seterang itu kan.
1: Benar.
0: Karena bikin sakit mata itu juga.
1: Iya lagi.
0: Gitu.
1: Jadi kayak gitu ya teman pro 2, kalau misalnya pengen ke Bali itu ya yang seperti yang Kak Anom sama aku bahas tadi gitu ya. Jangan lupa buat belanja kebutuhannya jauh hari sebelum nyepinya itu. Ya minimal, ya maksimal inilah H-1-nya kayak gitu. Terus itu juga yang tadi kata Kak Anom kan, kalau misalnya main HP di dalam rumah ya kalau bisa volumenya dikecilin, brightness-nya juga jangan terang-terang gitu.
0: Apalagi yang misalnya suka nonton podcast.
1: Iya.
0: Podcast yang sejam dua jam.
1: Iya.
0: Nah itu tuh yang kayak gitu-gitu tuh takutnya nanti orang lain misalnya ya tadi siapa yang ngejaga tadi?
1: Pecalang.
0: Nah, kalau pecalangnya lewat, kamu yang ditegur tuh teman bro dua, ya. Kayak gitu, makanya harus tetap disiapin juga, kayak gitu. Tapi ini sih sebenarnya apa ya? Aku karena penasaran gitu. Sebenarnya pengen gitu, kalau misalnya ada waktu kesempatan buat liburan ke sana, nikmatin momen-momen di sana, nikmatin kebudayaannya di sana itu juga. Ya itu salah satunya nyepi juga. Itu aku pengen banget. Maksudnya gini, kita kan tinggalnya apa ya, kita lagi di kota saat
1: bener,
0: ini gitu kan ya, dan aku pun juga bisa dibilang asalnya tuh juga apa, asal dari mamaku tuh dari desa gitu, tapi tuh masih belum sepenasaran sesepi apa sih di Bali ini.
1: Ih, sama kak.
0: Ya kan?
1: Aku juga sama kayak Kak Anam gitu,
0: iya
1: kan, kayak kita kan sekarang lagi tinggal di kota yang dimana walaupun malam tetap rame gitu.
0: Betul.
1: Ya kak ya, jadi pengen ngerasain vibes yang nyepi tuh gimana sih,
0: nah,
1: kayak gitu, dan juga pengen tahu aja budaya orang Bali kan ya banyak.
0: Betul.
1: Tapi kan salah satu yang bikin kita tertarik itu nyepinya itu. Bener banget kak.
0: Iya ya kan, kayak sepinya tuh sesepi apa sih.
1: Bener.
0: Gitu kan ya, maksudnya bahkan mungkin ini ya, mungkin kalau misalnya aku lagi di sana tuh kayak oke, sepi, tapi kayak mau naikin volume handphone sedikit aja tuh kayak gak berani tau.
1: Iya lagi.
0: Lebih kayak takut, ini orang nanti kedengaran gimana ya?
1: Nanti pecalangnya datang gimana?
0: Iya, kayak gitu tuh teman pro 2. Kalau udah penasaran gitu ya, kayak jadi berasa banget excitednya tuh teman pro 2.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.
2: Spada, selamat pagi teman Pro2.
3: Saat ini, kita mengenal Piala Dunia sebagai turnamen sepak bola terbesar yang selalu hadir setiap 4 tahun sekali. Tapi, tahukah kamu, dalam sejarahnya, ada dua edisi Piala Dunia yang sempat batal digelar, yaitu tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia Kedua yang saat itu melanda banyak negara di dunia. Akibatnya, Piala Dunia harus menunggu hingga tahun 1950 untuk kembali digelar. Dan sejak saat itu, turnamen ini menjadi simbol bahwa dunia bisa kembali berkumpul bukan untuk bertempur, melainkan untuk mencetak sejarah lewat pertandingan yang jujur.

0: Oke, teman Pro 2 ya. Sekarang waktunya memprediksi cuaca. Katanya Irin sedih gitu ya, hari terakhirnya siaran untuk bisa melihat cuaca hari ini.
1: Iya lagi, hari ini hari terakhirnya Irin call BMKG, orang ke Anom.
0: Iya, gimana

0: sharing ya. Oke oke. Ini boleh langsung aja Kak Robi ya untuk kasih ya, tahu informasi pake, cuaca ya buat hari ini nih Kak Robi. Silakan Kak Robi.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI, sobat BMKG ini apapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi pakaian cuaca untuk wilayah Kota Samarinda hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2026. Cuaca di wilayah Samarinda pada hari ini dari pagi hingga malam umumnya cerah berawan, angin bertiup di arah tenggara hingga barat daya dan kecepatan antara 5 hingga 12 km per jam. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 93%. Adapun untuk perakiran cuaca maritim di perairan Balikpapan, Samarinda, Bontang, dan Selat Makassar pada umumnya berada pada kategori sedang dengan ketinggian gelombang antara 0,8 hingga 1,6 meter dengan kondisi cuaca pada umumnya diperkirakan cerah berawan. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya, kecepatan berkisar antara 5 hingga 15 knot. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RTO2 Samarinda. Selamat pagi dan terima kasih.
2: Terima kasih Kak Robi.
0: Terima kasih Kak Robi. Itu dia ya sama Pro 2 yang disampaikan Kak Robi dari BMKG Kota Samarinda.
2: Rupanya sampai malam bakal cerah berawan kan. Kebetulan Irin itu punya planning sih ntar sore.
0: Kenapa?
2: Mau jalan-jalan. Jalan-jalan.
0: Pakai sepatu roda, enggak?
2: Iya.
0: Betul ya.
2: Enggak sih.
0: Tapi ya itu tetap nomor 2 ya. Tapi tetap aja kemanapun kamu pergi gitu ya, jangan lupa untuk selalu bawa jas hujan ataupun payung ya.
2: Benar.
0: Gitu. Untuk jaga-jaga tuh teman nomor 2.
3: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

mitos atau fakta. Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat. Mitos atau fakta?

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

0: Oke, teman berdua ya, masih ngomongin tentang ibadah Nyepi di Bali gitu ya.
1: Benar.
0: Karena ya identik banget sama Nyepi itu tadi di Bali.
1: Mm-mm.
0: Sedangkan di daerah lain, apakah memang masih menyepi gitu umat Hindunya gitu?
1: Benar
0: kan ya?
1: Benar banget. Dan juga di Indonesia itu pasti banyak kan kayak orang-orang Hindu yang dari Bali itu pasti menyebar ke seluruh Indonesia.
0: Betul,
1: gitu kan. Pasti
0: betul.
1: Mereka membawa tradisi mereka itu ke rantauannya mereka.
0: Benar. Bahkan ya kayak di kota-kota lainnya tuh pasti juga ada pura-pura juga.
1: Benar.
0: Gitu kan ya. Dan di sana pasti ada umat-umat Hindu juga di sana kayak gitu.
1: Benar.
0: Salah satunya adalah nanti narasumber yang akan kita tanya-tanya gitu ya, salah satu orang baik juga tadi. Tapi ini sih, kan karena tadi kita ngomongin tentang di Balinya itu adalah mayoritasnya adalah umat Hindu gitu kan ya. Jadi memang satu kota itu langsung ngelaksanain nyepinya.
1: Benar.
0: Nah, coba kita bayangkan umat Hindu ya yang selain di Bali, nyepinya gimana? Itu karena ya gimana ya, karena tiap daerah dengan mayoritas agama yang berbeda-beda itu.
1: Bener.
0: Juga gitu kan ya, jadi tuh ngerasa kalau ya mereka tuh fokus aja gitu kayak buat ngerayain nyepinya itu gimana. Mau dia tinggalnya di kota yang rame gitu ya, ya mereka yang penting kan mereka tetap menjalankan itu dengan baiknya itu juga.
1: Benar. Juga muncul pertanyaan di aku sih, teman Pro 2, kalau misalnya nih ada orang Bali yang beragama Hindu yang mungkin tinggal di Samarinda nih. Yeah. Nah, terus itu di Bali lagi nyepi, otomatis mereka nyepi juga dong. Nah, yang jadi pertanyaan Irin, kira-kira mereka pas ngelaksanain nyepinya itu apakah ada pecalangnya juga atau nanti ada ogoh-ogohnya juga gitu. Yeah. Karena kan yang namanya ogoh-ogoh sama pecalang itu kan identiknya tuh ada di Bali.
0: Betul.
1: Gitu ya. Dan jadi kayak kalau misalnya di Samarinda kira-kira ada enggak ya? Itu sih yang nanti mau Irin tanyain ke langsung kita kan.
0: Tapi ya itu sih, maksudnya aku pernah bertanya kepada seseorang yang beragama Hindu gitu. Ya mereka pun ini sih bilangnya memang menjalani, ya tetap dijalani nyepinya itu, walaupun tadi mungkin kayaknya nggak ada pecalang yang itu juga gitu ya.
1: Okay.
0: Ya berarti atas inisiatif mereka sendiri gitu, yang kayak ngapa-ngapainnya itu jadi nggak ngapa-ngapain, ya udah di rumah tuh memang berdoa, berdiam, tidak melakukan banyak hal yang membuat mereka tuh jadinya mungkin tidak terasa damai gitu.
1: Bener.
0: Jadi kayak ya udah diem aja gitu. Walaupun ya pasti ujiannya adalah ya mungkin di sekitar dia lingkungan yang bisa dibilang aktif gitu ya, bakal ngaruh. Ih, apalagi kalau misalnya ya
1: Rina,
0: rumahnya di samping bengkelnya orang.
1: Waduh.
0: Kebayang gitu
1: tetap
0: ributnya, lagi ngelas gitu ya, lagi mukul-mukul besi gitu. Aduh, nggak kebayang banget tuh teman Pro 2.
1: Benar.
0: Gitu.
1: Nah, kalau misalnya nih teman Pro 2 kayak mungkin pengen liburan ke Bali tapi budgetnya masih kurang gitu ya.
0: Kayak kita ini.
1: Iya. Nah, jadi kalau misalnya aku bisa kasih rekomendasi ya teman Pro 2, kalau misalnya pengen ngelihat lingkungan Bali itu gimana sih, mungkin bisa langsung berkunjung ke Desa Kertabuana yang ada di Tenggarong Seberang.
0: Oh.
1: Sebenarnya aku belum pernah ke sana sih Kak.
0: Betul.
1: Tapi dalam waktu dekat mungkin kalau misalnya udah enggak sibuk-sibuk banget, pengen main ke sana gitu.
0: Yeah.
1: Jadi kayak pengen ngeliatin suasana Bali tuh kayak gimana sih kayak gitu.
0: Atau mungkin juga ya, mungkin dari kamu yang kayak pengen ngelihat, atau apa ya, bisa dibilang tuh kayak pengen lihat suasananya, ya boleh aja mampir ke sana bareng sama teman-teman gitu.
1: Bener.
0: Kan ya, itu juga bisa, siapa tahu temanmu juga ada yang tinggal di sana.
1: Bener.
0: Kayak gitu, atau juga bisa ngajak yang deket-deket Tenggarong deh gitu.
1: Yeah.
0: Ya, yang tahu jalan itu juga bisa mampir ke sana tuh teman Pro 2.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2, pagi jadi lebih hidup.

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau bola.

0: Oke, teman pro 2. Jadi kita udah bahas banyak hal tentang Nyepi.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Dan juga Nyepi ini udah jadi salah satu identitas negara kita gitu. Nah, Kak Anom bisa bayangin enggak sih kalau misalnya one day budaya atau upacara atau Nyepi ini tuh udah enggak ada yang mewarisi lagi?
1: Wah. Malah aneh sih jadinya.
0: Iya,
1: jadi
0: kan,
1: itu memang
0: Kak?
1: Harus ini ya. Jadi itu memang harus ada dan selalu ada kayak gitu supaya tetap
0: ya.
1: Melestarikannya gitu. Karena ya ini tadi maksudnya apa ya? Kayak ini kan budaya dari suatu agama gitu kan ya.
0: Benar.
1: Dan juga ada nilai sakralnya gitu. Jadi itu memang harus tetap dilaksanain kayak gitu.
0: Setuju banget.
1: Cuman ini sih maksudnya itu tuh jadi supaya kita tuh apa ya, tahu gitu ya, kayak penyelenggaraan upacara agama ini, upacara agama itu gitu tuh tetap ada dan kita tuh tahu supaya kita tuh belajar untuk toleransi juga.
0: Nah, itu dia.
1: Itu dia gitu.
0: Sama ini sih karena menurut aku walaupun kita itu kan hidup di yang apa-apa serba modern.
1: Betul.
0: Gitu kan. Dan juga Nyepi tuh mungkin ya sudah ada sejak zaman dulu pasti. Ya kita nganggapnya kayak ah itu mah udah tradisional banget, gak relevan sama kita. Itu aku gak setuju sih. Yang namanya Nyepi itu dia harus berkepanjangan gitu.
1: Betul.
0: Walaupun kita udah sampai generasi-generasi kedepannya kayak gitu kan. Yang namanya Nyepi tuh ya memang tetap harus dipertahankan.
1: Betul.
0: Apalagi Nyepi itu jadi daya tarik, salah satu daya tariknya Bali itu.
1: Ya benar. Bahkan yang kita berdua belum pernah kesana aja. Aku pernah waktu masih bayi ya. Itu aja penasaran gitu ya.
0: Banget.
1: Karena kita tuh pengen coba pengalaman-pengalaman yang mungkin apa ya, di luar dari kebiasaan kita ya. Kayak misalnya udah tinggal di kota, ya pasti rame-rame gitu. Mau cari orang pasti ada gitu.
0: Iya.
1: Kan ya. Tapi kalau misalnya udah pas lagi di sana, experience-nya tuh bagaimana dan kita tuh juga bisa merasakan apa ya? Oh, ternyata tuh setenang ini, bahkan sampai mau ngapa-ngapain aja tuh kayak mungkin gak berani gitu ya. Kayak lain-lainnya. Mungkin kok kayak kita biur-biur mandi gitu kan ya.
0: Gak apa-apa ya.
1: Iya gak apa-apa gitu. Kadang kepikiran juga kalau bunyinya biur apa gak ganggu ya. Sampai kayak gitu mungkin di ya bukan lebay sih. Tapi kayak ya kepikiran-kepikiran hal-hal yang di luar dari itu juga kayak gitu.
0: Benar. Apalagi tadi Kak Anom ngomongin tentang toleransi ya. Dan
1: betul.
0: Juga berkat Nyepi ini. Jadi walaupun di Bali itu kan mayoritasnya kan orang-orang Hindu ya.
1: Yeah.
0: Tapi masih ada warganya yang memeluk agama lain.
1: Betul.
0: Gitu. Nah, jadi warganya yang tinggal di Bali itu harus ikut Nyepi ini. Jadi salah satu bentuk keberagaman gitu gak sih Kak? Jadi
1: betul.
0: Inilah yang mempererat persaudaraan kita sebagai warga Indonesia.
1: Betul banget kayak gitu. Itu pentingnya apalagi kita tinggal di Indonesia kayak gini yang bermacam-macam dari berbagai background gitu pastinya.
0: Benar.
1: Nah, kali ini nanti ya teman pro 2 di jam 9:30 kita bakal tanya-tanya langsung dengan pemuka agama Hindu gitu.
0: Wih,
1: ya tentang
0: keren.
1: Kegiatannya ini nanti itu bagaimana. Kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu mau kamu tanya di live streamingnya di YouTube RRI Samarinda, boleh banget tuh teman pro 2 gitu ya. Tapi Irene udah mau sedih nih teman pro 2.
0: Hari terakhir banget nih teman pro 2.
1: Bener gitu ya. Tapi kita pastinya tunggu respon kamu juga nih semuanya nih teman pro 2 ya. Buat gabungan bisa gabungan di mana Irene?
0: Di 0812-5848-7885.
1: Atau juga bisa gabungan di Instagramnya di RRI Pro 2 Samarinda.

0: jadi. Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati.

0: ya Wanan. Kebersihan, ketentraman.
1: Mbak, mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
0: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
1: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
0: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa di dalam?
1: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

0: Kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan. Otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
1: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan.
1: Itu sih kamu yang ada-ngada.
2: Follow Instagram @rri_produasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar, kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
5: Ini namanya Spotlight Effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli.

0: Dari kawasan Siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi masih di Sepada hari ini di edisi hari Selasa 14 Juli 2026 nih teman Pro 2 ya. Nah, kali ini teman Pro 2 pastinya spesial banget juga. Hari ini masih barengan sama aku Anom Citro
1: dan juga aku Irin.
0: Yes, ya. Dan kali ini juga kita enggak cuman berdua aja Irin ya.
1: Benar.
0: Karena ini kita bakal ngajak ngobrol dengan salah satu pemuka agama Hindu yang ada di Samarinda nih teman Pro 2. Langsung aja kita sambut ini dia Bapak Iputu Subrata ya. Halo Bapak, selamat
1: pagi.
0: Pagi Bapak. Iya, boleh didekatkan mikrofonnya Bapak.
2: Iya.
0: Nah, lebih jelas gitu ya. Gimana kabarnya pagi hari ini Pak Putu?
2: Sangat baik.
0: Sangat baik ya. Jalanan lancar tadi Pak ya?
2: Lancar sama Rinda.
0: Oh iya, enggak ada hambatan berarti Pak ya?
2: Ada. Mungkin anak-anak karena sudah semuanya masuk sekolah.
0: Betul. Iya, yang kuliah masih pada libur tuh Pak.
2: Oh gitu.
0: Makanya masih kayak sepi enggak sepi gitu. Nah, kali ini juga ya bersama dengan Pak Putu mungkin kita bakal ngobrolin tentang Hari Raya Nyepi yang memang biasanya itu di ini ya, maksudnya dilaksanakan di Bali. Tapi kayak misalnya di daerah-daerah lain tuh gimana? Mungkin langsung kita tanya aja. Nih pertanyaan pertama saya nih Pak ya, yang ternyata saya baru tahu kalau ternyata Hari Raya Nyepi itu hanya dilaksanakan di mungkin di Pulau Bali atau lebih tepatnya di Indonesia, gitu. Dan itu apa yang membuat kenapa adanya Nyepi ini ada di Indonesia sedangkan mungkin di umat Hindu di India sana itu tidak merayakannya gitu. Boleh? Ya. Silakan Bapak.
2: Makasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan rahayu. Terima kasih kepada RRI Pro 2 Samarinda untuk menyampaikan informasi tentang keadaan Hari Raya Nyepi. Untuk tahun baru Masehi itu berlaku sama seluruh internasional, sama di India juga tahun baru satu Masehi itu di Indonesia juga sama.
0: Oke.
2: Ya, jadi perayaan tahun baru satu Masehi itu diadakan di mana-mana. Di India diadakan, di Bali diadakan, di Nusantara juga diadakan bagi umat Hindu. Cuma begini proses perayaannya, kalau di India ini dirayakan dengan sukacita, meriah. Kemudian selain meriah ada juga yang tertentu pawai, ada yang menjenguk sanak keluarganya dan lain-lain. Tetapi proses penyebaran agama Hindu ke Indonesia itu di awal itu tidak menghilangkan kultur budaya nasional. Jadi masuknya agama Hindu ini di Nusantara zaman dulu tidak menghilangkan ini.

0: sucikan diri dengan kita membatasi segala hal ini, ya gitu. Makanya seolah-olah berbeda dilakukan di India dan di Indonesia. Jadi di Indonesia ini berbeda-beda lagi sesuai dengan budaya daerah masing-masing. Kalau kebetulan di Bali ini ditetapkan dengan awig-awig atau aturan atau undang-undang daerah.
1: Oh, oke. Okay.
0: Perayaan Nyepi itu kayak apa? Sedangkan orang Bali yang berada di luar Bali, dia ini memakai aturan yang Bali. Makanya kami di Samarinda, kebetulan saya orang Bali, merayakan Nyepi itu sama dengan di Bali.
1: Oke. Okay.
0: Sama. Jadi yang mana? Yang di Semeru itu juga sama perayaan Nyepinya. Di Lombok juga sama dengan yang di Bali. Daerah-daerah trans semuanya sama. Kenapa tidak nampak di daerah itu? Karena aturan perda daerahnya tidak sama Bali dengan daerah yang lain.
1: Itu. Oh, oke. Okay. Oke.
0: Okay. Ya itu, berarti bukan juga istilahnya kok Bali aja yang merayakan, yang lain enggak, bukan demikian. Semuanya merayakan, tapi kalau di India itu beda dengan Nusantara, gitu.
1: Cara merayakannya, Pak, ya?
0: Iya, cara merayakannya.
1: Oke, okay. Di mana tadi udah disampaikan, ternyata cara merayakannya di sana lebih sukacita.
0: Iya.
1: Tapi kalau misalnya di sini tuh menjadi pembatasan diri.
0: Iya,
1: pembatasan
0: introspeksi diri.
2: Iya. Lebih tenang gitu ya?
1: Iya, oke. Okay. Okay. Tapi ini kan mungkin yang tersorot oleh media kebanyakan, Pak, ya, itu tentang Nyepi di Bali itu. Pasti ada beberapa hal yang dilakukan sebelum akhirnya Nyepi gitu. Tapi kalau misalnya contoh di Samarinda sendiri, apakah tetap kayak karena mungkin lingkungannya tidak semayoritas yang ada di Bali, itu tetap kayak memang harus berdiam diri di rumah itu juga kah? Atau ada hal-hal yang tetap beda atau tetap sama, tetap apa yang dilaksanakan di Bali itu gimana dilaksanakan di sini?
0: Iya. Perayaan Nyepi itu memang ada alurnya. Mulai dari yang pertama itu adalah pembersihan. Pembersihan itu pembersihan diri maupun alam. Kalau kami mengistilahkannya mikrokosmos sama makrokosmos itu.
1: Oke.
0: Pembersihan diri itu dilakukan pada waktu Nyepi. Kalau seandainya yang alam semesta itu pembersihannya kami dipakai pada waktu melasti. Melasti itu kita membawa alat-alat suci atau senjata suci kita yang berada di rumah, di pura, itu kita bawa, kita sucikan ke tempat atau air yang bersumber kepada laut. Kemudian yang berikutnya, untuk pembersihan makrokosmos atau alam, kita ambil simbolis tanah. Kalau rumah saya misalnya saya ambil

0: dan supaya tidak bergejolak pada saat itu. Yang berikutnya, bekerja. Kita tidak boleh bekerja pada saat itu karena kita ini membatasi segala hal. Jadi apa yang kita lakukan pada saat itu, kita introspeksi diri apa yang kita telah lakukan selama setahun. Kemudian kalau seandainya salah kepada manusia, kita lakukan nanti besoknya setelah Nyepi. Kemudian kesalahan pada Tuhan, kita pada saat itu kita semedi, kita sampaikan kesalahan kita, semoga kesalahan itu tidak berulang. Ya, itu pada waktu kita tidak boleh kemana-mana. Makanya kadang-kadang saya ditanya sama teman, ngapain sih 24 jam di rumah, tahan gak gitu, padahal banyak seharusnya yang kita bisa lakukan. Nah, kemudian yang berikutnya, tidak bepergian. Kita tidak boleh bepergian ke sana kemari. Kita tetap di dalam rumah. Dalam rumah ini, kalau rumah Bali itu kan ada tembok segala. Kita tidak boleh keluar daripada tembok tersebut. Gitu. Yang berikutnya, tidak boleh kesenangan. Nonton TV nggak boleh. Makanya kalau ada siaran TV pada waktu Nyepi, kami itu kayaknya sia-sia aja, nggak bakalan nonton. Gitu. Jadi zaman sekarang TV memang HP, kemudian lain-lainnya. Yang penting istilahnya kesenangan kita tahan. Nah, di saat itulah kita ini bagaimana menyucikan diri kita sendiri. Supaya benar-benar suci, sehingga jadinya istilahnya kalau sudah suci kita semua, itu makna daripada hari raya kami. Karena hari raya Hindu itu bukan wah, tetapi kita menahan diri. Gitu. Simbolnya daripada itu. Kemudian yang berikutnya, hari besoknya setelah Nyepi, kita pagi-pagi sebelum jam 6 kita berkumpul. Berkumpul kalau bahasa muslimnya mungkin sholat id gitu.
1: Oh iya benar.
0: Kalau kami sama-sama sembahyang ke pura. Pura yang kita fokuskan pura Jagat Nata, Jagat Itakarana yang ada di Samarinda. Di sana kita semua umat Hindu berkumpul. Di saat itulah kita sampaikan kesalahan apa yang kita lakukan selama setahun ini. Mudah-mudahan bisa berlanjut. Istilahnya yang wajahnya cemberut pada saat ini lihat teman itu menjadi happy kembali. Nah, kemudian itu yang pada yang sini. Kemudian yang berikutnya kepada keluarga, di saat itulah kita jenguk misalnya bibi, paman, orang tua pada saat hari besoknya setelah Nyepi tersebut itu. Nah, itulah yang kita lakukan pada waktu Nyepi. Tapi kalau toh juga seandainya ada yang melihat dari segi anehnya, ada pawai ogoh-ogoh dan lain-lainnya, itu kami pada waktu mensunyilkan atau istilahnya supaya butekalo ini mau istilahnya kita tentramkan. Jadi melalui momen itu kita ajak supaya jangan mengganggu proses penyepian hari besoknya.
1: Ini ya, ini jadi hal yang apa ya, kayak baru kita tahu ya Irin ya. Ini aku jadi penasaran sebenarnya hari ini. Tadi kan disampaikan bahwa ada empat aturan yang tidak boleh ya. Yang salah satunya tadi api, api dalam diri gitu ya, emosi gitu. Tapi gimana nih kalau misalnya berarti di dalam Nyepi ini sendiri sebenarnya tuh kayak berpuasa gitukah, kayak tidak makan tidak minum, ataukah tetap makan minum gitu? Sedangkan ya pasti masak gitu ya, pakai nyalain api gitu. Itu gimana nih Pak Putu?
0: Mungkin tadi tidak begitu luas saya nyampaikan. Yang jelas pada waktu penyepian itu selama 24 jam. 24 jam itu dari jam 06.00 sampai jam 06.00 di hari berikutnya kami puasa. Puasa itu kan tadi empat itu. Yang diantaranya yang makan, minum, jalan, kesenangan, api itu tidak dilakukan. Nah, jadi tidak ada istilahnya tidak boleh makan, minum boleh, tidak. Atau merokok boleh, tidak boleh. Jadi puasa itu semua aktivitas itu kita hentikan selama 24 jam gitu. Kenapa pakai patokannya matahari? Kebetulan Nyepi ini itu adalah putaran matahari kami pakai. Makanya okay. datangnya setahun sekali. Kalau putaran wuku itu datangnya 6 bulan sekali, gitu.
1: Oke. Okay. Gitu. Nah. Jadi dari situ ya ternyata. Ya. Berarti kayak ya

0: seneng jangan sampai kesenangan, karena iya pas hari itu jangan sampai begitu senangnya gitu ya, harus benar-benar menahan diri itu semua ya. Oke, kalau sedih nih Pak Putu, kalau sedih banget juga nggak boleh sedih banget gitu ya,
1: karena kesenangan dan kesedihan itu sama aja.
0: Berarti nggak boleh ya, jadi kayak harus tetap tenang sampai kayak tenang damai gitu Pak ya.
2: Mungkin Irin mau nanya
0: boleh
2: tadi Irin sempat mendengarkan mengenai 4 komponen tadi ya Bapak. Nah, semisalnya kalau umat Hindu yang lagi nyepi mungkin tidak melakukan salah satu 4 komponen tersebut, atau mungkin lupa, atau mungkin melanggar,
0: atau nggak sengaja ya.
2: Benar, nggak sengaja gitu ya. Nah, itu apa yang akan terjadi gitu, atau apa yang harus dilakukan, atau bagaimana ini Bapak?
1: Ya, terima kasih. Segala perbuatan yang kita lakukan itu kita juga yang menikmati hasilnya. Tidak berbuat kemudian tidak dapat hasil. Kemudian kalau seandainya ada seseorang yang pura-pura lupa dari larangan 4 ini, ya kembali ke yang bersangkutan. Kalau misalnya dia lakukan 3, ya 3 aja yang bisa istilahnya dia lakukan. Hasilnya juga dari 3 komponen tersebut. Misalkan saja kita ambil contohnya, satu yang dia larang, saking bosannya di rumah dia jalan-jalan keluar. Nah, jadi kehidupan yang berikutnya dia ini tidak bisa membatasi diri tentang keluar rumah gitu. Karena kembali ke yang bersangkutan, apa yang kita perbuat itulah yang hasil yang kita peroleh. Mungkin dia tidak bisa itu karena terbiasa sudah keluar rumah gitu. Ya, makanya di saat tersebut prediksi saya secara pribadi tidak mungkin akan lupa, karena rangkaian sebelum nyepi itu kan ada.
0: Betul.
1: Masa pada waktu pas hari H nyepi itu lupa.
0: Betul.
1: Gitu, nah.
0: Jadi ya memang itu tuh di tetap dilaksanain, karena ya pasti orang tuh ingat gitu Pak ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang misalnya di luar kendali nih Pak. Contoh kalau misalnya kayak memang mau ke rumah sakit gitu-gitu saat sakit atau sedang mungkin ya keadaannya tidak enak kayak gitu-gitu. Nah, itu gimana tuh Pak urgensinya?
1: Ya, terima kasih. Untuk di Bali terus terang saja memang ada yang tim yang menjaga daripada kampung atau desa ini supaya aman. Tetapi yang menjaga ini itu sudah tahu, karena kita sudah melapor keadaan kita di rumah pada saat sebelum nyepi. Misalkan saja ada orang yang melahirkan baru saja, berarti siapa tahu bayinya dia itu suka nangis dan lain-lain, tidak bisa mati lampu gitu istilahnya. Kemudian si penjaga, kalau di tempat kami itu istilahnya pecalang, itu paham tentang hal tersebut. Jadi istilahnya tidak diberikan sanksi gitu, tidak ditegur gitu. Begitu juga kalau ada keluarga yang sakit, kita ngelapor aja sama pecalang, istilahnya sebelumnya ini keluarga saya sakit dan lain-lainnya, siapa tahu nanti dalam keadaan darurat ini saya akan ngelapor sama pecalang. Maka pecalang itu akan sudah membagi tempat yang lokasi yang diprioritaskan gitu.
0: Jadi itu bahkan sudah diatur sebelum hari nyepinya itu juga gitu ya. Di data berarti
1: Pak. Jangan sampai nanti mengganggu suasana keluarga yang lain dalam hal tersebut gitu. Kalau seandainya sakit mendesak pada saat itu, ya tetap saja dibawa ke rumah sakit, karena rumah sakit pada waktu itu tidak prai, tidak libur.
0: Iya, tetap nyala juga lampunya.
1: Airpodnya yang prai pada waktu itu.
0: Jadi ya tetap anu ya, maksudnya toleransi terhadap urgensinya itu tetap ada.
1: Tetap gitu, ada.
2: Mungkin Irin mau tanya lagi ya Bapak ya mengenai pecalang ini. Nah, untuk umat Hindu yang tinggal di Samarinda nih, kalau misalnya nyepi, kira-kira pecalangnya ada juga nggak, atau mungkin hanya di Bali aja?
1: Kalau di Samarinda, kami kan tempatnya itu nyebar di mana-mana.
0: Jadi, rumahnya masing-masing, Pak ya.
1: Jadi pecalang kita anggap aja tetangga kita itu adalah keluarga kita. Jadi kita itu tidak ada pecalang dan lain-lain. Jadi teman-teman yang di sekitar kita itu adalah keluarga kita. Cuma kita merayakan seperti itu, kita istilahnya tahu sudah warga di sekitarnya. Zaman dulu pertama kali saya di sini ini, malah pada waktu hari nyepi itu istilahnya halal bihalalnya. Jadi kami merayakan penyepian, datang ke rumah. kemudian mau tidak mau kita tutup, kita tidak istilahnya terima, jadi paham lama-kelamaan bukan pada waktu nyepinya kita berkunjung gitu, tetapi hari esok setelah nyepi gitu. Jadi nyaman jadinya kita, karena terus terang saja umat Hindu di Samarinda ini, kalau kakaknya yang lapor ke kami itu 176 kakak.
0: Oh, keluarga ya?
1: Ya, warganya kami 813 gitu.
0: Oh,
1: jadi menyebar tempatnya, jadi tidak ada istilahnya pecalang dan lain-lain gitu.
0: Iya, malah dijaga sama tetangga-tetangga sendiri.
1: Iya.
0: Bapak jangan keluar, gitu-gitu ya, Pak.
1: Terus terang aja juga di perumahan kami, masjid itu pada saat itu dia menggunakan sondalam aja.
0: Oh, azannya Pak ya.
2: Khususnya pintu ya Bapak ya.
1: Karena dia paham kan hari libur biasanya kan gotong royong dari pagi di masjid. Karena biasanya antara nyepi dengan Idul Fitri ini hampir bersamaan. Jadi saling menghargai lah. Jadi gotong royongnya pakai sondalam gitu.
0: Wah, keren banget ya.
1: Ya itulah, kita terus terang aja Samarinda ini benar-benar mininya Indonesia.
0: Benar-benar bermacam-macam Mbak ya.
1: Iya.
0: Oke, ini mungkin untuk teman Pro 2 gitu Pak ya. Misalnya apa yang mungkin, kan misalnya kan kita pengen nih liburan ke Bali, tapi ternyata pas lagi nyepi dan kita itu juga ya pasti tidak ingin mengganggu gitu. Mungkin ada dari Pak Putu bisa sampaikan gitu ya. Tipsnya mungkin buat teman Pro 2, misalnya keadaannya pas banget nih liburan tapi pas lagi nyepi, mereka itu gimana tuh Pak? Ngapain juga, aja atau apa gitu Pak ya?
2: Apa yang harus dipersiapkan?
0: Iya benar.
1: Terima kasih. Kami ambil contohnya yang bule aja lah.
0: Oh benar. Banyak banget bule di sana Pak ya. Baru ingat saya Pak.
1: Iya. Kalau pas lagi nyepi, memang kalau sarapan dia itu silahkan, tapi dia tidak keluar rumah pada waktu itu. Mungkin dia sudah tahu sengaja datang itu pada waktu nyepi apa yang harus kita lakukan sebagai wisatawan. Dia paham kayaknya seperti itu. Jadi tidak keluar rumah gitu. Biasanya kalau di karaoke kan rame itu.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi pray pada waktu itu gitu. Karena menghargai gitu. Kemudian yang pecalang juga paling tidak dia ini informasinya juga sampai kepada yang punya hotel bahwa perayaan ini yang boleh dilakukan apa, kemudian disampaikan pada waktu itu gitu. Nah, tapi walaupun seperti itu tetap saja membludak tamunya datang pada waktu penyepian itu atau nyepi itu. Yang mungkin yang tertarik itu pawai ogoh-ogohnya gitu.
0: Oh iya, karena besoknya gitu ya.
1: Iya, jadi anggap aja nonton pawai ogoh-ogoh itu setelah capek dan lain-lainnya, besoknya tidur terlelap mungkin di hotel.
0: Oh iya, benar-benar. Iya,
1: itu mungkin.
0: Berarti ya di sana tuh sebenarnya berarti dari pecalang sendiri tuh menginformasikan ya, nggak cuman maksudnya untuk
2: warga lokal.
0: Iya, maksudnya umat Hindu aja, tapi benar-benar ke semuanya itu juga, Pak ya. Jadi biar mereka tuh juga tahu ya kalau misalnya pas nanti hari hanya pinya itu mereka ya udah stok makanan duluan gitu-gitu ya. Jadi nggak perlu sampai jangan sampai kejadian di mana pas hari-hari baru dia tahu kalau lagi nyepi. Kayak misalnya lama keluar kok sepi gitu ya. Biasanya kan kadang kayak nggak sengaja gitu atau benar-benar lupa gitu Pak ya. Oh iya nyepi ya gitu-gitu. Kasian tuh nggak makan seharian juga.
1: Kayak gitu. Kalau yang umat kita, yang umat Muslim sudah biasa,
0: betul.
1: Yang penting merayakan, istilahnya kalau tau juga giliran sholatnya, ya merayakan kadang-kadang ke masjidnya, kadang-kadang juga di rumah, tetapi tidak menggunakan yang son luar itu.
0: Oh iya benar.
1: Jadi kita saling menghargai. Begitu juga yang kalau giliran Muslimnya merayakan, kami yang jadi satpamnya itu pecalang gitu lainnya. Karena hidup di satu daerah itu kita saling menghargai satu dengan yang lainnya.
0: Wah, gitu. Betul banget itu ya. Keren banget obrolan kita hari ini sama Bro 2 ya. Jadi pastinya ini selain apa ya, selain jadi wawasan baru juga mungkin dari kamu juga nih teman Pro 2 di apa ya, umat beragama lainnya gitu ya. Jadi ilmu baru nih mungkin buat kita juga, oh ternyata Nyepi itu ada berbagai macam kegiatan, persiapannya apa juga, nanti setelah itu ngapain aja, itu udah dijelasin sama Pak Putu tadi. Bener, terima kasih banyak Pak Putu ya sudah menyampaikan ini udah pertemuan kita berdua. Mungkin kalau Irin baru berapa kali. Benar gitu ya. Nanti mungkin kita bakal ngebahas tentang kegiatan keagamaan Hindu lainnya gitu Pak ya, di lain kesempatan ya. Jadi buat kamu sama Pro 2, itu aja siaran kita untuk kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Putu ya.
1: Ya, sama-sama Mas.
0: Iya.
1: Semoga tetap jalanin silaturahmi.
0: Amin.
1: Saling menyampaikan kegiatan yang dianggap penting sehingga saling memahami antar umat beragama.
0: Wih, keren. Itu aja teman Pro 2 untuk kali ini, dan juga waktunya kita bertiga pamit undur diri nih teman Pro 2. Irin juga udah mulai sedih nih mau undur diri.
2: Iya nih teman Pro 2.
0: Ya teman Pro 2, pokoknya buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda 88,5 FM, teman terbaik kamu. Kita bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah.
1: Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja.
2: Eh, masa sih?
1: Iya,
2: oh gitu ah.
1: Loh, kok bau gosong? Loh, kebakaran.
3: Masih mau main-main?

0: Teman Fredo, waktu kamu untuk mendengarkan Fredo Update di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Fredo, petinju Luka Planik akan menguji juara dunia sementara atau interim kelas super menengah 76,2 kg World Boxing Council Lester Martinez untuk mempertahankan gelar dan rekor tak terkalahkannya. Kedua petinju dijadwalkan naik ring di Gallen Center, California, Amerika Serikat pada 29 Agustus mendatang, di mana Martinez memasuki pertarungan dengan status juara interim WBC, dan petinju asal Guatemala ini mengoleksi rekor 20 kemenangan, termasuk 16 kemenangan melalui knockout atau KO, serta satu hasil imbang yang menunjukkan dominasinya di atas ring berkat kombinasi teknik bertarung dan kekuatan pukulan. Beralih ke informasi lainnya, teman Prodo, Menteri Urusan Perempuan dan Anak Sri Lanka, Saroja Savitri Paulraj, mendesak para orang tua untuk memakaikan anak-anak prasekolah pakaian yang menutupi lengan dan juga kaki mereka untuk melindungi mereka dari nyamuk penyebar demam berdarah. Paulraj menyampaikan imbauan tersebut dalam konferensi pers di Departemen Informasi Pemerintah pada peringatan Pekan Anak Usia Dini Nasional hari Senin kemarin. Pernyataan ini juga disampaikan menyusul keputusan Kementerian Pendidikan Sri Lanka baru-baru ini yang mengizinkan siswa untuk mengenakan pakaian yang menutupi lengan dan kaki sebagai langkah pencegahan terhadap DBD. Teman Prodo, demikian Prodo Update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin.

Brodo Hitlist merapat di 88,5 FM. Hai, selamat pagi teman Brodo. Ketemu lagi sama Sulis di hari ini ya, Cile. Hari kedua pergi ke sekolah, cakep. Bukan deng, bukan mau pantun. Tapi BTW ini hari kedua sekolah, biasanya tuh udah mulai berasa ya kayak, aduh, kok dunia gedebak-gedebuk banget gitu kan. Ya apalagi kemarin yang udah MPLS, hari ini disuruh bawa lagi. Disuruh bawa apa lagi teman Pradua? Es batu kah? Atau jajan apakah? Biasa kan kayak gitu ya, karena kalau MPLS tuh kayak kakak-kakak OSIS itu suka bikin kita tuh tebak-tebakan gitu loh. Ntar disuruh bawa barang apa, ternyata barangnya apa. Anyway, sambil aku temenin kamu di 88,5 FM hari ini, aku tungguin kamu untuk request lagu favorit kamu. Pastinya teman Pradua merapat di 88,5 FM via WhatsApp di 0812-5848-7885. Dan juga boleh ke Instagram di antara Pradua Samarinda ataupun boleh ke RRI Digital. Sambil aku temenin kamu dan quick updates, ini sekitaran M. Yamin, wah rame pol ya. Ini pada mau kemana sih kalau boleh tahu? Aku mau ikut, leh gak?

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekarang.

Gangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

Iya, teman berdua. Memang banyak betul masyarakatnya di sini ya. Kamu kalau misalkan mau request lagu boleh sini gabungan sama aku Merapat di 88.5 FM via WhatsApp, Instagram dan juga boleh ke RRI Digital. Nanti aku juga bakal ngajakin kamu jalan-jalan teman berdua pastinya untuk cari tahu juga budaya-budayanya Indonesia ya. Kita bakal kenalan lebih jauh lagi biar kita juga makin kenal teman berdua. But anyway, request lagu ini bakalan lanjut sampai nanti Merapat di jam 12 siang di WhatsApp, Instagram dan juga RRI Digital.

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Mas, isi bensin 25 ribu ya.
1: Sudah dulu aplikasinya, Bu.
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

kita jalan-jalan yuk teman berdua sambil aku tungguin kamu untuk request lagu favorit kamu merapat di WhatsApp, Instagram dan juga ke RRI Digital. Aku mau ngajakin kamu untuk main-main ke Pulau Run atau Pulau Run teman berdua. Ini tuh jadi salah satu pulau kecil yang ada di Kecamatan Banda. Dan kalau ngomongin soal ukurannya yang emang meskipun kecil ya teman berdua, pulau ini tuh punya sejarah besar dalam perdagangan rempah dunia. Pulau Run ini dikenal sebagai penghasil pala yang emang jadi komoditas yang nilainya itu tinggi di zaman penjajahan. Karena emang kekayaan rempahnya ya, pulau ini tuh juga pernah diperebutkan sama Inggris dan juga Belanda. Sampai akhirnya ini jadi bagian dari perjanjian Breda di tahun 1667. Letaknya ini juga strategis teman berdua karena pulaunya sendiri tuh jadi salah satu pulau terkecil di Kepulauan Banda dengan ukuran yang sekitar 3,2 km kali 1 km. Secara administratif sih pulau ini tuh masuk ke dalam Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Nanti kita lanjut lagi teman berdua. But anyways, ini ada yang gabungan di WhatsApp-nya Produa RRI Samarinda. Ada Lara Purnamasari yang pagi-pagi udah pengen dengerin lagu Fortune Cookie. Biar kita juga semangat ya teman berdua. Anyways, kalau misalkan kamu mau lagu-lagu kamu juga diputerin di RRI Produa Samarinda juga, ayo ah sini, masih ada waktu lumayan panjang nih. Ya deh kalau gitu, ini lagu spesial buat Lara Purnamasari, Fortune Cookie dari JKT48.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok. Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik. Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
1: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
0: Tuh kan, dengari.

Di WhatsAppnya Prodo Arena Samarinda teman Prodo udah ada yang gabungan lagi barengan sama Sulis teman Prodo. Ada Firly Veronica katanya pengen dengerin lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Lagunya dari ini juga buat Sulis puterin untuk temenin kamu di pagi hari ini teman Prodo. So make sure kamu stay tune untuk tetap request lagu favorit kamu barengan sama Sulis ya.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

0: Mix FM. Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh, kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

Kita lanjut jalan-jalan ke Pulau Run, Taman Pradua, di mana pulau yang satu ini emang punya nilai ekonomi tinggi ya, bahkan lebih mahal dari emas gitu loh, Taman Pradua. Jadi ngomongin soal lokasinya juga, Pulau Run itu punya pantai dengan air laut yang jernih banget dan suasana yang super calming. Jadinya ikan-ikan yang ada di lautnya juga bisa kamu lihat secara jelas gitu loh, Taman Pradua. Gak cuman itu doang, di tanah ini Taman Pradua atau di Pulau Run ini tanahnya juga subur banget. Jadinya kayak kamu bakalan lihat banyak tanaman-tanaman subur dan juga perkebunan rempah-rempah, terutama itu pala, Taman Pradua. Selain keindahan alamnya, Pulau Run ini juga jadi destinasi wisata sejarah, mengingat pulau yang satu ini juga jadi salah satu pulau bersejarah di zaman penjajahan dulu. Di sekitarnya juga ada tuh beberapa pulau lain yang bisa kamu datengin, Taman Pradua.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya, ya, ya, ya. Maju, maju, maju. Awas, awas. Mundur, mundur. Astaga, maju, maju, maju, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya, ya, ya. Mantap, mantap, mantap. Maju, maju, maju, maju.
1: Oh, ya udah.
0: Eh, terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia.

0: Rekan-rekan dari BEM terhormat, sebentar lagi kita akan mendarati Bandara Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay.

ada Bernadia dengan singlenya Tolong Bilang Ini Mimpi Teman Berdua. Sama kayaknya buat kamu fansnya Norwegia yang kemarin juga Halan harus pulang ya Teman Berdua. Tapi betulnya ngomongin soal Piala Dunia juga nih, di RRI Teman Berdua bakal diselenggarain yang namanya Nobar atau Nonton Bareng di halaman RRI Samarinda dari tanggal 15, which is besok ya, tanggal 16 dan 20 Juli. Kalau misalkan kamu mau datang, yuk langsung aja Teman Berdua merapat, karena gratis tis, tidak dipungut biaya apapun Teman Berdua. Ingat 15, 16, dan 20 Juli Nobar di RRI ya. Anyways, ini udah ada gabungan juga di WhatsAppnya Berdua RRI Samarinda. Ada lagi-lagi aku menerima yang inisialnya R doang ya. R, siapapun kamu, katanya pengen dengerin lagunya Ariana Grande yang Hey That I Made You Love Me. Salamnya buat semuanya. Ya udah deh kalau gitu, lagunya udah ready Teman Berdua. Dan untuk kamu yang mau dengerin lagu-lagu terupdate ataupun favorit kamu, boleh gabungan sama Sulis di WhatsApp, Instagram, dan juga ke RRI Digital.

Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

0: kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

teman berdua. Kita lanjut lagi di Instagram, WhatsApp dan juga RRI Digital. Pastinya aku tungguin kamu untuk request lagu favorito, favorito baby alias favorit kamu. Sambil lanjut lagi, aku temenin kamu dan ngajakin kamu untuk jalan-jalan ke Pulau Run. Di masa lalu, Kepulauan Banda ini dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil pala di dunia, teman berdua. Dan waktu itu pala tuh emang jadi salah satu rempah yang punya nilai tinggi di Eropa, teman berdua. Rempahnya juga dipakai sebagai bumbu makanan, pengawet, bahkan ya teman berdua ini juga dipakai untuk bahan pengobatan. Tingginya permintaan pala ini nih yang ngebikin bangsa-bangsa Eropa itu juga datang ke Indonesia, tepatnya ke Kepulauan Banda. Yang pastinya sih buat ngedapetin rempah-rempah yang juga khas ya teman berdua, atau rempah yang juga khas dari Pulau Banda, which is si pala ini tadi, teman berdua. Untuk kamu yang request lagunya Itzy dengan IC, sorry banget lagunya belum masuk ke playlistnya Produa Riri sama Rinda, teman berdua. Untuk kamu yang mau request lagu, masih aku tungguin ya pastinya, dan nanti aku bakal bakal puterin selama lagunya itu ada. Ini banyak banget yang pengen dengerin lagunya Nabila Taqiyah, Cegil, teman berdua. Ini ada Farisha Naura, terus habis gitu ada Tata Maher dan lain-lain. Banyak banget, 5000 ada yang request ya. Ya udah langsung aja kalau gitu aku puterin.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: 400... Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Cekot aja. Tapi buat apa ya? Cekot aja dah.
2: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

Hai teman pro 2, barengan sama Sulis masih sampai merapat di jam 12 siang ya. Aku masih tungguin kamu untuk request lagu favorit kamu. Kita lanjut jalan-jalan lagi ke Pulau Run yuk. Jadi kalau ngomongin soal pulau yang satu ini punya nilai ekonomi yang tinggi juga, sampai-sampai bisa dibilang sih lebih mahal daripada emas ya. Ini ya bangsa Eropa mulai bersaing buat menguasai wilayah penghasilan pala termasuk Pulau Run. Dan waktu itu Inggris tuh sempat menguasai Pulau Run. Meanwhile Belanda lewat VOC ini berusaha untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Banda. Mereka berdua bersaing tuh teman berdua. Terus secara gak langsung sih mengubah atau membuat Kepulauan Banda wabil khusus. Asik gak tuh? Khususnya Pulau Run ini jadi tempat yang emang jadi titik temu di mana pedagang-pedagang dan juga diperebutkan lah ya. Ngomongin soal Pulau Run juga teman berdua, persaingan antara Inggris dan juga Belanda dalam memperebutkan Pulau Run ini akhirnya berakhir lewat perjanjian Breda di tanggal 31 Juli 1667. Karena dalam perjanjian ini teman berdua menyebutkan kalau Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda. Dan sebagai gantinya Belanda ini nuker wilayah New Amsterdam ke Inggris yang sekarang juga dikenal sebagai Manhattan di New York, Amerika Serikat. Saking berharganya Pulau Banda atau sorry, saking mahalnya Pulau Run akhirnya ditukar sama New Amsterdam ya teman berdua, atau ditukar barengan sama satu wilayah di Belanda. Emang kita tuh seberharga itu teman berdua. Oh sedih ya.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.
2: Udah ya, Tok, kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
3: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya, mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
4: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

0: dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Rangga!
2: Cinta?
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
2: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
1: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

Ada yang bergabungan lagi, teman Produa menutup Produa Hitlist hari ini di WhatsAppnya Produa Rani Samarinda. Sora katanya pengen dengerin lagunya Bruno Mars yang Come on let's cha-cha-cha with me, dung, dung. Oh, harus dang-dang begitu ya. Ya udah deh, pokoknya kamu jangan lupa untuk request lagu favorit kamu setiap hari dari Senin sampai hari Minggu, merapat di 88,5 FM dari jam 10 sampai jam 12 siang, teman Produa, kecuali di hari Sabtu. Kalau hari Sabtu itu request lagunya dari jam 11 sampai jam 12 siang. So, udahan dulu Produa Hitlistnya. Abis ini kita lanjut ke Santai Siang. Aku updatein kamu bareng sama informasi-informasi seru. So, this is Bruno Mars with Cha Cha Cha, special for Sora.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Itu aja gak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi.
5: Go! Angkara Messi, ayo satu lagi,
0: go! Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, see?

0: Halo, aku botol A.
1: Diambil lagi tuh, yang pink pastel.
0: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
2: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
0: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
2: Mungkin dia cuma seneng beli tapi lupa fungsi.
3: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
0: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
4: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah, gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Kalau tadi aku udah temenin kamu dan juga tungguin kamu untuk request lagu favorit kamu, teman berdua, kita lanjut lagi. Santai siang kali ini aku mau ngajakin kamu untuk jalan-jalan ke Spain atau ke Spanyol, teman berdua. Kita bakal cari tahu di sana ada makanan apa aja ya yang bisa kita cobain gitu kan ya. Nah, kita jalan ke Spanyol dan dimulai dulu ke wilayah Catalonia, teman berdua. Yang ini juga punya satu makanan enak banget namanya pan con tomate, roti dan juga tomat, yang kayak bisa dibilang sih udah jadi makanan sehari-harinya orang Catalonia, teman berdua. Jadi nggak heran kalau pan con tomate udah familiar banget di sana ya. Dimana makanan yang satu ini tuh pakai roti rustic yang dipanggang, ditambahin tomat mateng, bawang putih, sea salt dan juga ekstrak dari virgin olive oil, teman berdua. Tomatnya ini biasanya bakalan diparut langsung di atas roti, tapi ada juga kok yang di-mash atau dihancurkan dulu, teman berdua, jadi kayak bulir-bulir gitu. Terus bawang putihnya bakalan digosokin ke permukaan roti sebelum tomatnya ditambahin. Terus dikasih deh minyak zaitun di bagian akhir. Rasanya segar dan juga clean tapi tetap ngenyangin ya. Meanwhile, tomat ini sendiri sih punya rasa asam yang tetap stabil dan juga olive oil ini loh ngasih aroma buah yang khas banget. Hasilnya ya rotinya tetap renyah di bawah lapisan tomat yang emang juicy, teman berdua. Wajib buat kamu cobain karena makanan yang satu ini tuh kayak bikin kamu ngerasain gimana sih hidup sebagai warlock alias warga lokal, teman berdua.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: المقيمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukum kita membaca ramalan, Ustaz?
3: Iya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innasyirka lazulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar, baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan membaca ramalan itu ini, maka boleh. Ya, suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.

Kita lanjut lagi, ada patatas bravas, teman berdua. Ini makanan klasik bar di Spanyol ya. Di mana bahan yang biasa dipakai ini adalah kentang, olive oil, garam, dan juga saus bravas sendiri. Nah, saus bravas ini teman berdua biasanya dibikin dari tomat, smoked paprika, bawang putih, dan juga cabai. Nggak cuma itu doang sih, sebenarnya dikasih aioli yang juga sering ditambahkan sebagai pelengkap. Prosesnya, ini nanti kentangnya bakalan dimasak sampai bagian luarnya itu crispy atau renyah, tapi bagian dalamnya itu harus tetap lembut, harus juicy gitu loh teman berdua. Makanya kamu bakal bisa nikmatin patatas bravas ini dengan kombinasi rasa yang gurih, terus ada sedikit sentuhan pedas dan juga smoky, tapi kalau dari segi tekstur, garing di luar, lembut di dalam, teman berdua. Tapi ngomongin soal kuliner dari Spanyol ya, kayaknya gak bisa jauh-jauh dari tomat deh, karena mostly makanan-makanan di Spanyol itu tuh ada unsur tomatnya, entah saus lah atau bahkan tomat utuhnya.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.
3: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa.
4: Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

Sorry teman berdua, tadi jujur aku udah ngomong, tapi lo kok gak ada suaranya? Ternyata mikrofon aku belum aku nyalain. Betulnya selamat siang deh, yuk kita ke Spanyol lagi makan croquetas teman berdua. Ini makanan khas Spanyol yang terkenal di budaya tapas ya, dimana makanan satu ini tuh kayak menguji teknik memasak yang memang harus presisi, udah pokoknya takarannya gak boleh ada yang kurang atau kelebihan. Adonan dasarnya dibikin dari bechamel yang terdiri dari mentega, ada tepung dan juga susu. Terus ada jamon, ada ayam ataupun seafood yang akhirnya ini bakalan dicampurin teman berdua. Terus adonannya didinginin sampai padat, setelah itu dibentuk, dilapisi tepung, telur dan juga breadcrumbs. Baru deh digoreng sampai warnanya itu golden brown. Bagian luar nih harus renyah ya teman berdua, dan kalau bagian dalamnya juga harus creamy dan juga halus. Karena kalau kita ngomongin soal si croquetas ini sendiri, juga biasanya disajiin secara panas-panas dan biasanya ditambah sama yang namanya aioli. Cuman kalau kamu ngelihat isi dari, sorry, gambar dari croquetas ini sendiri teman berdua, sumpah deh mirip banget sama risol. Lonjong-lonjong gitu. Atau at least kayak kalau misalkan bentuknya tuh gak lonjong teman produa, dia kayak gepeng-gepeng, kayak perkedel gitulah pokoknya. Lucu, tapi kayak bisa dibilang sih ini adalah perkedelnya orang Spanyol teman produa.

0: Boleh gak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.
1: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi gak tahu harus ke siapa.
2: Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda.

Kuliner Spanyol yang lainnya teman berdua ada gambas al ajillo. Ini adalah udang yang dimasak barengan sama bawang putih dan juga olive oil ya. Di mana bahan utama yang pastinya udang, bawang putih iris, cabai kering, ada parsley dan juga extra virgin olive oil. Hidangan yang satu ini tuh harus dimasak dengan cepat dan juga suhu tinggi teman berdua dan punya aroma kuat dari bawang putihnya. Terus udangnya tuh juga tetap manis dan juga juicy karena dimasaknya ya tadi dengan cepat dan suhunya itu tinggi. Makanan yang satu ini teman berdua biasanya disajiin secara panas-panas ya barengan sama roti buat menyerap minyak yang beraroma. Jadi cara makannya rotinya tuh bakalan dicocol ke minyak-minyak yang ada di dalam masakan atau yang dalam gambas al ajillo ini tadi, ditambahin udang di atasnya. Beuh, mantep gak tuh? Terus ada tortilla española. Ini makanan atau kuliner khas Spanyol ya. Ya, simpelnya ini adalah omelet kentang khas Spanyol. Bahannya ada kentang iris, telur, bawang bombay, olive oil, dan juga garam. Dari prosesnya sih kentangnya bakalan dimasak secara perlahan atau pelan-pelan dalam minyak sampai lembut, baru deh dicampur sama telur. Hasilnya sederhana tapi kaya rasa teman berdua.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

selamat siang teman-teman, berapa di 88.5 FM barengan sama Suli sampai di jam 3 nanti. Kita lanjut lagi yuk. Sini aku updatein kamu bareng sama informasi-informasi seru. Kita mulai dulu dari dunia olahraga. Ada petenis putri Indonesia Janis Chen yang masuk dalam daftar peserta ultra utama turnamen WTA 500 Mubadala DC Open 2026 yang ini katanya bakal berlangsung di Washington DC Amerika Serikat tanggal 27 Juli sampai 2 Agustus mendatang. Dan kalau dari daftar peserta sih emang Janis ini jadi salah satu petenis ya yang memperoleh tiket langsung ke undian utama tunggal putri barengan sama sejumlah nama papan atas dunia. Petenis peringkat 8 dunia Elena Svitolina ini juga katanya bakal diproyeksikan jadi unggulan teratas teman berdua. Dan turnamen ini juga akan diikuti sama Marta Kostyuk, ada Naomi Osaka, Diana Schneider, Iva Jovic, ada Jasmine Paolini, dan juga Anna Kalinskaya. Kaget banget aku teman berdua, tiba-tiba mak jedrak gitu ya. Tapi emang ya udahlah, kita tunggu aja bagaimana nanti pertandingannya teman berdua. Karena kalau kita ngomongin soal Janis, ini nanti dia di nomor ganda putri bakalan berpasangan sama kompatriotnya Aldila Suciadi yang kalah dari pasangan Marta Kostyuk dan juga Elena Gabriela Rus dengan skor 4-6, 6-7 di babak kedua di All England Club London kemarin. Anyways, masih ada informasi lainnya, Sulis hadirin spesial buat kamu teman berdua. So make sure kamu stay tune barengan sama Sulis ya.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

teman berdua, ini informasi lainnya masih datang dari dunia olahraga ya. Katanya ini Prancis digadang-gadang sih katanya bakalan bisa berpeluang untuk mecahkan rekor Italia di Piala Dunia. Karena menjelang semifinal Piala Dunia 2026 melawan Spain atau Spanyol ya, Prancis ini juga udah ditunggu-tunggu sebagai rekor baru, termasuk melampaui catatan bagusnya Italia di masa lalu. Prancis teman berdua ini menatap laga ketujuh di Piala Dunia edisi Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko, di mana 6 laga diakhiri sama Les Blues dengan sempurna. Gak ada kata kalah atau imbang. Ya udah win sampai habis teman berdua. Terus kalau ngelihat laga kontra Spanyol, Prancis ini juga sekarang digadang-gadang lagi nunggu kemenangan ketujuh beruntun mereka di Piala Dunia. Dan kalau berhasil teman berdua untuk menumbangkan Spain, tim ayam jantan atau tim dari Prancis ini teman berdua katanya bakalan ya sah samain atau menyamai rekor Italia gitu. Rekor apa sih sulit sebenarnya? Jadi sampai sekarang cuma Italia nih yang dinobatkan sebagai satu-satunya tim Eropa yang bisa memenangi 7 kemenangan beruntun di Piala Dunia teman berdua. Dan 7 win streak ini diraih barengan sama Gli Azzurri di 2 edisi Piala Dunia beruntun, which is di tahun 1934 dan 1938. Kalau catatan ini nanti bakalan disamain sama Prancis teman berdua, wah kayaknya Piala Dunia selanjutnya sih mereka bakalan perang rebutan win streak lagi. Kalau sama-sama 7 berarti salah satu mereka udah harus ada yang ngalahin gitu kan ya.

0: Jangan buang sampah sembarangan dong.
1: Nanti juga ada yang pungut.
0: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
1: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
0: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
1: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
0: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Ada China teman berdua yang ini juga lagi menguji robot pembatas jalur bertenaga kecerdasan buatan atau artificial intelligence ya, yang katanya teman berdua bisa ngubah arah lajur secara otomatis sesuai sama kepadatan lalu lintas. Jadi saat misalnya satu arah tuh lebih padat, jadinya robot ini tuh bakal ngegeser pembatas jalan buat nambah kapasitas lajur yang dibutuhkan. Dan sistem ini memanfaatkan sensor dan juga AI supaya arus kendaraan itu tetap lancar, terutama nih teman berdua saat jam-jam sibuk. Kalau menurut polisi lalu lintas setempat ya, perempatan yang dipasang robot pembatas jalur ini tuh biasanya kayak nyediain dua jalur untuk berbelok ke kanan dan satu jalur untuk belok kiri. Dan di masa puncak lalu lintas ini sekitaran jam berangkat kerja dan pulang kerja, robot pembatas ini bakal gerak tuh buat menjadikan alur atau jalur kontraflow sebagai jalur belok kiri sementara, jadinya kayak ngebantu mengatasi kemacetan di jalur belok kiri teman berdua. Yeah, it's a simple

0: cewek. Dari mana mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

Santai siang merapat di 88.5 FM teman Pro 2 Quick Update sekitaran M Yamin. Ini cerah banget cuacanya ya, tapi aku ada ngelihat sedikit mendung-mendung tuh di ujung-ujung gitu ya teman Pro 2. Mendungnya agak gelap, jadi mungkin ada potensi hujan kali ya hari ini. Tapi btw untuk kamu yang sekarang lagi aktivitas outdoor, aku juga gak bosen-bosen buat ngingetin, please pakai sunscreen teman Pro 2. Kalau tadi udah pakai terus hari ini tetap beraktivitas, kayaknya gak ada salahnya kalau misalkan kamu reapply sih. Karena mataharinya Kalimantan khususnya Samarinda tuh satu orang kebagiannya 15 teman berdua. Anyways, kita lanjut lagi yuk. Ini sepanjang semester pertama di 2026 ya, BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan teman berdua nemuin peredaran kosmetik ilegal dengan nilai ekonomi ini mencapai 35,8 miliar. Dan angka ini tuh melonjak dibandingkan sama periode yang sama di tahun lalu, bahkan meningkatnya tuh sampai 10 kali lipat. Temuannya juga nunjukin kalau tren belanja produk kecantikan sekarang tuh juga semakin tinggi dan juga dibarengin sama maraknya peredaran kosmetik ilegal, terutama lewat platform digital dan juga media sosial. Kepala BPOM juga bilang teman produk kalau perkembangan teknologi dan juga informasi ini ngebikin produk-produk kecantikan ini makin mudah dijual lewat e-commerce dan juga media sosial. Tapi sayangnya ya, kemudahan ini tuh juga dimanfaatkan barengan sama oknum-oknum untuk mengedarkan produk yang gak memenuhi ketentuan. Makanya please beli ke tempat yang udah official-official aja lah ya teman produk. Selalu periksa juga kandungan skincare kamu tuh kayak gimana. Karena sekarang kayak banyak orang-orang mucil, kayak ya pedagang-pedagang mucil gitu kan ya, ya bukannya suuzan atau bagaimana, tapi memang kita harus waspada supaya apa? Supaya kita juga tetap aman gitu loh. Ntar tiba-tiba kita pakai yang tidak BPOM kan bermasalah juga nih kulit kita.

0: Apa buang ke sungai ya?
1: Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
2: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
3: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya? Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.
4: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
5: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

0: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.
1: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

Sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

Alright, santai siangnya kamu masih barengan sama Sulis sampai 1 jam ke depan. Kita lanjut lagi yuk, kalau tadi aku udah updatein kamu barengan sama informasi-informasi dari olahraga. Terus ada robot Cina juga teman berdua. Ada juga yang tadi udah kita bahas gitu kan ya. So, kita lanjut lagi geser ke informasi seputar hiburan kesayangan kamu. Ini datangnya dari Stacy teman berdua yang katanya sih ini baru aja ngumumin jadwal tambahan untuk 2026 Stacy Fan Concert Tour Stay Closer. Jadi emang jadwalnya itu bertambah teman berdua, which is nambahnya itu di Hong Kong di 24 Oktober. Untuk jadwal lengkapnya sih ini di Jakarta atau Indonesia tuh enggak ada masuk teman berdua sejauh ini. Tapi kan ada tambahan tuh, barangkali nanti juga bakalan nambah di Indonesia gitu kan ya teman berdua. Tapi sampai sekarang sih yang udah diumumin ada diumumin ini fan meeting untuk di Seoul, tepatnya di tanggal 22 dan juga 23 Agustus. Di Manila di 20 September, Macau 26 September, Taipei 11 Oktober, di Perth 14 Oktober, Melbourne 16 Oktober, Sydney 18 Oktober, dan 24 Oktober alias penutup ini ada di Hong Kong. Untuk kamu fansnya Stacy kayaknya harus bersabar dulu, tapi kalau misalkan kamu gak mau kehabisan cepat ya teman berdua, ya udah langsung aja kesini, langsung aja kamu fan meetingnya milih di 6 kota yang udah aku mention tadi tuh.

0: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
2: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

Pocong dulu siapa yang udah gak sabar banget nungguin Avengers Doomsday teman pro 2. Jujur ini mah banyak banget PR yang belum aku kelarin, alias aku belum nonton apa nih namanya teman bro, Daredevil belum, terus abis gitu Fantastic Four belum, terus Thunderbolts belum. Banyak lah pokoknya yang belum kutonton untuk menjemput si Avengers Doomsday ini kan ya. Tapi kalau ngomongin soal film Avengers yang satu ini teman pro 2, ini durasinya akhirnya ke-spill ke publik gitu, dimana terungkap untuk menjelang pre-sale tiket nonton film Avengers Doomsday secara global di 20 Juli ya teman pro 2, Avengers Doomsday ini akan tayang di 18 Desember. Dan untuk durasinya ini 2 jam 45 menit alias 165 menit. Jadi buat kamu kayaknya yang kayak aduh beseran gitu kan ya sebelum nonton ini, kayaknya harus ke toilet dulu gitu kan ya. Anyways, Avengers Doomsday ini sekaligus menempati posisi sebagai salah satu film Marvel dengan durasi terpanjang dalam sejarah Marvel Cinematic Universe. Dan sebagai perbandingan, ini durasi Avengers Doomsday itu ada tepat di tengah-tengah dua film sebelumnya, which is Infinity War yang durasinya itu 2,5 jam atau 150 menit. Dan masih dipegang ini yang paling lama durasinya 180 menit barengan sama Avengers Endgame, alias ini durasinya 3 jam lamanya teman pro 2. Ya meskipun laporan ini juga mencatat kalau durasinya belum sepenuhnya dikunci secara final, tapi pembukaan penjualan tiket yang dilakuin lebih awal ini juga sekaligus nandain durasi film itu gak bakal mengalami perubahan yang signifikan lah ya. Kalau mungkin awalnya di informasi itu kayak ya 2 jam 45 menit, bisa jadi kayak mungkin 2 jam 44 deh atau 2 jam 46 menit deh kayak gitu. Gesernya cuma sedikit banget teman pro 2. Aduh, makin gak sabar deh jujur.

0: Eh, besok jadilah. Jangan lambat lah, Pian.
1: Iyo yo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira nggak keren.
2: Dikeren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Yaudah tuh, pakai aja, nggak usah malu.
1: Yo yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
2: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
3: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
4: Lomplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown. Yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke sang pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
3: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

selamat siang teman berdua. Lanjut yuk, ini ada Tom Cruise yang baru aja ngerombak total penampilannya doi buat membintangi film garapan sutradara Alejandro J. Iñárritu yang judulnya The Digger, teman berdua. Jadi kamu tahu kan Tom Cruise masih gagah, ganteng, cakep gitu kan ya. Nah dia merombak total penampilannya dia demi film Digger ini, jadi kakek-kakek atau pria tua yang emang udah ya namanya udah berumur gitu ya teman berdua, perutnya buncit. Dan dia ini di Digger itu ngambil peran sebagai penguasa bisnis minyak gitu lah. Tom Cruise berperan sebagai Digger Rockwell, seorang konglomerat minyak yang diduga ini jadi penyebab bencana ekologi berskala global. Dia juga jadi orang yang mampu mengatasi krisis mencairnya gunung es yang emang makin parah teman berdua. Dan waktu jadi Digger, Tom Cruise ini juga tampil dengan logat Amerika Selatan yang kental banget ya kan teman berdua. Jujur aneh banget ngelihatin Tom Cruise tapi rambutnya putih. Gak siap deh ngelihat Om Tom Cruise nanti tua. Om Tom Cruise gak tuh? I'm

0: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah.
1: Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja.
2: Eh, masa sih?
1: Iya,
2: oh gitu.
1: Loh,

meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

0: I'ma give her that. I'ma give her that.
1: Lanjut lagi teman Pradua, masih aku bagiin informasi-informasi seputar hiburan favorit kamu. Ini congrats deh buat para ARMY dan juga BTS yang berhasil meraih prestasi mengesankan lewat lagunya Swim. Ini udah mencapai 700 juta streaming di Spotify teman Pradua, sekaligus ngejadiin Swim ini jadi lagu pertama rilisan di 2026 yang mencapai angkanya sendiri. Meskipun kemarin juga sempat Swim itu terkena case kayak ih ini plagiat deh lagunya, tapi udah dibuktiin barengan sama Big Hit ya teman Pradua kalau Swim ini originally dibikin barengan sama BTS. Anyway, Swim ini juga jadi lagu ke-12 BTS yang mencapai 700 juta streaming di Spotify. Untuk lagu-lagu lainnya yang harus ditanya lagi lah ya teman Pradua, semua lagu kayaknya udah pada tahu gitu kan ya.

0: Jangan minum obat mulu, bahaya loh buat ginjal.
1: Bener sih, gak salah kok. Tapi obat apa dulu? Obat hipertensi, diabetes, dan kolesterol justru melindungi ginjal. Jadi, gagal ginjal bukan karena obatnya, tapi sejumlah obat seperti painkiller, beberapa obat pelangsing, dan obat yang tidak jelas yang bisa menyebabkan gangguan ginjal. Mitos atau fakta? Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
2: Iya, Kak, boleh.
3: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya, kayaknya KTP saya hilang deh.
1: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
4: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?

Selamat merapat di jam 3 sore teman berdua. Habis ini Sulis udah waktunya pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bakal dilanjut lagi barengan sama suara siar Habibi sampai di jam 7 malam. Jam 8 deng. Nanti juga ada talk show seru Aku Bisa Kamu Bisa teman berdua. Ada special performance juga dari para guest stars ya. Jadi kayak kalau misalkan kamu penasaran dan kepo siapa aja guest starnya Sulis, nanti aja pokoknya keep stay tune 88.5 FM. Kamu bisa nonton langsung juga di YouTube-nya RRI Samarinda. Do not forget ya, do not forget pokoknya. Ya udah deh kalau gitu Sulis pamit. Selamat sore teman berdua. Selamat lanjut lagi aktivitas kamu yang kayaknya jam segini masih padat-padatnya ya. Kalau gitu, Sulis pamit. Bye-bye.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
4: Iya, Kak, boleh.
5: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
3: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
6: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

dari kawasan CRM Yamin nomor 8 Samarinda. Hai hai hai teman Pro 2, gimana kabarnya hari ini? Ini di sore ini ya teman Pro 2, seperti biasa aku bakal ngebagiin informasi buat kamu yang dimana ada kabar dari Sri Lanka yang Menteri Urusan Perempuan dan Anak yang lagi ngasih imbauan ke para orang tua nih teman Pro 2 untuk memakaikan anak-anak prasekolah baju lengan panjang dan celana panjang sebelum berangkat sekolah. Jadi tujuannya tuh simpel teman Pro 2, biar lebih terlindungi dari gigitan nyamuk penyebab demam berdarah. Soalnya imbauan ini tuh muncul gara-gara kasus DBD di Sri Lanka lagi naik cukup tinggi sampai 12 Juli 2026 tuh ya. Tercatat sudah lebih dari 68 ribu kasus dengan 47 korban meninggal. Jadi selain rajin menjaga kebersihan lingkungan teman Pro 2, cara sederhana kayak pakai baju yang lebih tertutup juga bisa bantu mengurangi resikonya. Don't know

detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari euforia.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital,

Oke, lanjut tuan pro 2 ya. Jadi Dinas Kelautan dan Perikanan memastikan hasil tangkapan nelayan lokal itu mampu memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis. Soalnya rata-rata hasil tangkapan ikan di Kaltim mencapai sekitar 200 ribu ton setiap tahunnya loh. Jadi menariknya tuh teman pro 2 ya, program ini juga bikin pendapatan nelayan jadi lebih stabil karena sekarang mereka punya pasar yang lebih pasti. Jadi saat ini program makan bergizi gratis di Kaltim sudah menjangkau lebih dari 332 ribu penerima dan dukungan oleh 145 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.

0: Tahu lah ikam.
1: Manis-manis si gula jawa. Gula jawa terbuat dari nira. Aku menangis bukan karena putus cinta, tapi bisa lepas darimu selamanya. Ngomongin gula jawa, ternyata banyak mengandung nutrisi penting loh untuk tubuh dan bisa menangkal sel kanker. Indeks glikemik gula jawa pun terbilang rendah. Mengkonsumsinya tidak begitu mempengaruhi kadar gula darah tubuh. Sedangkan gula pasir memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya, konsumsi gula pasir bisa menaikkan gula darah dengan cepat.
0: Taulah ikam.
2: Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejeki nih.
3: Rejeki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
2: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
3: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
2: Tapi murah banget loh.
3: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
2: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
3: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
4: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Nah, lanjut tuan pro 2 ya. Malaysia bakal kembali jadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi internasional energi berkelanjutan atau ISES 2026 yang digelar pada 11 sampai 12 Agustus di Kuala Lumpur. Jadi, forum ini tuh bakal jadi ajang buat ngobrolin inovasi dan kolaborasi soal energi berkelanjutan dari berbagai negara. Jadi, lewat tema Envisioning Sustainable Energy Beyond Borders, konferensi ini bakal mempertemukan para pembuat kebijakan, pelaku industri, investor, sampai para peneliti untuk sama-sama mencari solusi nih untuk menuju transisi energi yang lebih berkelanjutan. Jadi harapannya teman-teman Pro 2 ya, kolaborasi lintas negara soal energi bersih ini bisa semakin kuat.

lu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.
1: Banyak 100.000 kuota tes Thailand DNA disiapkan buat siswa sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027 nih teman Pro 2. Jadi tes ini tuh tujuannya untuk ngenali bakat, minat, dan potensi setiap siswa supaya mereka tuh bisa dapat pendampingan yang lebih sesuai dengan karakter masing-masing gitu loh teman Pro 2. Jadi gak cuma itu, siswa juga bakal dapat pendampingan lewat konsep AI coaching yang dirancang untuk ngebantu pengembangan kemampuan yang masih perlu diperkuat nih, seperti rasa percaya diri, terus kayak ketegasan, kemampuan pemimpin, sampai ke cara menyampaikan ide dengan lebih baik gitu loh teman Pro 2. Jadi harapannya memang setiap siswa bisa berkembang sesuai potensinya dan lebih siap lagi lah untuk menghadapi masa depan.

0: Teman Pro 2, waktunya kamu untuk mendengarkan Pro 2 Update tepat di jam 16 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie langsung tersingkir pada babak pertama BWF World Tour Super 750 Japan Open 2026 setelah mengakui keunggulan wakil Thailand Panichapon Thiraratsakul di Tokyo, Jepang hari Selasa ini tadi. Jonathan yang menempati unggulan keempat kalah 2 game langsung dengan skor 16-21, 14-21 setelah kesulitan menyesuaikan permainan dengan kondisi shuttlecock yang melaju lebih cepat dibandingkan saat sesi uji lapangan. Beralih ke informasi lainnya, teman Pro 2, proyek reaktor fusi eksperimental advanced superconducting tokamak atau ISK atau matahari buatan yang dikerjakan oleh China mencetak rekor baru lagi, di mana proyek ini ditargetkan dapat menghasilkan listrik pada 2030 mendatang. Dua magnet superkonduktor tersebut yang merupakan buatan dalam negeri dirancang untuk reaktor fusi dilaporkan sudah lolos uji teknis dan pengujian beban penuh, di mana alat eksperimen fusi ini dijadwalkan rampung pada akhir tahun 2027 dengan target demonstrasi listrik berbasis fusi nuklir pertama di negara tersebut sekitar tahun 2030. Informasi terakhir, teman Pro 2, anggota grup K-pop Twice, Zuyu, dikabarkan belum tentu memperpanjang kontrak dengan JYP Entertainment, namun agensi tersebut menyatakan perpanjangan kontrak masih dalam pembahasan. Menurut siaran Sumpi dan juga Korea Jungang Daily, teman Pro 2, kabar tersebut muncul usai sebuah media setempat melaporkan bahwa Zuyu akan meninggalkan JYP Entertainment setelah bernaung di bawah agensi tersebut selama 11 tahun, namun akan tetap berpartisipasi dalam aktivitas grup Twice. Perwakilan JYP Entertainment juga menanggapi kabar tersebut bahwa masih dalam proses pembahasan kontrak. Teman Pro 2, demikian Pro 2 Update kali ini. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.

Mm-hmm.

0: ya, tadi kita habis menyaksikan ya penampilan tadi luar biasa.
1: Betul
0: dari
1: sekali.
0: Dari mana tuh Kak Ivan?
1: Dari Cowboy Senior.
0: Cowboy Senior, luar biasa, keren sekali.
1: Kalau dulunya ada Cowboy Junior, dulunya sekarang Cowboy sudah berkembang ya Kak ya.
0: Jadi Cowboy Senior,
1: Senior
0: ya.
1: Gitu.
0: Udah beranjak dewasa.
1: Betul
0: ternyata
1: sekali.
0: Cowboynya ya. Oh my God, seru banget.
1: Betul.
0: Luar biasa.
1: Nah, kalau gitu kita kenalan dulu kali.
0: Oh boleh, boleh,
1: betul.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Kalau gitu di sini balik lagi bareng aku Ivan
0: dan aku Hana
1: di
0: Aku Bisa Kita Bisa.
1: Yeay.
0: Nah, tadi kita habis menyaksikan penampilan luar biasa dari Cowboy Senior, ada Yavi dan Habibi.
1: Betul
0: ya Kak
1: sekali
0: Ivan ya.
1: Dengan penampilannya tadi kamu gitu ya. Aduh ya. Lagunya tuh betul-betul menyentuh hati kita paling dalam gitu ya.
0: Aku di samping tadi kamu aku gitu.
1: Apakah itu? Enggak mungkin aku dong ya. Enggak mungkin aku gitu ya.
0: Agak serem enggak?
1: Betul, agak mengerikan gitu ya.
0: Iya, tapi BTW Kak, emangnya kita di sini ngapain ya?
1: Tentu saja hari ini kita akan menyaksikan sebuah acara yang tentunya akan memberikan banyak insight kepada teman-teman Pro 2 yang ada di studio dan juga yang ada di rumah nih Kak Hana.
0: Oh my God. Dengar-dengar ya, ini tuh yang narsumnya ada 3 itu enggak sih Kak Ivan?
1: Apa iya?
0: Iya Kak sih.
1: Masa
0: aku lihat di posternya ada 3.
1: Oh iya, tapi katanya 3 orang ini adalah anak-anak hebat yang dihasilkan oleh RRI Pro 2 Samarinda loh Kak.
0: Oh my God.
1: Oh my
0: iya,
1: God.
0: Kak Ivan ya. Jadi kalau aku dengar tuh narasumber pertama kita ada dari mana Kak Ivan?
1: Dari announcer
0: Akademi Gen 1 dan juga announcer Gen Anak Akademi Gen
1: 2. Dan juga ada dari Broadcasting School Batch 3.
0: Betul sekali.
1: Wow.
0: Tapi selain talk show, kita juga akan menampilkan penampilan-penampilan yang luar biasa. Nggak kalah serunya ya, Kak Ivan ya.
1: Pastinya akan mengguncang Studio Sikarut hari ini ya.
0: Betul.
1: Jadi teman-teman semua pastikan tonton sampai habis penampilan-penampilan keren pada hari ini.
0: Betul. Dan tak lupa juga Kak Ivan ya, bersama kita hari ini ada dari Kepala Bagian ya. Dari Kepala Bagian TU Ibu Sri Rezeki.
1: Halo, halo Ibu Sri. Dan juga ada Ketua Tim Siaran Bapak Safarudin. Halo Bapak.
0: Halo, halo, selamat sore. Dan juga ada Ketua Tim dari Teknik Media Baru dari Bapak Nur Marwan.
1: Halo, halo Bapak. Dan juga ada dari Ketua Tim Konten Media Baru Bapak Kamal Ansori. Halo,
0: halo Bapak.
1: Bapak.
0: Selamat sore. Nah jadi teman Pro 2, talk show kita hari ini juga disiarkan secara live di YouTube RRI Samarinda.
1: Betul sekali, jadi teman-teman yang lagi ada kegiatan di luar atau perjalanan di rumah, perjalanan menuju rumah gitu.
0: Betul.
1: Bisa banget nih juga nyaksikan acara ini di 88,5 FM dan juga bisa dengerin kita di RRI Digital.
0: Digital, betul sekali.
1: Betul.
0: Kayaknya aku lihat-lihat teman-teman di sini itu udah gak sabar nih Kak Ivan.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali.
0: Udah mau menunggu-nunggu. Mana sih 3 narsum ini?
1: Iya, yang pastinya ya kan? Bakal memberikan banyak informasi
0: iya,
1: pada hari
0: betul,
1: ini
0: betul,
1: gitu.
0: Betul,
1: loh,
0: betul, betul, betul, betul.
1: Tapi kayaknya sebelum kita panggil narsumnya,
0: ya,
1: kita akan panggilkan dulu moderator tercinta dan tersayang kita pada hari ini begitu ya.
0: Sang ahlinya
1: betul,
0: nih ya, yang akan
1: yang
0: memandu
1: pasti,
0: acara.
1: Akan memandu dan berasal dari penyiar RRI Pro 2
0: Samarinda.
1: Samarinda
0: dan juga dari announcer Akademi nih ya
1: betul
0: Kak Ivan
1: sekali.
0: Ya. Boleh langsung aja ya kita persilahkan nih Kak Ivan. Ada Kak
1: Anom dan
0: Safira.
1: Tepuk tangan dulu. Mari kita panggil sekali lagi.
0: Sekali Kak lagi. Anom. Kak Anom,
1: Safira. Dan yang pasti hari ini ya teman-teman Pro 2 boleh banget disimak sampai habis.
0: Betul.
1: Gitu ya. Karena pastinya semua materi-materi pada hari ini bermanfaat banget nih buat teman-teman semua dan bisa jadi motivasi juga ya. Betul, karena anak muda itu harus bisa memberikan motivasi yang bagus.
0: Okay. Karena sesuai juga ya kita ya.
1: Betul.
0: Aku bisa, kita bisa. Langsung
1: betul
0: saja
1: sekali
0: ya.
1: Kita panggil sekali lagi Kak Anom dan Safira.

0: Oke. Wow. Woo woo woo woo. Oke, ya kembali lagi kali ini barengan sama Anom Citro. Eis ya. Dan pastinya juga kita hari ini sebagai moderator ya. Dan kita tiba-tiba langsung jer berlima di
1: tiba-tiba
0: sini.
1: Tiba-tiba muncul.
0: Betul ya. Langsung terasa rame gitu di panggung di sini gitu. Sekali lagi ya. Gimana tepuk tangannya teman-teman?
1: Heboh banget nih kayak sekampung nih kayaknya di depan kita
0: keren,
1: ini.
0: Keren,
1: ya. Luar biasa.
0: Pastinya hari ini kita bakal obrolan seru banget bersama dengan mereka ya.
1: Iya, ada narasumber-narasumber yang sangat luar biasa ya hari ini tahun Pro 2.
0: Betul banget dengan tema aku bisa, kamu bisa. Langsung aja ya di sebelah sini ya. Mungkin yang pertama menggunakan pakaian warna hitam, yang satu ini ada Nabila Lutfi yang juga pernah siaran di RRI sebagai announcer Akademi Gen Pertama. Tepuk tangan dulu dong.
2: Hai.
0: Bentar-bentar, yang di belakang tuh heboh banget itu, kenapa itu?
1: Oke.
0: Satu gen atau satu geng? Biasa aja.
1: Gen, Kak. Tapi di sebelahnya juga ada nih dari announcer Akademi 2, Najwa Aisyah.
0: Oh.
1: Ini ada juga enggak yang segeng nih? Yang segen sama Kak Najwa ada juga? Oh, ada.
0: Uma ya. Heboh banar buat hitam. Ya. Nah, ini juga Najwa ya. Udah merampungkan siarannya selama satu tahun. Keren. Nah, yang di ujung sana siapa itu?
1: Ada siapa itu?
0: Ya, di ujung sana ada Ainda ya. Yang juga merupakan satu penyiar dari Broadcasting School generasi ketiga yang masih ongoing siaran sampai sekarang.
1: Iya.
0: Keren. Tepuk tangan dulu dong. Mantap ya. Kita tanya dulu, hai semuanya, halo apa kabarnya hari ini?
3: Hai, baik banget hari ini.
0: Baik banget.
2: Baik banget.
1: Ayunda baik, Ayunda?
0: Sebentar ya, Kak. Oke. Okay.
2: Baik, Kak.
0: Oke, okay, ya. Kalian semua dikumpulkan ke sini. Karena pastinya untuk kita ajak ngobrol-ngobrol gitu. Tapi pengen tahu dulu nih kegiatan kalian deket-deket ini abis ngapain aja gitu dari kalian. Mungkin yang pertama silakan Nabila.
1: Siapa nih? Dari Kak Nabila dulu boleh. Mungkin nih.
2: Oke, sebelumnya halo teman-teman Nelson Academy 1, 2, dan 3. Salam kenal. Mohon izin juga kakak-kakak penyiar di belakang semuanya. Aku Nabila, mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam semester akhir. Lagi nunggu ini sebenarnya jadwal-jadwal sidang ya.
0: Oh gitu.
2: Jadi semoga berkenan untuk mendoakan supaya lancar ya.
0: Satu, amin. Dua, tiga, amin.
2: Amin.
0: Berarti udah tinggal nunggu waktu itu aja ya?
2: Iya, lagi nunggu jadwal sidang nih.
0: Oke, semoga berhasil ya.
1: Semoga lancar ya, Kak.
2: Aku mah doanya semoga gak dibantai aja sih, ya kan.
0: Iya, semoga mentalnya kuat juga ya.
1: Iya.
2: Kuat terus, aku bisa pasti bisa.
0: Oh.
1: Ya, kan? Aku bisa, kita bisa.
0: Betul.
1: Kita bisa.
0: Selanjutnya nih.
1: Iya kan Najwa, kesibukannya akhir-akhir ini apa nih, Kak?
3: Oke, sebelumnya halo-halo dulu semuanya, selamat sore. Cukup rame hari ini ya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Najwa atau bisa juga dipanggil Wawa. Aku mahasiswa ilmu komunikasi yang saat ini juga lagi menyusun skripsi juga. Baru menyusun tapi ya juga bisa dibilang mohon doanya untuk kelancarannya juga. Sebenarnya untuk kesibukannya sekarang sih lebih ke karena udah libur semester kan dan tinggal skripsian. Jadi sekarang lebih ke persiapan lomba, juga mohon teman-teman doanya untuk diberikan kelancaran untuk lomba juga persiapannya.
0: Oh, okay.
1: Orang
0: amin.
1: Sibuk. Semoga sukses ya nanti orang.
3: Amin.
1: Sukses.
3: Semoga sukses.
0: Sukses. Oke, okay. Boleh yang di ujung sebelah sana bisa dikasih mikrofonnya. Nah, gimana nih Ayunda?
4: Halo semuanya. Oke, selamat sore Kak Anom, Kak Safira, dan teman-teman semuanya, kakak-kakak juga, terus penyiar juga sore ini banyak banget ya. Nah, sebelumnya perkenalkan nama aku Ayunda, aku biasanya dipanggil Ayunda, dan di sini aku mewakili jabatanku yaitu Forum Anak Nasional, dan juga sebagai Broadcasting School 3. Gitu. Iya. Untuk kesibukan aku sih Kak, sekarang aku duduk di bangku kelas 11 SMA, dan sibuknya adalah baru back to school nih kemarin. Tapi hari ini libur ya, hari ini libur dan besok juga libur. Tapi besok ke sekolah, aduh gimana dong. Mohon doanya karena sebentar lagi akan banyak sekali tugas-tugas yang menumpuk dan lain sebagainya. Terima kasih.
0: Amin ya. Baru day 2 ya sebenarnya ya. Oke.
1: Ini kita lihat kan Kak, ini ketiga narasumber kita hari ini sibuk-sibuk semua kan Kak.
0: Betul.
1: Kita lihat-lihat nih. Tapi kalian dulu pernah gak sih ngebayangin di dulu tuh kalian kayak, aduh kayaknya nanti aku gak akan kayak sekarang deh gitu. Kayak gak kebayang aja gitu. Pernah gak sih kepikiran kayak gitu? Mungkin okay. Dari Kak Nabila nih.
2: Oke, okay. Aku lagi ya pertama ya. Apa aku paling tua?
1: Penonton ini tenang ya.
2: Apa? Apa tadi pertanyaannya? Kan pernah membayangin iya. Ya ada di sini hari ini. To be honestly, karena tadi terakhir cerita soal SMA ya, aku mau kilas balik waktu SMA, rasanya gak sopan untuk bermimpi sampai hari ini gitu loh, karena pernah dengar soal orang-orang yang ada di tengah, mau kelihatan dia gak punya apa-apa, tapi untuk terbelakang juga tuh rasanya dia masih ada yang bisa ditonjolkan. Nah itu aku dulu, aku gak pernah mencoba mengunggulkan diri waktu aku SMA, gak pernah menggali apapun, makanya kalau misalnya aku ada di sini hari ini rasanya kayak baik banget ya Allah hari ini doaku kekabul semua gitu.
0: Oh gitu.
1: Kayaknya kita butuh tisu deh di sini Kak.
0: Ini baru mulai
1: Samira. Baru mulai.
0: Udah mewek aja gitu. tapi itu kayak ada kepikiran atau memang enggak kepikiran sama sekali sampai di sini?
2: Enggak pernah Kak bahkan. Apa ya? Waktu aku mau masuk kuliah aja untuk milih prodi itu dibantu sama teman-temanku. Karena aku enggak tahu mau ambil apa waktu itu. Yang aku tahu aku cuma mau kuliah aja, nggak ada tujuan apapun selain ya udahlah yang penting kuliah daripada dimarahin ibu.
0: Gitu ternyata.
2: Iya.
1: Ya, alasan kuliahnya ya. Kayak gitu.
0: Betul. Ternyata. Tapi alhamdulillahnya masih maksudnya bisa dijalanin sampai sekarang ya.
2: Iya alhamdulillahnya itu tadi punya teman-teman yang support dan bisa ngelihat kemampuan kita itu loh. Okay. Makanya aku di sini juga apa ya pertama kali akhirnya bisa siaran terus. Nge-MC dan lain sebagainya, itu kebanyakan aku dapatnya dari teman-temanku.
0: Oh, oke, okay. Dibukakan jalan juga pastinya.
2: Iya betul, membangun relasi yang baik sedari dini ya.
0: Iya betul. Nah kalau di sebelahnya nih Najwa gimana? Kepikiran atau enggak nih?
3: Oke, okay. Kalau misalnya dibilang kepikiran atau enggak, pernah terpikir, tapi dulu gak pernah expect gitu loh bakalan akhirnya terjun di dunia broadcasting, belajar, dan kemudian akhirnya bisa menggeluti bahkan jadi pekerjaan juga tuh sebenarnya gak kebayang. Tapi kalau terpikir untuk bermimpi, itu pernah. Namanya anak-anak ya, kalau misalnya ngeliat orang di TV, ngeliat orang siaran atau apa tuh kayak pengen deh jadi mbak-mbak di situ, pengen deh ngomong di depan situ, pasti pernah. Dan bahkan dulu aku mikirnya, tapi kayak bisa enggak ya? Yaitu ternyata aku bisa, kita pasti bisa.
0: Oke.
1: Udah kayak jargon ya kayak gitu.
0: Benar. Okay. Nah, kalau yang di ujung sana tuh gimana tuh?
4: Iya. Yeah. Oke, okay, izin ya Kak Anom. Yeah. Sebenarnya kalau misal terpikirkan sampai di sini atau enggak, perjalanan aku tuh masih jauh banget enggak sih Kak kalau untuk dipertanyakan soal itu. Tapi sama kayak Kak Nabila, aku tuh enggak pernah bermimpi bahwa aku akan jadi sosok seseorang yang seperti sekarang gitu. Kalau semisal dibilang bermimpi, enggak pernah sama sekali, karena aku taunya mungkin cuma belajar. Sama kayaknya kalau enggak belajar tuh dimarahin mama deh gitu kan, karena kan nanti harus sekolah wajib gitu. Tapi ternyata setelah aku terjun langsung gitu di broadcasting atau BS school ini, aku tuh langsung ngerasa karena aku punya peluang juga untuk di bidang ini gitu, selain itu juga dengan jabatan aku gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kalau dilihat-lihat berarti omelan mama itu berpengaruh ya, Kak?
0: Benar. Karena saking enggak taunya apa yang mau dituju gitu ya. Ya udah jalanin. Ternyata ada dibukakan jalan, dicobain kayak gitu ya. Terus kalau misalnya dari kalian sendiri sebenarnya ada pengalaman enggak sih sebelum join sama Announcer Academy ataupun juga mungkin si Ayunda ikut join sama Broadcasting School gitu. Mungkin dari Ayunda dulu deh, boleh? Ada pengalaman enggak?
4: Kalau pengalaman sebenarnya enggak, tapi lebih dari turun ke orang tua aku sih Kak. Karena mama aku itu kerja di dinas sebenarnya, tapi beliau itu sering jadi kayak narasumber juga, sama seperti sekarang. Tapi dia narasumbernya di bidang kekerasan perempuan gitu, perlindungan perempuan dan pemberdayaan anak. Nah sedangkan bapak aku itu dosen, aku tuh dulu sering banget tuh teman produa ikut-ikut bapak aku ke kemana tuh kampus, ke kampus ngajar atau ngajar gitu ya pokoknya. Itu tuh ngelihat beliau kayak, oh gitu ya caranya ngomong di depan umum gitu. Itu lama-lama turun juga ke aku dan akhirnya aku tuh juga punya ketertarikan dalam hal komunikasi gitu.
1: Wih. Berarti kayaknya nih nanti kuliah ngambil ilkom nih Kak.
0: Apa?
1: Yang ngambil ilmu komunikasi nih nanti.
0: Lain, ilmu apa? Komputer.
1: Oh, komputer, ilmu komputer.
0: Gak salah. Oke, kalau Najwa gimana?
3: Kalau aku sendiri sih sebenarnya termasuk yang pernah, karena waktu SMA itu salah satu orang yang apa-apa tuh emang harus diyakinin dulu, mirip kayak Karabila tadi, bahkan orang lain jauh lebih bisa lihat potensiku daripada aku ngelihat potensi diriku sendiri. Jadi waktu itu karena dipaksa untuk harus bisa, karena orang lain percaya untuk aku ikut salah satu lomba, jadi aku mau gak mau belajar dari situ. Jadi menurut aku memang kadang kesempatan itu bisa jadi kita yang menciptakan gitu.
1: Bukan menunggu kesempatan ya.
0: Betul, menciptakan kesempatan.
1: Kesempatan.
0: Keren.
1: Oke,
0: okay. Gimana yang mulia satu ini?
1: Silakan yang mulia.
2: Ya mau dong sekali lagi.
1: Ada kecanduan.
0: Kenapa betah gitu ya?
2: Iya. Aku sebelum announcer academy sebenarnya kalau ke public speaking tuh dari ini ya prodi ya. Terus setelah itu di semester 2 akhirnya ikut lab MC di kampus. Dari sanalah akhirnya dapat kesempatan lagi yang tadi open recruitment jadi penyiar radio swasta itu juga dari temanku Kak. Dan itu awalnya di semester 2 akhir kalau enggak salah. Dan sebelum itu, sebelum masuk ke penyiar radio swasta itu, aku pernah diundang sama Pro 1 untuk jadi narasumber sebagai owner small business gitu. Nah, itu pertamanya tuh. Sampai akhirnya dari owner small business itu ke Pro 1 di 2023 akhir keterima jadi penyiar radio swasta dari 2023 sampai 2025, 2024 Nonser Academy.
0: Oh oke, okay. Ih keren-keren banget ya, mereka
1: keren,
0: ya.
1: Keren bingit.
0: Backgroundnya tuh bisa dibilang kayak beda-beda gitu.
1: Iya, terus pengalaman mereka nih banyak banget gitu, beda-beda. Gak cuma di Announcer Academy dan juga broadcasting gitu. Kalau gitu boleh tahu gak sih alasan kalian, kenapa sih kalian menjadikan Announcer Academy dan broadcasting ini menjadi salah satu kegiatan kalian? Dari siapa dulu nih, mau jawab kan Nabila?
2: Dari aku boleh gak?
1: Boleh.
2: Karena pertama kali ikut Announcer Academy, ekspektasiku adalah Announcer Academy itu kayak webinar aja bos.
0: ikut kelas ya.
2: Iya, aku pernah bilang sama Kak Vera, sumpah Kak Vera, aku pertamanya ngira ini tuh kayak cuman sehari terus udah gitu loh. Aku gak nyangka akan terbawa arus sampai 1 tahun. Karena kan aku punya kerjaan ya Kak, aku punya kerjaan, terus aku kuliah juga. Aku takut aku gak punya waktu gitu loh. Sempet dimarahin ibu lagi-lagi. Karena kayak kok kamu kayak orang gak tahu prioritas gitu loh. Tapi aku baru sadar kalau itu tuh akhirnya berjalan 1 tahun setelah aku Nabila keterima gitu jadi Announcer Academy, aku baru tau, ya 1 tahun gitu.
0: Oke. Okay.
2: Tapi awalnya kan kayak gitu ya, kayaknya kayak males-malesan gitu loh. Tapi di tengah-tengah jujur aku puas banget kok ikut Announcer Academy. Banyak hal yang aku pelajarin dan aku gak akan dapetin sih kayaknya kalau aku gak ikut Announcer Academy.
0: Wih keren.
1: Sepakat.
0: Kalau Najwa gimana?
3: Kalau aku sendiri sebenarnya karena suka aja sih, karena emang waktu aku diwawancarain pertama kali waktu ikut tes di Announcer Academy aja, waktu ditanya kenapa, alasanku tuh benar-benar karena aku seneng dan aku suka. Gimana ya kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu hal yang kita suka tuh kayak ya udah seneng aja gitu, karena suka itu akhirnya setelah aku belajar ternyata semakin kita belajar itu aku merasa makin gak tahu dan ternyata penting loh belajar di Announcer Academy ini. Karena meskipun aku backgroundnya ilmu komunikasi, ternyata banyak banget hal yang aku dapetin di Announcer Academy itu gak aku dapetin di kelas gitu, di perkuliahan gitu.
0: Oh oke, okay. Karena terjun langsung ya.
3: Iya.
0: Oke, okay. Nih.
1: Terakhir.
0: Ayunda gimana?
4: Kalau aku sama kayak Kak Najwa, itu karena aku suka sih Kak. Dan aku tuh emang dari kecil punya mimpi untuk jadi penyiar. Tapi aku tuh kayak bingung gitu loh, itu akan terrealisasi apa enggak. Dengan join ke BS ini itu jadi suatu jalur pembuka kali ya untuk diriku gitu.
0: Oke, wih keren banget jawaban-jawabannya ya pastinya.
1: Nah, beda-beda juga ya kak.
0: Benar gitu, nah pastinya nanti kita bakal balik lagi nih Safira ya ngobrol sama mereka. Tapi kita bakal mendengarkan ya, ini ada orang-orang yang bakal menyampaikan tentang aku bisa, kamu bisa. Langsung aja kita dengerin.
1: Hai, siapa nama kamu?
5: Kakak Hayur Nisa.
6: Muhammad Fikri Adiaksa.
7: Halo, dengan Isna.
8: Saya Muhammad Jamil Nur.
9: Saya Ria.
10: Saya Maud Fareja.
11: Nama aku Isa.
1: Kamu yakin gak sama kemampuan kamu?
11: Yalah, yakin sih sama kemampuan diri sendiri.
6: Saya cukup yakin dengan kemampuan diri saya.
1: Yakin dong.
8: Dari kemampuan saya sendiri, saya sangat yakin.
9: Untuk beberapa hal dan situasi, yakin. Tapi memang kita perlu untuk membatasi, nggak semuanya kita harus bisa.
10: Saya yakin banget sama kemampuan saya.
11: Yakin.
1: Kok kamu yakin banget? Kok bisa?
11: Yakin karena dari setiap kita ngerasa kita berhasil, selalu ada proses-proses yang kita lewatin.
6: Saya merasa bahwa apa yang saya kerjakan dan apa saya lakukan itu saya sudah paham dan saya bisa melakukannya.
7: Karena segala sesuatu itu harus dicoba, dan kalau udah dicoba kita pasti tahu alurnya, kita pasti tahu kemana celahnya, dan kita pasti bisa dapat hasil yang terbaik.
8: Karena dengan hadirnya saya pasti akan membuat planning yang akan saya tuntaskan dengan komitmen dan tanggung jawab dari apa yang saya ambil.
9: Mungkin karena mungkin saya ada passion di situ, ada kebisaan di situ, jadi saya bisa mengusahakan untuk bisa begitu sih.
10: Oh, iya. Saya yakin karena saya bisa berada pada hari ini di tempat ini karena kemampuan saya sendiri, dan juga karena kemampuan saya bisa lebih banyak berinteraksi kepada orang, lebih banyak pengetahuannya saya tahu, lebih banyak hal-hal yang bisa saya lakukan, entah itu produktivitas yang berpengaruh pada individu atau kelompok yang ada di sekitar saya. Dan juga dengan kemampuan saya sendiri, saya bisa memberikan pengaruh-pengaruh positif kepada orang-orang yang ada di sekitar saya, sehingga mereka juga mau berteman, bersosialisasi, dan juga mau berinteraksi dengan saya.
11: Karena aku percaya kalau misalnya aku mau belajar, aku pasti bisa. Kalau misalnya ada yang nih aku yang kurang paham, aku bakal belajar sampai aku bisa.
0: Oke, itu dia ya. Iya. Orang-orang berkomentar tentang aku bisa, kamu bisa.
1: Ada gitu. 5 orang ya kak tadi.
0: Betul.
1: Kalau ya, dari kakak-kakak nih ada gak sih yang nyangkut di kalian kayak, iya nih aku sepakat nih sama pernyataan ini gitu.
0: Iya, siapa?
1: Kan aja dulu nih.
3: Oke, tadi ada satu poin yang aku menurut aku pas banget, itu yang bagian ini sih, yang aku bisa asal aku ingin mencoba dan aku menjalani, aku tahu celahnya dan aku akan berhasil untuk mendapatkannya. Menurut aku itu pas banget dan insight-nya tuh oke banget sih.
0: Oke. Kalau dari Nabila gimana?
2: Aku setuju sama apa yang dibilang sama Kak Isna. Actually, karena Kak Isna tadi bilang kan, kalau misalnya kita coba sesuatu, kita pasti tahu alurnya, kita punya tujuannya, sampai akhirnya nanti kita akan apa ya, kita bisa achieve sesuatu dari itu. Karena aku tuh kayak gitu kak, maksudnya aku punya keyakinan nih di awal, tapi di tengah pasti ragu. Makanya aku selalu adaptasi, cari alurnya gimana, ngeset tujuannya apa, baru nanti aku tahu apa sih sebenarnya aku cari gitu.
0: Berarti goalsnya tuh kayak sudah terbayang
1: ya,
0: juga gitu.
1: Jelas gitu ya. Betul. Udah ya. Dari Ayunda gimana?
4: Kalau aku tuh yakin banget sama yang itu kak tadi, tentang kehadiran kita. Aku yakin banget kehadiran aku tuh dengan planning yang matang dan rencana yang baik, itu pasti akan membuahkan hasil yang baik juga gitu. Terus kalau semisal kita tuh harus percaya kalau kehadiran kita tuh pasti berharga dan pasti berguna. Gitu. Wih. Sih kalau menurut aku sih gitu.
0: Iya, tapi pastinya mereka semua sepakat intinya ya.
1: Iya sepakat, bener, aku juga bener. Sepakat kak. Kakak sepakat gak?
0: Aku sepaket deh.
1: Sepaket, biar beda ya kayaknya ya.
0: Tapi ya itu sih tanggapan mereka semua ya.
1: Betul.
0: Dari video yang sudah kita dengerin tadi. Mm-mm. Gitu. Nih, aku pengen nanya sama Nabila gitu. Akhirnya apa nih yang kamu rasain nih Nabila ya? Setelah akhirnya berani mengambil mungkin keputusan yang ini nih langsung aku ambil berani gitu. Itu gimana tuh?
2: Aku gak tahu sebenarnya perasaan kayak gini tuh biasa dirasain orang-orang atau enggak. Tapi aku pribadi tuh ngerasa lebih ke apa, happy itu pasti ya kak, bersyukur juga pasti, karena siapa sih yang dapat kesempatan kayak gini gitu ibaratnya. Tapi ada rasa kasihannya tuh lebih besar, kasihan sama diriku yang dulu sebenarnya, karena kayak sayang loh banyak banget kesempatan yang aku lewatin cuman karena aku tuh nggak percaya diri, padahal sebenarnya aku bisa, tapi karena aku terlalu banyak mikir, terlalu berpikir bahwa aku gak bisa deh ini kayaknya, jadinya gak aku ambil. Makanya aku juga khawatir nanti kalau misalnya di depan ada kesempatan lagi, aku akan jadi Nabila yang mana? Nabila yang hari ini mau terima semua kesempatan kah? Atau Nabila yang tetap berpikir 1000 kali setiap mau nerima kesempatan?
0: Oh, keren ya.
1: Tetap dipikirkan matang-matang. Iya,
0: benar-benar. Gitu. Tapi ya tetap harus ambil keputusannya itu juga. Betul-betul. Gitu.
1: Karena kan itu pasti tanggung jawab kan kak kalau kita ambil kesempatan gitu. Terus aku mau nanya juga nih ke Kak Najwa. Kalau misalnya kakak kemarin nggak ngambil announcer academy, kira-kira perjalanan kakak tuh bakal beda atau sebenarnya sama aja sih kak?
3: Oke, kalau misalnya ditanya apakah akan beda, aku yakin bakalan beda sih. Karena secara nggak langsung dengan aku ikut announcer academy, itu nambah banget hal-hal yang sebelumnya aku nggak tahu. Yang mungkin aku pikir ternyata untuk yang acara seperti ini tuh seperti ini. Ternyata suara yang begini itu begini. Itu nggak akan aku dapetin kalau misalnya aku nggak ikut announcer academy. Tuh, jadi menurut aku jalannya pasti bakal beda sih kalau misalnya aku nggak ikut announcer academy hari ini gitu.
0: Oke, itu mungkin kalau misalnya dia nggak ikut, dia nggak ketemu sama bubuhan-bubuhannya ini.
1: Nggak ketemu aku dong nanti.
0: Aduh, oke. Nah, kalau dari Ayunda sendiri nih ya, mungkin apa nih pelajaran hidup yang paling berharga selama mengikuti, ini kan sudah mengikuti selama sekitar 6-7 bulan ya di Broadcasting School.
4: Bener.
0: Ini apa nih yang kamu dapat?
4: Salah satu hal yang aku dapat adalah kemampuan aku untuk bekerja sama sih kak. Karena kan setiap 3 bulan atau 2 bulan gitu, kita tuh di rolling gitu kan timnya. Nah, dengan aku tuh bisa ketemu orang-orang yang berbakat dan berbeda-beda banget. Contohnya di sana, di belakang sana itu ada Kak Yasmin. Sebenarnya kak, Kak Yasmin itu sangat-sangat berbanding terbalik nih dengan aku. Dia tuh tipe orang yang berwibawa banget, tipe orang yang tenang, karena beliau itu juga ketua OSIS kan di sekolahnya, jadi kelihatan lah ya gitu. Sedangkan aku tuh orangnya tipe yang gak bisa diem gitu ya kalau menurut orang-orang. Dan dengan hal itu aku tuh bisa belajar kalau aku tuh harus menerima orang yang berbeda dengan aku gitu. Gak harus selalu sefrekuensi untuk bisa bekerja sama gitu sih kak menurut aku.
0: Oh, okay. Berarti ini ya kamu bisa dibilang tuh gak cuman berteman aja, tapi juga bisa mengenal satu sama lainnya dan kamu memahami satu sama lainnya itu juga ya?
4: Bener kak, kayak bayangin nih kak, waktu itu kita tuh ada OMG sama Kak Yasmin, terus Kak Yasmin itu pokoknya pendiam banget, sedangkan aku tuh ngomong terus, dan dia tuh bahkan gak memperlihatkan bahwa aduh nih orang ribut banget sih, padahal sebenarnya aku tahu tuh dia kayak aduh dia nih ribut banget gitu.
1: Tapi aku penasaran deh kak satu kak, jadi kan khusus Ayunda nih, karena Ayunda kan masih SMA dan aku ngeliat Ayunda tuh aktif banget entah di forum anak ataupun di Broadcasting School. Sebenarnya keberanian dari mana sih yang muncul, karena kan kamu masih SMA tuh. Jujur aku SMA dulu gak seaktif dia kak, jadi kayak kok keren banget anak-anak zaman sekarang gitu.
0: Iya, jiwa eksplornya tuh kayak udah ada pas dari SMA ya, bukan mungkin pas dari kuliah kayak gitu. Itu gimana?
4: Ini aku cerita sedikit ya kak, keberanian itu pasti datang dari lingkungan aku. Aku didorong untuk terus berkembang, untuk terus paham yang apa sih yang aku mau gitu. Awalnya keberanian itu tuh muncul dari mama aku. Mama aku itu kan suka jadi narasumber dan lain sebagainya di bidang yang sama dengan forum anak kan ya. Nah akhirnya aku tuh terdorong untuk ikut forum anak, karena apa? Karena aku suka dan aku mau. Jadi hal yang dihasilkan oleh diriku sekarang itu adalah hal yang aku suka. Tentunya BS ini juga begitu gitu. Nah, dengan dukungan dari orang tuaku, lingkungan yang sangat baik, aku akhirnya ikut BS kayak gitu. Jadi intinya menurut aku yang paling krusial dari perjalanan aku selama ini adalah support dan dukungan orang tuaku, lalu juga lingkungan aku.
0: Oke, keren banget. Ya memang begitu ya, pastinya seluruh ya hadirin, hadirin
1: penonton gitu ya. Setia,
0: penonton setia yang ada di sini pastinya itulah pendapat mereka juga

0: balik lagi ya.
1: Balik lagi
0: nah, kita udah menuju sesi tanya jawab.
1: Iya.
0: Nih, yang mau penasaran ya, pengen tanya.
1: Yang penasaran.
0: Maaf Sapira.
1: Yang penasaran nih, misalnya mau tanya-tanya sama narasumber kita hari
0: iya.
1: ini.
0: Iya. Boleh ya, yang mau bertanya bisa angkat
1: kaki.
0: Ayo, angkat apa?
1: Angkat barbel?
0: Boleh angkat tangan dulu. Oke. Oh, udah siap dia ya. Oke, boleh silakan. Bisa langsung bertanya.
1: Oke.
0: Perkenalkan diri dulu juga boleh.
2: Oke, halo kakak, saya Rara dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Izin mau bertanya, tadi kan udah ngomongin banyak hal ya kak, soal keberanian dan lain segala hal. Nah, pernah gak sih kalian itu tuh kayak ngerasa udah ngejalanin tapi ada rasa ragu atau takut dan ngerasanya kayak kayaknya gak usah deh diambil atau diterusin. Itu tuh gimana sih caranya ngatasin hal-hal itu? Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Rara. Kita tampung dulu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya. Oh, ada brokoli. Oh enggak. hijau daun. Oh
1: teh
0: bukan,
1: hijau,
0: bukan.
1: Teh hijau.
0: Padahal dia belum memperkenalkan diri loh. Kok tiba-tiba aku udah sebut hijau daun ya. Teh hijau. Oh bukan. Oke, boleh, silakan.
3: Oke, selamat sore kakak-kakak semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Ihwan. Saya dari Universitas Mula Warman. Dari penjelasan kakak-kakak tadi dan juga percakapan yang seru tadi, saya juga, kan keyword kita hari ini kan aku bisa dan kita bisa. Dan terkadang pelajaran itu diambil dari pengalaman yang kita lalui dari hari-hari gitu. Dan jadi masalah anak muda sekarang itu adalah minder. Dan begitu banyak pola pikir keraguan-keraguan besar dalam dirinya. Dan bagaimana sih cara kakak mengatasi minder tersebut, apalagi untuk orang yang belum ada pengalaman sama sekali untuk melakukan sebuah keputusan besar untuk dirinya sendiri. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Ikwan.
1: Luar
0: keren,
1: biasa.
0: Tepuk tangan dulu dong yang nanya.
1: Kurang nyaring, bersemangat.
0: Pertanyaannya ini medium rare, berdaging.
1: Berdaging, asik. Gak well done.
0: Mateng itu.
1: Oh ya udah. Jadi ini pertanyaan udah ada dua ya.
0: Betul.
1: Jadi pertama dari Rara dari UMKT ya teman Pro 2. Dia nanya nih, kalau dia tuh mau di perjalanan lagi di perjalanan dalam
0: pas lagi udah ngejalanin
1: ya,
0: kayak
1: udah
0: gitu.
1: Dijalanin,
0: kayak
1: tapi
0: ada keraguan-raguan
1: tiba-tiba gitu-gitu. Ragu gitu loh. Gimana sih ngatasin keraguan itu? Mau dari siapa nih? Ayunda dulu, dari Kanabila dulu? Kanabila dulu.
0: Boleh.
4: Aku boleh izin jawab dua-duanya enggak? Karena menurut aku pertanyaan tadi dari Rara maupun Ihwa tuh poinnya sama. Soal percaya diri, ya kan? Menurut aku Ihwa tadi bilang kan kayak gimana caranya kita mau percaya diri sedangkan kita gak punya kesempatan. Justru itu karena gak punya kesempatan makanya kita harus percaya diri. Karena kalau misalnya kita nunggu kesempatan itu sampai kita siap, kesempatan tuh gak punya tanggung jawab sampai untuk nunggu kita siap gitu loh. Bisa jadi kesempatan itu hilang. Dan menurutku percaya diri nih ya, bukan satu hal yang kayak kita punya dari awal terus kita pakai itu terus-terusan, gak bisa. Percaya diri itu akan terus tumbuh seiring berjalannya dengan proses kita. Aku pribadi selalu gak percaya diri, gak merasa percaya diri setiap ngelakuin hal baru untuk pertama kali. Pertama kali nge-MC aku nervous, pertama kali siaran aku merasa aku gak percaya diri, pertama kali aku tampil di depan banyak orang juga aku merasa gak percaya diri. Tapi dari sana kita bisa membangun adaptasi, kemudian juga kita baca alurnya gimana. Makanya tadi aku bilang, aku setuju sama apa yang Kak Isna bilang. Karena dari sana kita bisa adaptasi, kita bisa baca alurnya seperti apa, kita set tujuan kita. Kalau tujuan

0: kita udah apa ya, ibaratnya kita udah punya tujuan yang kuat nih, gak percaya diri tuh gak ada apa-apanya, karena yang mau dicapai itu ada gitu loh. Dan jangan karena kayak, oh aku udah pede nih karena aku udah dapat ini pertama kali, terus akhirnya ikut satu hal lagi ngerasa gak percaya diri jadi minder. Jangan, karena nanti akan tumbuh lagi, jadi jangan menganggap bahwa percaya diri itu adalah hal yang dibangun dari awal terus kita simpan untuk stok, jangan kayak gitu. Karena percaya diri itu adalah sebuah hal yang kita bangun dari sebuah proses belajar kita selama ini.
1: Oke, keren banget. Ya, wow, baru dapat insight baru kan? Jujur sama,
2: doain.
1: Ya, nah gimana kalau mungkin dari Najwa sendiri?
3: Oke, tadi pertanyaannya Rara itu selalu ada ragu ya. Kalau menurut aku akan selalu ada kata pertama kali di setiap kesempatan. Pertama kali nge-MC, pertama kali jadi moderator, pertama kali duduk di depan banyak orang, pertama kali jadi narasumber, itu kita semua pasti akan selalu merasakan pertama kali. Dan kalau misalnya aku bilang, gak ada orang yang benar-benar se-expert itu di saat dia pertama kali gitu. Jadi wajar banget kok kita ngerasa ragu, kita ngerasa minder, itu wajar banget. Tapi jangan sampai rasa ragu itu bikin kita gak berani ambil kesempatan itu. Jadi ya coba aja, cari celahnya dan belajar aja dari pengalaman-pengalaman itu. Karena kalau misalnya kita gak berani untuk mencoba, rasa ragu itu bakal jadi bumerang buat kita sendiri. Kesempatan itu bakalan jadi punya orang lain, bukan jadi kesempatan kita sendiri.
1: Wow, keren.
2: Sangat insightful.
1: Insightful, very very full. Kenyang.
2: Kenyang dong.
1: Oke, nih mungkin Ayunda boleh nih, silakan Ayunda.
4: Jujur Kak, udah bingung banget ya mau ngomong apa. Soalnya udah dibilangin semua tadi sama Kak Nabila dan Kak Najwa.
1: Yakin, tapi yakin Ayunda, yakin.
4: Yakin. Aku bisa, kita bisa. tapi intinya sama kayak Kak Nabila sih. Kalau kita enggak pernah mencoba, kita enggak akan pernah ngerasa siap dengan apa yang akan kita lakukan. Dan minder itu wajar banget ya teman Pro 2, yang gak wajar kalau kita gak mau konsisten. Yang penting adalah konsisten, karena sama seperti Kak Najwa tadi, kita semua itu pasti pernah merasakan pertama kali. Pertama kali itu selalu ada gitu loh di dalam hidup kita, gak tahu kenapa. Kenapa ya gak langsung kedua kali, gak bisa dong. Pasti pertama kali dulu gitu.
1: Oke, ya gimana, mungkin dua-duanya sudah terjawab ya.
2: Bagaimana okay. Rara dan juga Ahmad, aman? Oke, okay, aman.
1: Oke, okay, aman.
2: Kak Ano mungkin mau punya pertanyaan juga?
1: Oke, okay, saya punya pertanyaan. Oke. Okay. Satu tambah satu berapa? Bercanda. Ya, ini mungkin kalau dari kalian sendiri ini, gimana caranya mungkin dari kalian untuk bisa menemukan potensi diri kalau misalnya belum tahu bakatnya kita masing-masing gitu. Oke, okay. Najwa mau jawab?
3: Oke, boleh. Dari aku ya, yang boleh. Potensi. Kalau aku itu waktu pertama kali aku cari potensi itu, aku explore sih. Aku kebetulan orang yang selalu penasaran sama banyak hal, dan tipe orang yang kalau penasaran harus aku coba. Meskipun orang-orang sekitar bilang, gak usah, ini gini-gini. Emang kenapa? Emang apa? Ya aku harus tahu, dan aku harus terjun langsung ke dalam situ. Jadi apapun hal-hal yang kita gak pernah tahu, itu menurut aku ya dicoba aja gitu. Jadi aku kemarin tuh hal yang aku lakuin waktu maba pun kayak aku coba ikut ini, aku coba ikut itu, dan akhirnya sampai di mana, oh ternyata aku nyamannya di sini, oh ternyata aku lebih cocok di sini gitu.
1: Oke, berarti ini ya, maksudnya coba semua dan itu menentukan mana yang mungkin kita suka dan mana yang kita cocok ya, itu juga gitu ya.
2: Dan harus ngelihat dulu ya Kak, kayak dia nggak percaya sama orang lain nih, aku mau lihat dulu langsung sendiri.
1: Betul, karena mungkin itu juga untuk meyakinkan dirinya iya, beneran suka apa enggak. Kan bisa aja dipengaruhi oleh orang lain. Iya. Ya kan Nabila, katanya kesini dulu diajak sama temannya ya.
0: Iya, iya lagi.
1: Iya kan, iya kan.
0: Iya, benar.
1: Oke, okay. Tapi kalau misalnya Nabila gimana? Kalau mau cari potensi tapi enggak, apa sih namanya?
2: Enggak tahu bakatnya
1: itu gimana?
0: Gitu. Aku rasa apa ya, agak filosofis, tapi kalau misalnya kita nyari jawaban, kita harus explore dulu kan? Nah kayak gitu sama, maksudnya kalau misalnya kita cuma coba satu hal, terus ngerasa gak cocok, langsung memutuskan kayak, ya aku gak cocok dimanapun nih. Gak bisa, kita harus coba banyak hal dulu, sampai akhirnya kita tahu nih kita cocoknya dimana. Dulu aku ikut lab MC kan Kak, nah itu tuh bersamaan sama aku ikut lab radio juga di kampus. Aku ngajak satu temanku yang waktu itu gak punya tujuan apapun selain nemenin aku aja. Tapi karena aku akhirnya kerja, aku keluar, terus dia stay di sana, berbulan-bulan kita gak ketemu, pas ketemu lagi dia baru bilang kayak, makasih ya udah ajakin aku ikut lab radio, kalau enggak aku gak tahu aku bisa apa. Dia ngomong kayak gitu.
1: Oh.
0: Jadi harus benar-benar explore dulu, nyobain semuanya, karena dia ikut lab tuh ada tiga sama kayak aku, mm-hmm. tapi yang bertahan cuma satu, radio itu.
1: Oh, oke. Okay. Keren ya, kadang kayak gitu juga, ya itu sih karena ajakan tapi bisa jadi membuka kesempatan buat kita juga yeah, kayak gitu.
2: Makanya kalau diajak tuh ayo-ayo aja sudah yeah. gitu.
1: Biasanya tuh ini, aku gak berani nah temenin.
2: Temenin dong,
1: yeah.
2: sekalinya temen yang lebih jago.
1: Walaupun agak terhianati ya,
2: oh, iya,
1: tapi gitu. Ya itulah namanya juga kehidupan kadang seleksi alam.
2: Oh, kadang kayak gitu. Kirin kadang di atas kirin bawah.
1: Iya yeah,
2: oh,
1: gitu juga gitu, sebenarnya gitu ya, tapi mungkin kita bakal ngomongin tentang kesimpulannya hari ini gitu.
2: Iya, betul.
1: Karena menurut aku mereka nih tiga orang ini walaupun masih sangat-sangat muda udah keren banget bisa apa ya, bisa untuk mencoba sesuatu hal yang baru, mencoba iya. untuk sesuatu hal yang mungkin belum pernah mereka bayang. Mereka bermimpi tapi tidak pernah terbayang kalau ini tuh beneran terjadi.
2: Mm-mm, dan mereka enggak takut gagal kan Kak? Kayak maksudnya kita coba semua hal. Terus yang gagal ya gak apa-apa, yang berhasil kita lanjutin.
1: Betul, gitu. Karena ya kita semua mungkin juga pernah ngerasain gagal-gagalnya gimana gitu kan ya. Pas sudah berhasil seneng-senengnya tuh gimana.
2: Ngerasain nervous-nervousnya betul. Juga, kayak aku hari ini kan
1: berdua
2: nervous banget.
1: Tapi kita ngeliat bertiga nih keren-keren banget. Iya, sekali lagi tepuk tangan untuk narasumber kita kali ini. Ya ada Nabila, Najwa dan juga Ayunda yang sudah iya. pastinya memberikan sesuatu hal yang apa ya, mungkin juga tidak pernah terbayangkan untuk kita dengar gitu ataupun juga teman Pro 2 yang lagi dengerin saat ini. Gitu ya, sekali lagi terima kasih banyak,
2: terima
1: semoga
2: kasih banyak.
1: Sukses ke depannya,
2: semoga
1: ya.
2: jadi orang sukses,
1: amin.
0: Kita semua ya,
2: kita semua. Dengan penonton-penontonnya sekalian.
1: Betul, penonton-penontonnya amin. Juga ya. Pokoknya sukses semuanya, skripsinya sukses,
0: amin ya Allah.
1: Skripsinya
2: kenapa sekolahnya ada sekolahnya juga kayak ada
1: lancar. Iya, sekolahnya lancar gitu kan ya.
2: Yep.
1: Sampai lulus ya.
2: Lulus dong, lulus. Lulus dong.
1: Benar. Sekali lagi terima kasih banyak, sekali lagi tepuk tangan untuk narasumber kita hari ini.
2: Yeay.
1: Ya. Oke. Okay. Dan mungkin langsung saja kita berikan kepada dua orang
2: yang berbaju biru tadi kan.
1: Betul.
2: Kita kayak, kembalikan.
1: Lebih kayak bluebird sih sebenarnya. Langsung aja ya, ini dia waktunya kita alihkan kepada Ivan dan juga Hana.

0: Oh yeay, my god, yeay.
1: Tepuk
0: Boleh
1: tangan
0: tepuk tangan lagi teman-teman
1: buat narsum kita pada hari ini.
0: Luar biasa, keren banget ya narsum kita dari tiga nih ya.
1: Betul
0: ampun ya Kak Ivan ya.
1: Banyak banget insight yang kita dapat pada hari
0: Betul
1: ini
0: sekali.
1: Ya Kak ya.
0: Tadi aku perhatiin ya, dari semua narasumber ternyata cerita-cerita mereka itu gak mudah ya Kak Ivan ya.
1: Iya benar banget, dan yang pasti dari perjalanan mereka itu kita tahu kalau mereka itu sebenarnya juga ragu, takut, tapi mereka berani mencoba
0: berani
1: dan gak
0: coba.
1: Takut gagal.
0: Betul. Ternyata semua potensi-potensi kita asal kita berani coba ya Kak Irfan ya.
1: Betul banget.
0: Bener.
1: Jadi jangan pernah menyerah dan terus mencoba.
0: Betul. Sekarang aku coba mau nanya sama teman-teman di studio si Karet dulu nih. Gimana tadi penampilan dari narasumber? Seru enggak?
1: Seru enggak? Aduh,
0: kurang semangat.
1: Seru enggak? Oh oke, boleh seru katanya
0: seru
1: ya Kak.
0: Agak menggedar-gedarkan studio
1: agak bergoncang ya. Gitu ya.
0: Bergoncang semuanya. Tapi habis ini bakal ada yang bikin bergoncang lagi nih.
1: Wah,
0: Kak
1: ini nggak kalah bergoyang kita habis
0: apa
1: ini ya.
0: Bergoyang?
1: Apa? Bergoyang?
0: Takut
1: tapi
0: banget.
1: Pasti penampilan ini bakal bikin kalian yang ngelihat pengen bergoyang gitu.
0: Apakah jadi itu goyang Bang Jali?
1: Oh, ataukah goyang Blackpink?
0: Blackpink? Blackpink atau Black Purple?
1: Atau Black

Menjadi bagian dari RRI Pro 2 Samarinda adalah sebuah kebanggaan dan pengalaman terbaik untuk kami. Terima kasih kepada teman Pro 2 yang sudah setia mendengarkan. Kami, suara siar announcer Akademi Gen 2, pamit dari ruang udara. Sampai jumpa.

0: Ngapain gak? Ending Fairy.
1: Wow, kita tadi baru saja menjadi seorang idol dalam sehari, guys.
0: Betul, aku baru tahu ternyata kayak, oh gini ya rasanya ya jadi idol, kayak sut-sut-sut.
1: Walaupun kita nampil 2 detik, gak ada yang lebih dikit gitu ya.
0: Gak masalah.
1: Tidaknya aku hari ini bergoyang.
0: Betul, kita guncangkan studio Sikarut ini ya, Kak Iman ya.
1: Betul,
0: luar biasa keren banget ya tadi penampilan dari Black Prank.
1: Itu kita, Kak. Tepuk tangan dulu buat kita dong. Gimana, keren gak? Latihannya lama loh ini.
0: Iya, keren gak? Keren gak? Keren gak?
1: Keren gak? Oh keren. Terima kasih loh ya. Terima kasih.
0: Ya ampun. Jadi tadi kita sudah habis mengguncangkan studio Sikarut ini ya, Kak Ivan ya.
1: Betul-betul.
0: Tapi habis ini apa tuh? Masih ada.
1: Betul, masih ada penampilan-penampilan yang tentunya akan membuat studio kita bergoncang hari ini.
0: Sampai mana sih guncangannya itu?
1: Sampai atas.
0: Aduh,
1: apa sampai bawah ya?
0: Aduh, jangan. Oke, jadi tadi ternyata udah kita lihat ya, teman-teman di sini dan juga Kak Ivan ya.
1: Betul.
0: Talk show kita dengan 3 narasumber yang luar biasa banget ya. Semua materi-materi mereka, pengalaman-pengalaman mereka memberikan insight baru buat kita.
1: Betul banget. Dan yang pasti buat teman-teman yang ada di rumah ataupun teman-teman yang ada di studio, semoga materi pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan banyak banget insight baru buat teman-teman semua.
0: Betul. Karena jujur aku terkesima sekali dengan narsum-narsum kita hari ini. Aku banyak belajar sekali dengan mereka. Ternyata yang kayak pengalaman seperti itu tuh kita tidak sendirian ya, Kak Ivan.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, semuanya mengalami. Tapi yang paling penting semuanya itu harus berani mencoba dan jangan takut gagal.
0: Betul sekali.
1: Betul sekali.
0: Nah, jadi habis ini nanti akan ada penampilan terakhir lagi nih ya, Kak Ivan.
1: Bener banget ya, udah ya, terakhir kan, ya.
0: Udah terakhir nih, Kak.
1: Aduh, gak kerasa ya.
0: Gak terasa kan, kayak habis joget-joget tadi tiba-tiba sudah nih.
1: Gitu. Udah nih, gini nih.
0: Gini, tapi seru banget.
1: Iya, kayak banget. Masih mau joget lagi gitu rasanya.
0: Mau.
1: Yang pasti penampilan terakhir ini bakal menutup acara kita pada hari
0: Betul.
1: Ini. Dan menutup perjalanan kita selama 1 tahun hari
0: God,
1: ini.
0: Oh my God,
1: udah 1 tahun ya.
0: Iya, jadi teman-teman, kami ini dari Announcer Academy Gen 2 yang kita memang sudah 1 tahun berada di sini ya, Kak Ivan ya.
1: Betul banget, banyak banget pengalaman-pengalaman baru.
0: Betul.
1: Cerita-cerita baru yang pasti ya bikin kita makin improve setiap hari.
0: Iya. Dan sekarang ini juga sudah ada regenerasinya ya, Kak Ivan.
1: Betul.
0: Ya, sudah ada regenerasinya, tidak sabar.
1: Yang pastinya akan terus menemani teman-teman Pro 2 yang ada di rumah. Jadi terus pantengin aja nih siaran-siaran kita yang ada di RRI Pro 2 Samarinda.
0: Yeah. Boleh tepuk tangan sekali lagi,
1: tepuk
0: teman-teman.
1: Tepuk tangan sekali lagi. Oke, kalau kayak gitu langsung aja kita panggil penampilan terakhir yang akan menutup acara kita pada hari ini. Ada Habibi dengan 2001 kali. Kalau begitu,
0: aku
1: siaran Ivan.
0: Aku suara siar Hana. Dan kami dari Announcer Academy Gen 2.
1: Pamit turun udara.
0: Bye-bye.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Dari kawasan Siar M Yamin nomor 8 Samarinda. Kenapa nih, Nis? kayak ada yang lucu gitu ya di studio ya. Tiba-tiba kayak kayak ada something gitu.
1: Sebenarnya aku tuh lagi ngunyah.
2: Oh, ngunyah. Bukan memangap.
0: Itulah kenapa aku nyalakan. Okay.
1: Walau agak nyangkut dikit sih ini masih.
0: Kan biar ketahuan kan. Ih, kayak makan.
1: SMA. Enak by the way.
2: Pas banget nih MB.
1: Thank you banget kredit tuh Dennis ya. Enak yeah, banget.
0: Thank you sama Dennis yang sudah membawakan cemilan buat kami ya di sini.
1: Enggak, nah, kamu enggak.
0: Ih, kok jahat.
1: Banget. Ayunda enggak?
0: Ih. Ayunda? Kan Ayunda dapat tadi.
1: Ya udah Ayunda iya.
0: Nomor 2 ya. Hari ini barengan aku Habibi dan Ninis dan Ken di depan.
1: Hai.
0: Oh, hari ini kita bakal ngobrolin apa sih?
2: Apa tuh Ken?
1: Apa tuh Nes?
2: Ya. Apa?
0: Okay. Jadi,
2: apa tuh
0: Den?
1: Teman-teman Pro 2 aja semua. Di sini kalau kalian dalam lingkup pertemanan itu enggak mungkin ada yang gak ada yang namanya apa sih Ayunda mau ikutan nih? Dari aku gak tahu kamu ngomong tuh apa.
0: Kenapa?
1: Kayak dalam pertemanan itu pasti ada peraturan maupun yang kayak mereka janjian kita tuh harus gini, kita tuh harus solid, baju-baju kita kalau nongkrong merah semua.
0: Oh, okay.
1: Ada yang kayak gitu, tapi kadang ada aturan-aturan yang memang tidak tertulis. Ya,
2: iya
1: gitu.
2: Betul, kayak.
1: Empat gitu ya.
2: Kayak misal nih, apa ya contohnya? Kalau misalnya kita ngapain ya?
1: Aku tuh kalau sama teman-temanku ya, personally peraturan tidak tertulis dari aku yang memang wajib banget. Aku tuh kan bisa bawa kendaraan ya. Nah, kalau aku jemput teman-teman aku tuh, aku benci banget kalau nunggu mereka. Jadi peraturan nggak tertulis dari aku itu mereka harus udah ready siap plak. Baru aku jemput.
0: Oke.
1: Karena aku nggak mau bayangin aja rumah-rumah mereka tuh kayak di ujung jalan gitu, dan aku harus nunggu di situ dengan keadaan peluit parkir yang ribut banget. Prit.
0: Kalau Ninis gimana?
2: Kalau aku lebih ke kayak pacar sih, maksudnya maksudnya gini nih. Kalau misalnya teman kita punya pacar, terus putus nih sama pacarnya, tapi teman yang lain, sesama teman itu tuh ngepacarin.
0: Suka sama mantan
2: pacarnya itu. Nah itu menurutku kurang etis sih.
0: Itu perbedaan cowok dan cewek.
2: Iya, ya,
1: jujur ya.
0: Kalau aku lebih ke arah ini Ken, karena aku bukan tipe orang yang suka nongki. Jadi teman-temanku tahu semua, bahkan teman SMA, teman kuliah semuanya tahu kalau yang namanya jam 10 itu adalah waktunya Habibie pulang. Jadi tanpa
1: udah rahasia umum gitu ya.
0: Betul. Jadi tanpa aku pamit, mereka sudah kayak di jam 10.
1: Oh, iya.
0: Karena mereka tahu aku tipe yang enggak suka tidur malam. Terus aku tipe yang gak suka pulang tuh terlalu larut, karena di, ya kalian tahu sempat aja gelap kan malam-malam. Nah jadi kayak dari temanku sendiri kayak, "Bi, gelap sudah, pulang dah," katanya gitu. Jadi mereka tidak pernah mengajak aku yang namanya tuh geser. Karena mereka tahu dan mereka menghargai. Bahkan kayak aku tuh gak perlu ngomong, mereka sudah ngerti gitu. Jadi keren, tinggal pakai tatapan-tatapan.
2: Teman-temannya respect.
1: Nis,
2: respect.
1: Jam 10 geser yuk.
2: Geser yuk.
0: Jangan-jangan kalian jam 6 datang ke kafe, jam 7 geser.
1: Oh, makan lagi, Kak.
0: Oh, gitu.
1: Iya, nyemil kan ada dessert-nya.
2: Iya.
0: Gitu. Oke, baiklah. Tapi by the way, teman Pro 2, kalau kamu ada yang sama kayak kami nih ya, bisa gabungan di mana tuh?
1: Di WA kami 0812 5848 7885.
0: Ya, satu di mana?
2: Dan di Instagram kita @RRIPro2Samarinda.
0: Yes, dan di aplikasi RRI Digital juga ya teman Pro 2.
1: Yes.

0: Masih, kalian susah banget untuk membeli aku. Malah, kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya, karena harganya lebih murah lah. Karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku. Aku pasti...
1: Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.
3: Mitos atau fakta?
4: Jangan minum obat mulu. Bahaya loh buat ginjal.
3: Bener sih, gak salah kok. Tapi obat apa dulu? Obat hipertensi, diabetes, dan kolesterol justru melindungi ginjal. Jadi, gagal ginjal bukan karena obatnya, tapi sejumlah obat seperti painkiller, beberapa obat pelangsing, dan obat yang tidak jelas yang bisa menyebabkan gangguan ginjal.
5: Mitos atau fakta?

0: Nah, teman berdua, tadi kan kita tuh kayak enggak punya aturan enggak ter kita
1: aturan
0: punya
1: tidak
0: aturan, aturan
1: selalu punya ya.
0: Iya, betul. Aturan.
1: Gimana sih? Ayo, ayo.
0: Oh iya, aturan betul. Aturan.
1: Oh, bukan ya.
0: Aturan enggak tertulis nih. Okay. Tapi pernah enggak sih kakak sama kak Habib, kakak sama kak Habib,
1: jujur apa sih? Kayaknya aku emang gak dianggap deh di sini.
0: Kak Habibi sama Ken itu kalau misalnya lagi deket sama seseorang nih, sudah deket banget, itu tuh nggak punya rasa sungkan gitu loh.
2: Kalau ke orang tuanya kayaknya aku masih sungkan deh.
0: Enggak, kalau sesama teman kayak bener-bener nggak ada rasa sungkan sama sekali.
1: Ya, jujur ya. Kayak menunjukkan jati diri kan? Iya, aku kalau sama teman dekat aku bisa nunjukkan jati diriku. Jadi setiap ketemu apa ya, ketemu sama orang, orang baru gitu. Orang baru selalu kayak oh, Habibi, Habibi pendiam gitu. Oh. Atau Habibi yang ya Habibi jarang bergaul dan yang lain-lain. Nah, kalau ketemu sama temanku yang sudah dekat, biasanya mereka ketika ada orang yang ngomong gitu, mereka langsung kayak
0: iya.
1: Enggak gitu karena karena mereka tahu aku tidak seperti itu gitu. Ke mereka itu aku tidak seperti itu, tapi ke orang lain iya, karena menurutku aku tidak perlu mengeluarkan banyak sebanyak energi ketika aku ketemu sama mereka gitu.
0: Iya.
2: Jadi mungkin aku, agak unik ya sebenarnya, tapi aku setelah ditanya begini aku malah sadar dengan kayak orang yang aku nggak sedekat itu.
0: Kamu nggak pernah sungkan?
2: Enggak. Kalau aku nggak sedekat itu aku malah lebih aktif.
0: Oh.
2: Dan kalau sama teman-teman yang aku udah deket banget kayak dalam lingkup 3-4 orang itu yang aku emang deket banget, aku malah ngerasa aku tuh pasif dan kayak orang yang gak ada kehidupannya di antara mereka. Makanya kayak kalau aku pikir-pikir lagi, kok aneh ya aku?
0: Iya, aneh.
2: Apa karena aku nyaman gitu, jadi kayak I feel safe to be kayak gak terlalu banyak ngomong dan lain-lainnya.
0: Okay. Bisa jadi sih.
1: Tapi gak aneh sih, karena memang cara orang kan berbeda-beda gitu.
0: Betul.
1: Kalau aku lebih ke arah kayak kalau kita gak terlalu deket, berarti aku gak perlu ngasih tahu diriku tuh yang gimana gitu.
0: Iya.
1: Karena percuma kalau misalnya aku menunjukkan apa yang apa ya, diriku sendiri gitu ke teman, ke orang-orang baru, nanti mereka pasti ngejudge gitu.
0: Iya,
1: kalau
0: iya,
1: teman tuh nggak mungkin ngejudge. Nah, kalau kalian sendiri nih berdua, pernah nggak ngerasain kayak ketika kalian berusaha untuk kayak ya udahlah jadi diri sendiri aja lah gitu, tapi ada beberapa di circle teman dekat ada aja yang agak menyebalkan gitu, ada nggak?
2: Namanya pertemanan gak ada yang gak nyebelin, gak
0: iya,
2: sih kak? Kayak ada aja, maupun kayak orang itu orang terbaik diantara kita, pasti dia juga pernah ngeselin gitu.
0: Banget.
2: And even kayak best friend terbest kita itu tetep nyebelin gitu kadang, karena pertemanan ya gak mungkin selalu lancar juga lah ya.
0: Iya.
1: Setuju. Karena memang ketika kita berteman, ya udahlah ya, memang namanya pertemanan biasanya makin lama makin kecil.
0: Iya.
2: Bahkan kadang

0: Jadi kayak mungkin aku kena imbasnya kali ya.
1: Tiga orang
0: yang satunya enggak emang aku udah dari awal dekat.
1: Yang dua ini,
0: yang tiga ini.
1: Oke.
0: Empat.
1: Aha, empat.
0: Tiga
1: orang
0: yang dekat ini.
1: Uh-huh.
0: Aku awalnya kayak lumayan enggak terlalu suka.
1: Oke.
0: Tapi lama-lama kayak
1: yang kita kenal itu ya, Nis ya.
2: Kalau enggak. Oh, gitu.
1: Yang satu tinggi, yang satu sekarang sudah tinggi sih dia.
2: Jujur
1: sudah tinggi sih.
2: Tinggi sih dia sekarang.
1: Halo kalian berdua.

0: apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak kareba.
3: Apa kabar di sana?
4: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

0: Oke, teman pro 2.
1: Kenapa begitu?
0: Oh, biar ambience itu kayak menggelegar dulu di awal. Asik.
2: Padahal kita cuma mau tebak suara.
0: Iya.
1: Ya enggak apa-apa dong.
0: Oh, gitu ya. Setiap pembukaan itu harus dimulai dengan sesuatu yang spesial.
3: Oke.
2: Asik. Iya. Tapi ya buat kamu teman pro 2 yang lagi di jalan ini lagi di sore hari yang ini bagus banget sih cahayanya jujur. Denny sudah foto-foto tadi? Oke,
0: okay, mantap.
2: Lighting lagi. Abisnya cewek-cewek bakal foto-foto.
0: Iya lagi.
2: Ya. Dan buat teman-teman produser yang lagi di jalan pengen ikutan tebak-tebak suara, boleh banget. Karena ini kita bakal puterin langsung tebak suaranya.

0: Hai hai teman berdua, hari ini barengan sama aku Ninis. Dan aku mau ngasih challenge nih untuk seseorang, yaitu tebak suara. Kira-kira dia ini bisa tebak gak ya itu suara siapa? Halo, nama kamu siapa?
1: Nama aku Ara.
0: Oke Ara, aku punya tebak-tebakan. Itu tebak suara. Kamu bisa tebak gak ini suara siapa?

0: Nah, tahu nggak itu suara siapa?
1: Setahu aku itu suaranya Gea.
0: Betul. Kenapa kamu bisa tahu?
1: Karena waktu di rumah kakak aku sering muter, jadi aku tahu penyanyinya.
0: Oke, Ara. Terima kasih. Aku Ninis, kembali ke studio.

0: bisa nebak nggak Ken?
1: Nggak, tapi aku enjoy lagunya.
2: Aku nggak tahu itu siapa, tapi aku pernah dengar.
0: Fun fact, wis, apa tuh? Aku adalah orang yang pernah di repost dan di like sama dia.
3: Asik. Di notice guys.
0: Ya, yeah, wis. Udah sohib banget.
1: Udah, gitu. Udah masuk friend list lah ya, kan.
0: Friend list. Sampai kemasukan di highlight waktu itu.
3: Asik.
0: Cuman kayak kayaknya enggak usah lah terlalu sombong gitu.
2: Kakak kenapa nge-cover lagunya, Kak?
0: Duet.
3: Wow. Coba sekarang Kak, coba.
0: Duet jauh.
1: Asik.
0: Waktu itu lagu apa ya? Lupa lagunya lagi.
2: Itulah teman pro 2.
0: Memang kami sohib ya.
1: Asik.
2: Baru aku enggak tahu.
3: Jangan disohib-sohib kan.
0: Yeah. Genre Wari ini salah satu jebolan ajang pencarian bakat.
2: Tapi suaranya bagus banget.
0: Yes, yeah. Karena dia di zamannya memang zamannya dia itu emas semua. Yeah. Karena ada Brisia Jodi, ada Marion Jola, ada ya ada semua lah.
2: Yeah. Bahkan aku tuh kayak dengerin pas lagi gimmick itu kayak enjoy banget.
0: Memang kayak lagu ini salah satu lagu yang apa ya, kalau kamu dengerin dulu Gea itu lagunya nggak gini gitu.
2: Oh iya? Berarti dia merubah genrenya gitu,
0: fresh banget. Jadi kalau nggak salah setelah 2022 kalau nggak salah, nah itu tuh baru kerasa beda. Oh ternyata lagu Gea begini cocok lagu.
3: Tapi banyak banget cocok. Yang bilang nih dari selain suaranya, mukanya itu jarang banget apa sih kayak susah banget diingat.
0: Oh oke, okay. Karena memang gimana ya? Ya nggak tahu ya kalau soal muka ya. Yeah. Tapi kalau memang suara memang khas banget.
2: Mungkin
0: gitu.
2: Yang yeah. di highlight itu selalu suara dan lagunya.
3: Yeah.
2: Itu mungkin jarang kayak video klip atau nyanyi di konser dengan muka yang diperlihatin gitu kayak.
0: Tapi memang
2: video.
0: Jarang nggak sih? Gitu. Kayak hampir semua orang pada ini apa namanya tahu lagu nggak tahu penyanyinya.
3: Iya. Yeah. Nih gitu. Termasuk nih.
0: Dia cuma dia menikmati.
2: Ya kan? Tidak penikmat tahu. Lagu.
0: Oh iya. Oke. Oke baiklah. Tapi teman teman pro 2 ya kamu bisa nebak atau enggak tadi. Dan setelah ini kita bakal masuk ke zona
3: petang.
0: Ajan maghribnya di jam
3: 18.32.
2: Kita berapa? Diberikan gestur ya.
0: Kita diberikan apa ini?
3: 23.
0: Nah,
2: 23.
0: Ken tidak bisa menebak. Ken tidak bisa menebak. Berarti Ken tidak bisa nebak gestur, tidak bisa nebak gaya Indrawari.
2: Ah, ya udah, aku minus paling 6. Salah di sini, aku paling paling rendah di sini.
3: Oh god.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya. Hadis riwayat Abu Daud.

0: Tanya Ustaz.
1: Kalau ada yang bertanya tentang Islam, apa sih yang harus kita jawab, Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau ada ditanya apakah Islam itu, maka hendaklah menjawab sesuai dengan jawaban Rasulullah SAW. Ya, jawaban Rasulullah SAW apa beliau menjawab di dalam hadis Jibril, an tashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tuhajjal baita man istata'ta ilaihi sabila. Jadi itu kalau ditanya tentang Islam, maka jelaskan tentang rukun Islam. Ya, demikian mungkin itu yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Detik berharga.
4: Hati yang kuat itu adalah hati yang mampu menjaga hati orang lain. Bad ending atau sad ending itu biasa. Menjadi sempurna bukan keharusan. Jangan mudah patah untuk hati yang justru dikuatkan lewat setiap peristiwa yang ditakdirkan untuk

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته innaka la tukhliful mi'ad.
1: Tanya Ustaz.
2: Boleh gak sih Ustaz kita nonton atau baca berita tentang gosip?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menonton atau membaca media majalah-majalah atau teks-teks yang bersifat gosip itu tidak membatalkan atau lebih baik sebenarnya kita hindari, karena gosip itu akan nanti bisa membiasakan kita juga untuk bergosip. Jadi hal-hal yang sifatnya mengarahkan kita ke namimah, ghibah dan fitnah dan lain-lain itu lebih baik kita hindari.
1: Tanya Ustaz.
2: Berkatakah pada orang tua, apakah dosa, Ustaz?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berkata apakah dosa? Itu dalam ayat Al-Quran, wala takullahuma uffin. Janganlah kamu berkata uff, yaitu atau membentak ataupun kata-kata yang sangat menyakitkan orang-orang tua. Karena itu merupakan kata-kata kasar yang dilontarkan seorang anak yang tidak layak untuk didengar oleh orang tua, yang mana itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wala taqullahuma uffin. Janganlah kalian anak-anak itu membentak dengan kata atau kata-kata kasar, yang ketika seseorang itu disuruh oleh orang tua, maka dia membentak ataupun mengatakan

0: Oke, teman produk kita lanjut Allah lagi.
1: Ngelek-ngelek. Ngurus kursi dulu nih.
0: Kayak waduh.
1: Sendat-sendat gitu.
0: Kok kursinya diurusin dia enggak?
2: Apa nih?
0: Kenapa sih?
2: Tiba-tiba banget.
0: Iya, kita lagi ngomongin persemanan.
2: Persemanan.
0: Kalau sudah kita ngomongin pertemanan, biasanya ada aja salah satu teman yang ngomongnya, "Kita nongki di mana?"
2: Terserah.
0: Kamu mau pesan apa?
1: Terserah. Geser kemana?
2: Terserah. Nah, ada yang konten gini.
0: Apa tuh?
2: Apa ya? Yang
0: apa itu?
1: Kamu mau makan apa?
0: Terserah.
1: Ini aku kasih terserah. Tahu enggak sih yang makanan yang ada yang rasa terserahnya itu?
2: Iya, ada.
1: Iya.
2: Kan ada tempat makan yang namanya terserah, tahu?
0: Oh iya.
1: Iya. Kalau teman kita bilang terserah, kita kasih terserah.
0: Iya, kayaknya gitu deh ya. Betul. Daripada mereka ribut. Tapi kadang biasanya yang ngomong terserah gitu, nanti pada saat sudah di tempat terus dia kayak gini. Kok di outdoor sih?
1: Iya kan,
2: iya.
1: Makan kayak
2: protes.
1: Kok makan ini lagi sih?
2: Iya betul.
1: Ini lagi sih.
0: Kayaknya aku sudah kenyang deh sama tempat ini. Tapi maksudnya kenapa ngomong terserah?
2: Iya.
1: Jujur bikin naik pitam banget.
2: Aku paling gak suka sih teman-teman yang kayak gitu. Kalau misalnya bilang terserah tapi bakal mau nerima semua masukan dari kita, semua yang apa yang kita tentuin, itu dia oke, masih oke.
0: Kalau kalian tipe yang gimana? Kalau ngomong terserah beneran terserah atau ada yang dimaksud?
2: Beneran terserah sih
1: beneran
2: aku.
1: Beneran terserah sih, tapi aku jujur banget rarely ngomong terserah sih. Kayak aku selalu aku tuh orang yang kepastian banget. Asik.
0: Kalau aku tipe ini guys, kayak apa ya? Kalau aku bilang aku kayaknya pengen ini deh, tapi terserah deh. Nah, itu artinya beneran terserah gitu. Jadi kayak aku maunya ayam, tapi kalau kalian mau makan yang lain,
2: terserah.
0: Gitu.
1: Kayak I'm open buat yang lain gitu.
0: Betul.
1: Kan.
0: Bukan kayak kalau enggak jadi ayam berarti aku marah.
2: Enggak. Iya, enggak.
0: Nah, aku bukan
2: suka
0: tipe yang kayak gitu. Nah, kadang ada beberapa orang yang tipenya kayak ya terserah aja, terserah tapi sambil marah.
1: Tapi ngambek gitu loh kayak. Ah, terserah lah, tapi tuh ngambek gitu. Jujur kalau orang kayak gitu bingung banget kayak hadepinnya gimana. Ini terus kamu mau ngapain gitu.
0: Iya, jujur susah
1: terserah
0: sih.
2: Iya, dan ini bikin mood kita juga jadi jelek akhirnya.
1: Iya, jujur diam-diaman tahu.
2: Iya.
1: Terserah.
0: Nah,
1: ya udah, terserah.
0: Itu sebenarnya yang harus dihindari dari pertemanan. Kalau punya teman yang enggak to the point tuh juga apa ya, susah kitanya karena
1: ngeselin banget sih.
0: Ya, satu. Yang kedua, kita tuh ngerasa kayak ih kenapa sih malah jadi ribet gitu loh pertemanan ini padahal yang awalnya niatnya kita nongki buat seneng-seneng yuk.
1: Kayak imagine diajak jalan sama temen, dia yang ngajak nih, guys jalan yuk kemana?
2: Terserah.
0: Duh, kan terus, kamu yang ngajak gitu kan.
1: Aku tuh sampai pernah ya kak, di pertemanan aku ya kayak kita ada yang ngajak jalan nih, ini ngajak jalan dari minggu-minggu lalu. Dia ngajak, guys jalan yuk kemana? Terserah, oke, okay, masih oke okay lah ya. Oh ya udah nanti tentuin aja dulu, nanti kita oke okay aja kok. Terus hamin satu dia ngajak,
0: masih terserah.
1: Dia bilang, guys gimana sih? Aku udah bilang terserah kok kalian belum milih tempat.
0: Kamu yang ngajak kok kamu nyuruh kita yang milih. Gitu.
1: Dan ujung-ujungnya terjadi cekcokan.
2: Dan jadi jalan nggak?
1: Enggak
2: kan,
1: malah
2: pasti
1: jadi kayak
2: gitu.
1: Ah, apa sih malas banget sama orang ini ujung-ujungnya jadi public.
0: Makanya apa-apa tuh to the point teman pro 2 ya. Mau pertemanan, mau pasangan, mau apapun
1: hati-hati
0: itu
1: dengan kata terserah.
0: Betul, yang penting kalau kamu memang mau ngomong, jangan sampai kamu diem terserah, nanti tidak sesuai dengan apa yang kamu mau, nanti ujung-ujungnya malah kamu marah.
1: Enggak mau.

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam.

0: Tiwa jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian. Ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya lewat Tiwa mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwa ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: apa tuh Nis?
1: Lanjut lagi teman kedua ya. Ini coba Nis bersuara. Nis coba bersuara.
2: Baru nyadar.
1: Mikir turun teman kedua ya. Kita lanjut lagi mungkin ngomongin soal pertemanan dan ini enggak terasa sudah di 649. Atau langsung kesimpulan kali ya?
3: Cepat banget.
2: Terlalu cepat.
1: Terlalu cepat ya?
3: Iya.
1: Kita ambil ini dulu deh.
3: Kita kasih benih loh.
1: Boleh. Berarti ke ini. Balas chat itu penting buat keberlangsungan.
3: Wah. Kita. Itu mah
1: setuju atau tidak?
3: Aku setuju banget kayak
1: why?
3: Setuju.
1: Chemistry macam apa?
3: Ini loh, menurut aku kenapa? Kita mengesampingkan dari konteks pertemanan kita gimana dulu ya. Tapi aku punya lumayan banyak teman-teman daring, teman-teman online yang dimana kayak kalau kita enggak ngechat mau lewat mana lagi gitu loh.
1: Oke, paham.
3: Dan kalau semakin lama dia enggak balas chat kita, slow respon dan lain-lain, sama aja kita enggak berkomunikasi gitu.
2: Iya.
3: Tatap muka aja enggak. Kalau juga jarang-jarang, kalau kita nggak ngechat, mau jadi apa? Itu kayak lama-lama bakal ngerenggang.
1: Tapi itu kalau menurutku pertemanan sesama jenis.
2: Kalau
1: pertemanan lawan jenis, sebisa mungkin ya jangan tiap hari.
3: Iya.
2: Apa?
3: Beda
1: konteks. Kalau misalnya nih kayak kamu, Ninis punya teman cewek, yang memang ngechat itu penting banget. Kalian harus tetap chattingan gitu.
2: Oh iya.
1: Tapi kalau kamu punya teman cowok, kalau bisa jangan terlalu seintens kamu ngechat teman
2: cowok. Oh iya, oke.
1: Karena
2: paham.
1: Jatuhnya
3: itu yang dikira flirting gitu
1: nggak sih? Nah, itu yang dinamakan apa sih orang-orang bilang kayak
2: cowok bisa disalahartikan ya.
3: Flirt or friend.
1: Gak bisa berteman karena ya itu tadi, tidak tahu boundaries-nya di mana gitu. Nah, ada beberapa hal yang mungkin kalau kita agak melipir dikit ke percintaan, ada beberapa hal kayak misalnya si cowok punya teman cewek gitu. Nah, karena dia berteman, dia merasa chat-chat itu penting ya. Jadi akhirnya si ceweknya dia cemburu dong.
2: Oh iya. Yeah.
1: Nah, itu yang ditakutkan.
3: Anyway, sebagai karena udah kelanjur bahas teman beda jenis gini ya, beda ya beda gender.
2: Beda gender.
3: Nah, menurut kalian nih, sebagai teman yang beda gender, tentu pasti ada nggak sih kayak peraturan tidak tertulisnya, apalagi kayak saling menghargai gitu, buat saling menghargai boundary satu sama lain.
1: Ada dong.
2: Ada
1: banget.
3: Kalau versi kalian gimana tuh? Karena kan bakal luas banget per orang-orang, cuma boundariesnya beda-beda.
1: Aku ngerasa kalau misalnya temanku ini sudah punya cowok, aku tidak mau berteman yang banget-banget lagi.
3: Yang intens gitu ya?
1: Yang intens lagi. Misal, sesimpel dulu sebelum dia punya cowok, aku suka kirim-kirim reels. Sekarang aku enggak. Karena itu hal yang tidak penting. Gitu. Kalau memang berteman, pasti kalau ketemu pasti asik. Gitu.
2: Iya.
1: Enggak perlu sampai ngechat-ngechat gitu. Itu boundariesku.
2: Iya sih.
1: Kalau Nis gimana?
2: Kalau aku kalau cowok,
1: aku kostum. Lanjut.
2: Aku bukan ke teman beda gender sih. Jadi kayak misalnya aku sesama teman aku, tapi kalau misalnya dia punya cowok, aku kayak pasti apa ya,
1: ngasih batasan.
2: Ngasih batasan juga kayak misalnya waktu dia kayak gitu sih.
3: Ya respect gitu lah ya. Kayak spend your time with your boyfriend.
2: Okay.
3: Jangan cuma aku doang, nanti kalau kamu kena marah nanti aku kena biang.
2: Iya.
1: Tapi BTW ini sudah 18.53 ya Ken. Gimana ya, kayaknya waktunya kalian untuk pamit undur diri.
3: Sedih banget. Tiba-tiba aja udah.
1: Kasihlah kesimpulan kalian sebelum kalian pulang ke rumah dan tidur.
3: Kesimpulan dari aku mungkin sesimpel kayak hargai aja boundaries-boundaries dan juga peraturan-peraturan tidak tertulis yang memang udah kayak normanya gitu.
1: Yes,
3: jangan terlalu dilanggar sering-sering karena takutnya teman kalian ngerasa kalian disrespect mereka. Dan juga itu kayak bisa bahaya banget buat perlanggengan hubungan pertemanan kalian.
1: Yes, setuju banget. Nah, ini waktunya teman Pro 2 ya, mereka berdua pamit undur diri. Karena setelah ini aku bakal lanjut lagi. Benar. So, waktunya kalian bye-bye dulu.
3: Yes. Bye-bye teman Pro 2.
1: Gitu aja. Ya, bye-bye kan.
2: Bye-bye.
1: Bye-bye.
3: Bye-bye.

0: selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicumpen udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

0: Berkunjung ke Kota Udang, Cirebon, rasanya tidak lengkap jika tidak mencicipi makanan khasnya. Docang merupakan salah satu penganan khas Kota Cirebon yang memang tidak sepopuler nasi jamblang, empal gentong, ataupun tahu gejrot. Namun, makanan yang satu ini memiliki ciri khas tersendiri. Meski diterpa zaman, kuliner legendaris ini masih menjadi menu sarapan favorit warga setempat lantaran memiliki unsur historis yang sangat kuat. Dalam sejarahnya, konon docang digunakan untuk meracuni salah satu orang wali yang sedang menyebarkan ajaran Islam waktu itu. Namun bukan menjadi racun, docang justru menjadi makanan favorit para wali. Dinamakan docang karena sajian lontong yang diberi kuah ini terbuat dari dua bahan utama, yaitu do dari bodo yang artinya baceman dage ataupun oncom, dan cang dari kacang hijau yang sudah berubah menjadi toge.
1: Docang itu makanan yang gimana ya? Sederhana.
2: Sederhana.
1: Karena dari bahannya juga sederhana, nggak pakai ya ala-ala. Biasanya kan kalau makanan ada daging, ada apa gitu. Kalau docang lebih ke
2: sayur.
1: Sayur.
2: Oh, oke, siap.
1: Sayur Cirebon.
2: Ya, jadi nanti piring itu diisi lontong.
1: Lontong. Terus kasih toge, ke daun singkong, pakai parutan kelapa, sama ini ciri khas kita bumbu merah.
2: Oh, bumbu merah.
1: Nanti dikasih kuah.
2: Oh, kuahnya kuah apa?
1: Kuah oncom.
2: Oh, kuah oncom.
1: Kuahnya dari kuah oncom.
2: Oh, iya, mantap.
0: Potongan lontong disajikan dengan parutan kelapa, daun singkong, daun kucai, toge, dan kerupuk, kemudian disiram kuah oncom. Uniknya lagi, docang juga disajikan bersama kerupuk putih yang dihancurkan. Namun, berbeda dengan kerupuk putih yang sering dijual di warung kelontong, kerupuk putih pada docang menawarkan rasa yang berbeda di setiap gigitannya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Habibiyah di Tonight Corner hari ini. Dan aku gak sendirian karena di depan aku sudah ada Dr. Eri Sri Natalia. Halo Ibu.
1: Halo.
0: Apa kabar Ibu?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi hari ini teman Pro 2 ya, kita bakal ngobrolin soal what's behind HPV vaksin. Nah, ini nih sebenarnya jujur Habibi juga baru denger nih Ibu. Jadi sebenarnya HPV ini apa dan kenapa anak muda perlu tahu tentang ini?
1: Nah, bicara HPV ini sebenarnya itu singkatan ya dari Human Papilloma Virus. Jadi ini adalah sekelompok virus yang itu penularannya lewat kegiatan seksual ya. Jadi salah satu PMS, penyakit menular seksual. Jadi itu lewat kontak kulit atau dengan selaput lendir. Nah, jadi ini salah satunya yang paling banyak itu ya penyebabnya kanker serviks. Jadi ini adalah kanker, salah satu kanker yang menyebabkan kematian terbanyak, angka kematian terbanyak pada wanita ya. Jadi angka kematian terbanyak penyebab kanker itu pertama payudara, yang kedua kanker serviks. Nah, kita bicara ini kenapa anak muda perlu tahu tentang HPV ini, karena sebenarnya infeksi virus ini kan dia bisa kita terinfeksi tetapi belum kelihatan tuh gejalanya. Nanti lama, bisa 15 sampai 20-25 tahun baru muncul penyakitnya.
0: Oh gitu.
1: Jadi orang muda perlu tahu karena apa? Maksudnya saat ini perilaku kegiatan atau perilaku hidup, pola hidup saat ini itu yang akan terjadi di 20 tahun ke depan. Makanya dari awal sudah harus kita antisipasi. Karena kan di dasarnya ada kita bicara tentang pencegahan ya. Pencegahan itu tentu lebih baik daripada pengobatan. Kalau bicara virus ini, kalau dia sudah menginfeksi, itu kita nggak bisa ya. Nanti dia penyebabnya kanker. Pengobatan kanker gimana? Kita dengar ya.
0: Iya,
1: pengobatan kanker itu kemoterapi apa segala. Nah, kalau kita dari awal anak-anak muda kita udah berikan vaksin ya, dari awal itu kan akan mencegah untuk terjadi. Belum lagi kita bicara bahwa anak muda harus tahu. Kenapa? Karena vaksinnya kalau diberikan pada usia muda, sistem imun itu kan lebih baik ya, lebih kuat tuh dibanding pada yang usia sudah tua. Jadi saat kita memberikan vaksin di awal, sekarang ada vaksin di usia 9 tahun yang kita udah berikan itu, 9 sampai 15 14 tahun itu, itu kita suntikan vaksin, tubuh akan membentuk antibodi yang akan membentuk penangkal untuk vaksin itu tadi. Makanya perlu diketahui sama anak muda ya, supaya itu tadi pencegahannya. Kemudian perilaku seksual, karena kan kita bicara anak muda ini tentunya yang belum menikah, iya kan, nanti kan akan aktif secara seksual. Jadi sebelum masuk ke dalam kegiatan itu, anak-anak muda udah tahu.
0: Oke, dan untuk ini Bu Dokter, kan HPV ya?
1: Iya.
0: Nah, HPV sendiri ini kan kata Ibu banyak kebanyakan menyerang perempuan.
1: Iya.
0: Nah, itu apakah kayak faktanya tuh gimana sih sebenarnya, kok bisa banyak yang kena?
1: Banyak yang kena. Oke, dikatakan begini ya, bukan cuma pada perempuan, sebenarnya laki-laki juga ada ya.
0: Tetapi, oh bisa?
1: Iya.
0: Oh oke.
1: Jadi kenapa jadinya booming kok perempuan? Karena ternyata data kita ya, angka kejadian, karena kalau dikatakan infeksi, angka kejadian infeksi HPV itu sendiri sulit kita dapatkan datanya ya. Karena tadi bahwa kalau kita terinfeksi belum tentu langsung timbul nih penyakitnya, butuh waktu tuh ya kan, 15, 20, 25 tahun baru misalnya terinfeksi nih di umur 17 atau 20 tahun, nanti baru muncul di umur 40, 45. Nah, kemudian kenapa kok kesannya pada perempuan ya? Karena itu tadi dikatakan angka kematian terbanyak kanker pada wanita itu nomor 2 itu karena kanker serviks. Nah, penyebab kanker serviks itu adalah infeksi ini tadi. Pada tipe yang tipe 16-18 ya, itu yang menyebabkan kanker serviks. Kalau di Indonesia dikatakan ya, sekarang itu angka kejadian kanker serviks itu 36.000 per tahun. Per tahun loh ya, 36.000. Dan angka kematiannya 21.000 per tahun. Jadi kalau dikatakan angka kejadian itu sekitar 23,4 per 100.000 penduduk. Nah, sekarang pemerintah berusaha nih mengupayakan supaya jangan ini habis ya seperti ini dengan penyakit itu. Bagaimana menurunkan angka kematian itu? Bagaimana menurunkan angka kejadian itu? Sekarang kan ada vaksin tuh. Di sekolah-sekolah ya remaja usia 9 sampai 14 tahun itu udah divaksin dengan vaksin HPV tadi kan. Jadi itu diberikan 2 dosis. Nah, itu diharapkan tahun 2030 nanti angka kejadian itu kita harapkan akan menurun menjadi 4/100.000 penduduk.
0: Oke. Jujur banyak banget. Karena kalau Bibi sendiri jujur karena enggak tahu tentang HPV sendiri. Ini kayak kalau untuk kasus laki-lakinya gimana Ibu? Apakah banyak juga sebenarnya?
1: Nah, itu tadi kayak kenapa kok kesannya kayak cuma pada perempuan ya, padahal kan dia bisa menyebabkan kanker serviks. Ya tentu kanker serviks kan serviks nggak ada pada laki-laki ya, kenanya perempuan. Nah itu tadi kita bilang angka kejadiannya banyak sekali ya, angka kematiannya tinggi banget gitu. Dia kan bisa menular lewat itu tadi hubungan seks, vaginal, anal, bahkan oral gitu ya. Jadi bisa menyebabkan kanker anus, kanker penis juga, kanker ini orofaring. Jadi hubungan seks itu tadi ya, vaginal, anal, oral itu bisa. Jadi pada laki-laki juga ada. Cuma kalau kita maksudnya datanya kenapa kita banyak data ini, karena kita terfokus ke sana ya, karena itu angka itu banyak banget. Dan sayangnya ketahuannya karena sudah di stadium lanjut gitu.
0: Oke, karena memang enggak langsung ya Ibu dokter ya, harus lama dulu baru dia ketahuan tuh teman Pro 2. Nah, ini makin seru ya pembahasan kita dan mungkin kita bakal lanjut lagi Ibu dokter setelah lagu yang satu ini nih.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
4: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
3: Hah? Kok bisa gitu?
4: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
5: Okay, teman Produa, kita lanjut lagi nih ya. Nah, ngomongin soal vaksin nih Ibu Dokter. Nah, ini tuh sebenarnya vaksin ini kenapa sih akhir-akhir ini sering banget dibicarakan?
6: Nah, kita ke vaksin ya, itu tadi bahwa karena angka kejadian itu tinggi banget ya. Kalau sekarang dikatakan data di Kemenkes ya 2025 itu angka kejadiannya 23,4 per 100.000 penduduk. Jadi dan angka kematian yang begitu tinggi ya 21.000 per tahun. Diharapkan di tahun 2030 angka kejadian itu kita berharap akan diturunkan menjadi 4 per 100.000 penduduk. Makanya itu vaksinnya lagi gencar-gencarnya nih diadakan ya. Sekarang di sekolah pada anak remaja putri udah diberikan umur 9 sampai 14 tahun. Jadi diberikan di situ dengan harapan ini diberikan di awal di saat masih usia muda. Jadi sistem imun tubuhnya itu bagus, saat penyuntikan vaksin nanti akan membentuk antibodi. Jadi kita berharap bahwa dia akan efektif ya untuk pencegahan terinfeksi HPV tadi.
5: Okay.
6: Nah, memang baru remaja putri ya. Ya itu mungkin juga karena memang mahal. Vaksin ini sekisaran 1,5 sampai 2,5.
5: Oke, dan itu di Samarinda Ibu?
6: Iya, di Samarinda, di sekolah-sekolah udah diberikan.
5: Oke, dan untuk vaksinnya sendiri ini Bu Dokter, Bibi pengen nanya soal kalau misalnya ada yang sebenarnya sudah kena infeksi HPV ini. Nah, kalau dengan vaksin itu apakah bisa menyembuhkan atau beda cara penyembuhannya?
6: Nah, kalau vaksin ini kan pencegahan ya. Jadi kalau sudah terinfeksi itu enggak menyembuhkan. Jadi ya pencegahan beda ya. Bicara pencegahan dan pengobatan. Jadi vaksin itu untuk mencegah supaya tidak terinfeksi. Jadi kalau sudah terinfeksi dia tidak akan sembuh dengan pemberian vaksin. Tetapi bahwa apakah nggak boleh berikan vaksin? Karena sebenarnya virus itu sangat banyak ya, ada 200-an tipenya ya, strainnya. Nah, kalau kita berikan, kita berharap bahwa dia tidak terinfeksi oleh tipe virus yang lain, gitu maksudnya.
5: Oke, dan untuk vaksin sendiri kan biasanya banyak tuh orang-orang yang kayak, ih efek sampingnya apa ya, efek sampingnya apa ya habis vaksin ini. Nah, apakah vaksin ini efek sampingnya aman dok? Maksudnya kan ada beberapa orang yang kayak dulu tuh ada vaksin, katanya habis vaksin jadinya pegel-pegel badan. Nah, kalau ini sebenarnya aman atau ya standar lah gitu, kayak yang vaksin-vaksin biasanya gitu, efek ya. Sampingnya.
6: Sejauh ini aman ya, sudah melalui uji klinis bahwa efek sampingnya minimal ya. Tentu ada rasa sakit lah ya saat disuntik gitu. Mungkin ada beberapa orang yang pegel, memar pada suntik atau demam ringan, jarang banget, kecuali memang ada riwayat alergi, misalnya alergi ragi ya, pada vaksin ini kan ada mengandung ragi, jadi itu memang harus dipastikan dulu bahwa nggak ada alergi. Sejauh ini aman.
5: Oke, itu aman ya teman Pro 2, kalau mau langsung vaksin. Iya, ya. Nah, untuk ini kalau misalnya ada apa ya, kalau semakin banyak yang divaksin nih dok, gimana nih dampaknya buat kita ke depannya?
6: Nah, semakin banyak yang divaksin, kita berharap angka kejadian itu semakin kurang ya, semakin rendah ya. Jadi ke depan kita berharap sih ya zero gitu ya. Okay. Gak ada lagi nih yang si aservix, yang harus menjalani kemoterapi, yang harus tadi dikatakan ada 21.000 per tahun meninggal itu. Semakin banyak, karena kalau itu kan tadi penularannya lewat hubungan seksual. Jadi kalau ada satu yang sudah terinfeksi kan bisa tanpa gejala nih hubungan seks, ya dia bisa menularkan menjadi carrier, pembawa kan. Nah, jadi semakin banyak orang yang divaksin, tentunya itu akan menimbulkan kekebalan.
5: Benar. Nah, kalau ngomongin tadi untuk kesehatan reproduksi sendiri, nah kenapa sampai sekarang hal ini tuh sering banget dianggap tabu sih dok untuk dibahas?
6: Sebenarnya sih makin kesini semakin maju lah kita ya. Sudah di sekolah juga sudah ada pendidikan tentang seksual ya.
5: Okay.
6: Education seksual. Cuma memang mungkin ya di gak semua ya lapisan masyarakat itu kadang-kadang menjadi hal yang tabu. Padahal sebenarnya seharusnya, seharusnya ya itu mestinya udah bisa diakses oleh semua orang, anak-anak muda, anak remaja. Justru menurut saya harusnya kita memberi edukasi sejak awal supaya nggak salah kaprah. Mereka kan nggak mencari sendiri, yang jadinya nanti malah salah ya.
5: Setuju dok. Karena memang bahkan kayak tadi Habibie aja masih belum tahu nih HPV ini apa gitu. Berarti mungkin teman Pro 2 bahkan ada yang lebih banyak lagi gak taunya gitu. Makanya dengan kayak gini tuh sebenarnya Habibie juga mau tanya-tanya ke dokter biar teman Pro 2 juga tahu. Dan mungkin lebih ke arah ini dok, misalnya kalau kita ngomongin soal gangguan reproduksi, nah biasanya ada gak sih apa-apa aja tanda-tanda gangguan reproduksi yang mungkin diabaikan nih sama anak-anak muda?
6: Iya, pada anak-anak muda kan mungkin termasuk ya gangguan reproduksi itu kalau bicara tentang haid ya. Siklus haid, kalau haid gak teratur, mungkin, ah ya sudah kan belum apa-apa, padahal itu mestinya udah periksa dong. Kok makanya dari awal maksudnya itu tadi ya, kita masuk dengan harusnya ada sex education. Jadi udah tahu nih dari masa remaja haid, udah tahu bahwa oh haid yang benar itu seperti ini ya, siklus haidnya 28 hari. Nah, kalau enggak teratur mestinya udah periksa, itu kan termasuk salah satu kesehatan reproduksi ya. Atau gatal di area kelamin gitu ya. Ada keluhan keputihan atau nyeri panggul atau buang air kecil yang rasa gak nyaman, sakit. Nah, itu mestinya udah diperiksakan.
5: Oke, itu ya teman Pro 2 ya. Jadi semakin banyak pengetahuan kita pada malam hari ini, dan semakin seru juga nanti pembahasan kita berdua ya teman Pro 2. Tapi setelah lagu yang satu ini nanti kita baru lanjut lagi ya.

0: Ed, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ternyata peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Boleh gak sih Ustaz kita membalas kekesalan kita?
3: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesal, kemudian kita balas dengan kesal juga sebenarnya tidak boleh, karena sama saja kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mencontohkan ketika kita dijahatin, ketika kita disakitin, janganlah kita balas dengan sakit, karena itu akan membiasakan kita menjadi pribadi-pribadi yang suka berbuat jahat. Nah, ketika kita dijahatin atau dikerasin, kita balas dengan kebaikan-kebaikan, itu lebih mulia dan bisa lebih membuat orang tersebut akan sadar dengan sendirinya, seperti itu.
4: Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.
5: Oke, teman perdua kita lanjut lagi nih. BTW, ini dok, misalnya nih kita ngomongin soal pola tidur, stres, pola makan. Itu sebenarnya memang bisa mempengaruhi kesehatan reproduksi atau tidak?
6: Iya, itu kan sangat erat. Dan memang pusatnya dari sana ya, hormonal. Okay. Ya, kita bicara hormonal itu pola hidup sangat mempengaruhi ya, pola tidur, stres. Contohnya aja ya, kalau saat bulan puasa nih, itu kan berubah ya pola makan kita, pola istirahat, banyak tuh yang berubah siklus haidnya. Nah, jadi itu sangat mempengaruhi. Jadi bagaimana kita bicara ini tadi, kita bicara kesehatan reproduksi ya. Kalau mau seperti itu yang sehat ya, harus kita atur pola hidup yang sehat. Jadi hindari faktor stresnya, pola tidurnya mesti teratur, makan, olahraga. Karena itu semua nanti akan mempengaruhi hormonalnya.
5: Dan mungkin untuk ini loh, tentang kesehatan reproduksi yang seharusnya diajarkan sejak remaja, tapi sering terlewat. Menurut dokter, apa aja sih yang kayaknya anak remaja kok banyak yang nggak tahu ya?
6: Ya, mestinya anak remaja itu mungkin kalau kita sekarang ya di SD, udah mulai remaja ya, kelas 5, kelas 6, nah, SMP gitu ya. Nah, mestinya udah masuk tuh sexual education di situ. Karena kita udah mempersiapkan mereka ke masuk ke masa remaja, pubertas, sudah ada kan perubahan hormonal ya. Mestinya di situ kita sudah mulai bicara tentang apa yang terjadi di masa pubertas, apa yang terjadi pada tubuh mereka, pada itu tadi hormonal mereka. Jadi di situ juga selain itu kan, selain fisik, psikis mereka juga kan berubah ya. Itu mestinya udah kita bahas.
5: Dan untuk misalnya nih, untuk kita-kita kayak, kapan sih sebenarnya baiknya mulai rutin memeriksa kesehatan reproduksi itu?
6: Nah, kesehatan reproduksi itu tadi kita kembali tadi bahwa oh iya, kalau pada wanita gitu kan ada keluhan seperti itu, mestinya ya udah tahu kan tadi, oh kalau haid normal mestinya segini, kok ini lah.

0: Nah, mestinya udah periksa gitu ya. Kalau pada laki-laki kita berharap sih ya, kalau kehidupan seksual, maksudnya kesehatannya bagus, pola hidupnya dijaga bagus, mestinya nggak ada keluhan ya. Gatal pada alat kelamin, mestinya periksa. Gitu. Okay. Kok ada tumbuh sesuatu, lihat kok ini lain, periksa. Jadi jangan malu, ditutupin justru ya, nggak
1: diperiksa. Biasanya begitu ya.
0: Jadi masalah besar nantinya.
1: Oke, jadi misalnya nih kalau sebelum menikah gitu, apakah sebaiknya dari masa muda kayak gini ya, kayak Bibi gini, atau mungkin pada saat benar-benar sudah orang mau menikah, kayak ya hamin berapa bulan gitu baru ngecek, atau gimana ya Bu Dokter?
0: Mestinya sih dari masa muda ya. Tadi kita bicara bahwa mestinya pengetahuan tentang seksual, reproduksi itu di usia remaja. Nah, remaja udah tahu. Lalu kalau ada masalah ya udah periksa gitu. Memang seharusnya kita kan bicara itu tahap demi tahap ya, bahwa harusnya pranikah mestinya sudah ada. Jadi pemeriksaan. Cuma kita belum sampai di tahap sana ya. Okay. Bahkan masyarakat kita sekarang aja kadang hamil nih. Orang kan harusnya persiapan hamil nih ya. Ini hamil udah berapa bulan baru periksa.
1: Oh gitu.
0: Jadi ya memang kadang menyedihkan juga ya. Nah, kita berharap sih kedepannya dengan di sekolah-sekolah udah berjalan kok itu sex education kan. Saya sepertinya bulan Agustus nanti itu ada diminta di sekolah anak SD, di SD kelas 5, kelas 6 itu. Jadi udah mulai dijalankan di sekolah.
1: Oke, alhamdulillah. Karena waktu Bibi dulu kayaknya
0: ya belum lah Bibi zamannya.
1: Iya, di zaman Bibi kayaknya sebenarnya baru-baru aja dok, kan gak terlalu tua juga.
0: Iya juga ya.
1: Di zaman itu masih tabu banget gitu dok, kayak di sekolah. Bahkan Bibi kayak tahu itu tuh mungkin ya SMA deh. Kayaknya SMA kelas 1 tuh baru tahu banyak hal yang tentang reproduksi dan yang lain-lain. Karena SMP masih belum dikenalin yang jelas gitu sama
0: guru. Nah, taunya dari mana?
1: Dari pelajaran.
0: Oh, pelajaran kayak, IPA.
1: Iya, dari pelajaran IPA di SMA. Itu Bibi baru, oh gini gitu. Karena dulu ya standarnya aja lah, kayak mungkin cuma diperkenalkan sedikit gitu. Jadi bingung. Nah, untuk mungkin lebih kedepannya ini dok, pesan untuk generasi muda terkait kesehatan reproduksi dan vaksin HPV ini, boleh ibu Bu Dokter kasih pesan.
0: Generasi muda, generasi yang sehat adalah generasi yang kuat. Jadi generasi muda itu akan menentukan langkah bangsa kita ke depan. Karena itu dari muda, jagalah kesehatan. Investasi kesehatan dengan apa? Vaksin HPV sejak dini ya. Tadi kita katakan di usia 9 tahun pada wanita sudah mulai kita berikan, 9 sampai 14 tahun ya, untuk 2 dosis itu sudah komplit. Nah, jangan lupa jaga kesehatan reproduksi dengan apa tadi? Perilaku hidup seksual yang sehat. Jadi, belum menikah jangan hubungan seks, dan hubungan seks sudah menikah jangan berganti-ganti pasangan. Generasi sehat adalah generasi yang kuat.
1: Oke, terima kasih Bu Dokter sudah mau sharing-sharing nih sama Habibi, sama teman Pro2 juga. Dan jangan lupa vaksin ya Bu Dokter ya.
0: Iya, jangan lupa.
1: Jangan takut, karena memang aman banget. Malah memang harus dari muda ya Bu ya.
0: Iya.
1: Karena kalau misalnya sudah terlanjur kan bahaya ya jadinya. So, teman Pro2 kayaknya ini aja yang bisa kita sharing-sharing. Sebenarnya masih pengen lebih lanjut, cuman ya sayang waktunya tidak cukup Bu Dokter, karena setelah ini bakal ada suara siar dari yang lainnya. So, Ibu Dokter bisa pamitan di kamera karena kita lagi live juga di YouTube nih kameranya, bisa dada-dada.
0: Oke, terima kasih.
1: Okay. Setelah ini juga teman Pro2 akan mendengarkan suara siar dari yang lainnya, dan waktunya aku Habibie juga pamit undur diri. See you and bye-bye.

be honest, the world would end, but I know we got us.

0: bebas lepas, nggak pakai helm, mumpung nggak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
1: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal nggak jatuh.

0: Ngirim uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?
2: Mau kemana?
3: Ke warung depan nih, beli tempe. Mau ikut gak?
2: Ayo deh. Loh, pakai motor?
3: Iyalah, masa jalan kaki?
2: Ya, mendingan jalan kaki. Kan cuma deket. Kalau jalan kaki, kita bisa ngehemat bahan bakar dan juga ngurangin polusi udara. Itu

0: Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, pemerintah resmi menetapkan harga khusus BBM solar sebesar Rp15.000 per liter bagi pengusaha nelayan. Kebijakan ini bertujuan menekan biaya operasional melaut di tengah tingginya harga solar non-subsidi. Lebih lanjut, teman Pro 2, untuk nelayan dengan kapal di bawah 30 GT tetap memperoleh solar bersubsidi seharga Rp6.800 per liter. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Untuk kamu yang ternyata juga fansnya K-pop nih, ada kabar dari Zuyu yang lagi ngomongin tentang gimana sih kedepannya dia itu bakal ngelanjutin proses untuk apanya tuh namanya? Seingat aku kontraknya dia, teman Pro 2. Moving on, buat kamu yang lagi perlu informasi terkait dunia olahraga, ada tunggal putra Indonesia nih, Jonathan Christie, yang katanya harus ngakhirin langkahnya lebih awal di BWF World Tour Super 750 Japan Open 2026. Setelah akhirnya dia tuh berhasil kalah dari wakil Thailand, yaitu Panichapon Teratsakul pada babak pertama di Tokyo. Untuk Jonathan, teman Pro 2, dia menjadi unggulan keempat takluk di dua game langsung dengan skor 16-21 dan 14-21 usai kesulitan beradaptasi dengan laju shuttlecock yang lebih tepat dibandingkan saat sesi uji lapangan. Demikian Pro 2 Update kali ini. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas. Sebentar lagi, teman Pro 2, kamu akan mendengarkan siaran langsung dari Pro 2 Jakarta. Ada music live chat buat kamu.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerin ya di RRI Pro 2 Samarinda 8.

selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemani sama Edi, teman dulu di malam hari ini selama 1 jam ke depan tentunya ya. Dan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita yang baru aja ngerilis single terbarunya tentunya. Malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Ratih Putri ya. Jadi buat kamu semua teman bro 2 yang malam hari ini ingin bertanya-tanya, ikutan seru-seruan di malam hari ini, boleh banget, lo langsung bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung rapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di 100 di Pro 2 FM tentunya, di semua kamu berada di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini tentunya ya. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rati Putria. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gokil, apa kabarnya?
1: Halo Kak. Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ini dan Kak Rati juga gak sendirian. Ini sama siapa ini?
1: Tuh, aku ditemenin sama Mamang. Kebetulan dia script writer musik video yang Lagi rilis, baru rilis banget. Kita mau promo musik video
0: gitu. Seru. Tapi berarti ini jadi
1: lagu yang aku baru rilis.
0: Oke, ini berarti jadi lagu keberapa ini buat Kak Rati sendiri?
1: Wah, jujur ini single ke-7 kalau di digital platform.
0: Iya. Ini jadi single ke-7 ya berarti ya. Tapi maksudnya kalau dari bermusik itu udah dari kapan? Pertama kali rilis berarti tahun berapa itu?
1: Pertama kali rilis solo Rati Putria itu dari 2020.
0: Oke. Okay. Zaman COVID berarti itu ya?
1: Aku ada band gitu. Biasanya iya. Ada biasanya sama band gitu.
0: Oh, dan gitu. Oke.
1: Okay. Akhirnya rilis project solo dimulai 2020, rilis single 2021, single lagi 2022, single lagi. Sebenarnya pengennya album.
0: Oke. Okay.
1: Keluarnya single lagi.
0: Nah, kenapa akhirnya
1: upcoming abis ini?
0: Oke. Okay.
1: Semoga EP.
0: Semoga EP nanti ya berarti ya. Amin. Tapi kalau dibandingin nih ya, dulu kan di band berarti tergabung dalam sebuah band dan sekarang solo karir lah istilahnya ngerilis lagu sendiri. Lebih enakan mana nih? Rilis sebagai band atau rilis sebagai soloist?
1: Jujur dua-duanya punya tantangan yang beda ya. Kalau band tuh kayak enaknya kita bareng-bareng gitu.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Iya, kita promonya bareng-bareng, ngerjainnya bareng-bareng. Kalau rilis sendiri tuh sebenarnya lebih enak, idealisnya lebih tertuang.
0: Betul.
1: Cuman promonya berat, cukup berat.
0: Iya sih, benar. Kata
1: sendiri indie gitu.
0: Iya, berarti sebenarnya berarti sekarang indie ya?
1: Iya, jatuhnya masih indie.
0: Ya?
1: Independen banget.
0: Berarti mungkin hal-hal yang umum terjadi ketika kita mungkin sebagai musisi gitu ya ngerilis sebuah single sebagai indie itu yang paling sulit itu adalah bagian promosinya berarti atau mungkin ada kesulitan lainnya?
1: Betul, sebenarnya proses kreatif bikin lagunya tuh seneng banget. Apalagi sampai lagunya udah di mixing, mastering, wah seru banget. Tapi setelah itu ternyata harus bikin press release. Terus artworknya,
0: bener.
1: Bla bla bla gitu. Media pun sebar sendiri gitu.
0: Okay,
1: dan promonya.
0: Oke. Berarti emang ya karena beberapa kali gue ngobrol juga sama musisi-musisi indie pun kesulitannya adalah bagian promosinya. Karena benar-benar semuanya kan ngurus sendiri ya. Dari hulu ke hilir kan semua diurus sendiri gitu kan. Tapi
1: kecuali ya emang waktunya cukup sih Kak.
0: Ah bener, itu dia. Waktunya cukup itu bisa lah gitu kan.
1: Bisa lah ya.
0: Benar. Tapi kalau dideskripsiin gitu, musik dari Ratih Putria itu sebenarnya musik yang kayak gimana sih?
1: Aku biasanya sebenarnya pianis.
0: Oke.
1: Okay. Di sini juga ada piano.
0: Asik, seru.
1: Ini tempat kerja aku di rumah.
0: Oke. Okay.
1: Biasanya tuh aku biasanya pop sih. Pop, cuman di lagu-lagu aku secara nggak langsung ternyata ada sentuhan klasiknya, ada sentuhan jazznya.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Apa menurut kamu?
2: Rati itu kalau misalnya di solo dia lebih bisa menjadi dirinya sendiri ya, banyak karakter-karakter dia yang keluar yang tidak ditunjukkan dari band, dari dia waktu ngeband itu dia tunjukkan di solonya dia kayak klasik banget, terus ada orkestralnya juga sekarang, terus banyak banget progresi-progresi yang sebenarnya diturunin dari ayahnya kan juga seorang pianis tahun 70-an.
0: Wow.
2: Itu juga diturunin dari solo karirnya dia ini sebagai Rati Putria.
0: Oke. Berarti berarti warna apa kayak klasiknya dari pianonya itu dari basic karakter sendiri itu sebagai pianis gitu berarti ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Berarti belajar dari ayah dong tentunya dong atau sempet
1: betul.
0: Les tuh.
1: Betul. Itu ayah aku.
0: Aduh, halo.
2: akhirnya.
0: Gokil. Benar-benar.
1: Lagi denger ya.
0: Kelihatan. Kita live juga di YouTube soalnya gitu. Hmm. Jadi kelihatan.
1: Oh, ada di YouTube juga.
0: Ada di YouTube juga. Oke. Nanti pokoknya kita bakal ngobrol soal single terbarunya yang ini menjadi single ketujuhnya. Judulnya adalah
1: Melangkahlah Perlahan
0: tuh. Mungkin bisa melangkahlah perlahan ya. Berarti bisa dicerna dulu teman Pro 2. Mungkin mau bertanya-tanya, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung berapa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Putria. Alright, sekarang kita ngebahas soal single terbarunya nih ya, Melangkahlah Perlahan. Nah, yes. ini apa? Menceritakan tentang apa nih di single ini?
1: Ini lagunya dikhususkan untuk orang-orang yang lelah, okay. Orang-orang yang tidak baik-baik saja ya.
2: lagu ini tuh dikhususkan bagi orang-orang yang sebenarnya lagi berada di titik terendah dalam hidupnya.
0: Okay.
2: Bahwa ketika lo lagi ada di titik terendah dalam hidup, it's okay kok kalau misalnya lo melangkah perlahan, asal jangan berhenti. Melangkah aja tapi perlahan. Oh. Jadi lagu ini tuh untuk orang-orang yang sedang berada dalam keadaan terpuruk dan itu setidaknya dapat keluar sangat dari sebuah lagu.
1: Dan aku gak sendiri karena pembuat liriknya ada temanku yang tidak bisa hadir sekarang, okay. Namanya Dimas Ardiwinata.
0: Oke. Okay.
1: Yes. Dia yang bikin liriknya, dia yang inisiasi awalnya. Awalnya udah dibikin tahun 2020 lagunya.
0: Wow.
1: Tapi kita dipertemukan lagi tahun 2026 gitu, okay. Untuk melanjutin lagu ini.
0: Wow.
2: Jadi proyeknya
1: juga
0: panjang ya itu ya. Benar. Tapi iya, apa maksudnya? Berarti ketika dikasih lagunya itu udah berapa persen tuh lagunya udah jadi 100% kah atau gimana tuh?
1: Itu liriknya full. Liriknya okay. Full dari Dimas. Cuman aku yang ngekomposi nadanya, aransemen lagunya gitu.
0: Oh, oke. Berarti tadi kan bercerita tentang ini buat lagu, ini lagu untuk orang-orang yang mungkin sedang lelah, sedang terpuruk gitu kan. Betul. Dan
1: ini mungkin cerita hidupnya Dimas juga ya.
2: Karena kan fase hidup tuh sangat cepet ya.
0: Bener lagi.
2: Kadang ketika kita udah lulus sekolah, harus nyari kerja.
0: Bener.
2: Udah nyari kerja, harus nikah. Udah nikah harus punya. Jadi kadang fase hidup yang sangat cepat itu orang tuh kadang lupa bahwa sebenarnya gak apa-apa kok kalau misalnya jalan pelan-pelan. Hidup ini bukan balapan kok.
0: Ah, iya itu dia sih. Gue juga setuju sih. Maksudnya tiap orang itu punya titik startnya dan titik finishnya masing-masing kan. Jadi kayak gak bisa disamain gak sih. Gak adil juga kalau hidup ini adalah sebuah perlombaan ya kan.
2: Iya betul.
0: Iya kan. Wow. Oke.
1: Itu lagu Melangkahlah Perlahan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya menurut teman-teman nih, kalau mungkin ada seseorang nih yang lagi terpuruk gitu kan, lagi sedih, dan dia tuh sulit buat bangkit lagi, sulit balik ke tracknya lagi, atau dalam tanda kutip hidup lagi gitu. Gimana nih caranya biar bisa back on track gitu kan, atau mungkin semangat lagi menjalani hidup gitu.
1: Betul, kalau dia yang terpuruk pasti masih ada celah-celah harapan kok di hatinya ya. Maksudnya nggak mungkin negatif banget gitu. Maksudnya kalau negatif ujung-ujungnya bundir gak sih, amit-amit, maaf. Maksudnya dengan perjalanan hidup orang-orang, dengan melangkahlah perlahan itu di hatinya tuh ada melangkahlah perlahan.
2: Orang yang lagi terpuruk tuh biasanya tertutup banget sebenarnya. Dia menutup dirinya, menutup matanya, menutup hatinya. Dia nggak mau melihat apapun itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu teman-teman Pro 2 yang lagi terpuruk, sebenarnya kunci paling dasar itu adalah terbuka.
0: Iya.
2: Buka dikit aja sebenarnya.
1: Buka dikit aja.
2: Biar ada harapan yang masuk dan kamu tuh bisa ngelangkah perlahan.
0: Benar.
2: Gak perlu lari, gak perlu langkah besar. Cukup satu langkah awal untuk bisa keluar dari masalah kamu.
1: Dan menemukan tujuannya, menemukan cahayanya gitu.
0: Betul. Jadi kayak ya mungkin terpuruknya yang penting ada satu step yang ngebawa lu untuk terus maju ke depan gitu kan. Jangan kita terjebak di hal itu terus gitu kan. Jadi bukalah sedikit gitu kan biar ada sebuah harapan, sebuah cahaya yang masuk ke lu biar lu bisa back on track lagi gitu kan.
2: Dan itu tuh datangnya bisa datang dari mana aja. Happiness itu bisa datang dari mana aja, enggak perlu dari materi. Kadang orang lagi pusing misalnya kejebak macet atau orang lagi pusing masalah keluarga, terus dia tiba-tiba makan bakso dan enak banget.
0: Iya lagi.
2: Tenangnya sih kayak.
0: Iya lagi.
2: Hal-hal kecil.
1: Betul, ya, gitu. Kita kadang suka lupa bersyukur akan hal kecil.
2: Iya.
1: Makan bakso enak, harusnya kita syukur ya.
2: Iya.
0: Betul. Benar.
2: Tiba-tiba ketemu sama penyiar yang oke banget. Yes.
0: Ketemu sama penyanyi yang oke banget gitu kan. Yeah, oke. Tapi kalau kalau kalian nih, misal lo lagi terpuruk gitu kan, mungkin lagi in a bad day lah ya. Kira-kira hal misalkan apa yang kira-kira hal apa, hal pertama apa yang lo lakuin gitu biar lo tuh semangat lagi?
1: Diem biasanya, diem dulu.
0: Oke, okay, diem.
2: Kalau gue tarik nafas sih, okay. Tarik nafas yang panjang gitu karena itu tuh
0: iya sih,
2: ngerileksin dulu pikiran. Mm-mm. Orang itu sebenarnya musuh utamanya tuh pikirannya dia.
0: Iya sih.
2: Dan semua, dan semuanya tuh dia terjadi. Gak akan semua ketakutan itu bakal kejadian.
0: Itu dia, benar.
2: Berdamai dulu sama pikiran.
1: Betul.
2: Baru ngambil keputusan gitu.
1: Karena ada pepatah katanya, apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi.
0: Ah, benar.
2: Jadi hati-hatilah sama apa yang kamu pikirkan.
1: Sultan-sultan kecil, hati-hatilah.
0: Iya, gitu. Yeah, jadi sebisa mungkin kita harus selalu berpikir positif gitu kan. Karena
2: yeah, walaupun secara manusiawi kan kadang ada rasa, aduh bisa gak ya, aduh mungkin gak ya, aduh
0: yeah,
2: oke okay gak nih. Ya, keraguan-keraguan gitu tuh sangat-sangat manusiawi. Manusiawi kok, dan sebenarnya cukup diterima saja bahwa kamu tuh tidak bisa mengontrol semuanya. Itu sampai situ aja. Jadi relaxin dulu badannya, tenangin dulu pikirannya, baru kamu bisa ngambil langkah. Dan gak usah langkah yang besar, melangkah aja perlahan.
0: Ais, betul, betul, nah, betul. Melangkahlah perlahan itu ya. Tapi kalau kalau di lagu ini dari mungkin dari singlenya Karatih ya, yang sebelum-sebelumnya, yes, dari berarti 6 single sebelumnya, itu ada treatment yang berbeda gak nih di single yang satu ini nih?
1: Beda banget.
2: Beda banget.
0: Kenapa
1: jadi, di lagu Melangkahlah Perlahan ini adalah lagu salah satu lagu yang paling popper menurut aku.
0: Oke. Okay.
1: Karena masteringnya pertama kali di Perancis.
0: Yes. Wow.
2: Jadi yang masternya itu seorang musisi avant-garde.
1: Musisi kontemporer
2: gitu. Kontemporer, okay, kontemporer asal Perancis. Dan dia tuh fokusnya tuh di sound healing.
0: Oh wow. Jadi, oh iya. Yeah.
2: Jadi dia menggunakan, saya nggak ngerti ya, saya takut salah, correct me if I'm wrong. Cuma setahu saya dia menggunakan frekuensi-frekuensi yang disinyalir bisa menenangkan orang.
1: Oh. Jadi masuknya tuh nyaman banget, apalagi kalau pakai headphone.
2: Ya, jadi orang ya, orang kalau dengar tuh semoga bisa rilis, semoga bisa berdamai, bisa menjadi lebih tenang dari apa yang sedang terjadi dalam hidupnya.
1: Dengarnya sambil nonton MV-nya pakai headphone.
0: Oke, okay, oke. Okay. Harus nonton MV-nya ya. Tapi nanti kita bahas MV-nya setelah kita dengerin dulu lagunya, teman Pro 2. Jadi kita akan dengerin dulu Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putriah ya, akan di-play habis ini. Jadi nanti kasih pendapat lo, teman Pro 2, kira-kira gimana menurut lo? Apakah lagu ini membuat kamu tenang di malam hari ini? Kasih tahu pokoknya ya. Ya udah, langsung aja, ini dia Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putriah.

0: Dan itu dia melangkah perlahan dari Ratih Putri ya teman Pro 2. Gimana, apakah sudah membuat malam kamu tenang di malam hari ini? Jujur, dari pianonya aja sih udah ting ding ding. Wah, gokil sih. Aduh, benar. Tapi apa maksudnya, kalau tadi kan kita sempat ngobrol ya off air ya. Ini tuh lagu bisa dimengerti ketika nonton MV-nya berarti.
1: Betul. Lebih bisa dimengerti ketika okay. nonton MV.
0: Karena emang tadi katanya lagu ini penuh dengan kiasan gitu kan.
2: Ya.
0: Dan ini juga ya tergolongnya kalau untuk lagu-lagu sekarang durasinya lumayan ya. Lumayan ya. 5 menit gitu ya. Tapi apa nih maksudnya, ada alasan tertentu gak sih kenapa hampir 5 menit sementara di sekarang-sekarang, era-era sekarang mungkin lagu sekitar bahkan ada yang 2 menit gitu kan, 3 menit ya, gitu
1: menit,
0: kan.
1: 3 menit ya.
0: Mm-mm. Gimana tuh?
1: Jujur lagu ini tuh dibikin 2020 verse-nya dulu awalnya.
0: Oke.
1: Okay. Asing. Ref-nya tuh baru dibikin 2026. Melangkah perlahan. Terus kebayang setelah itu, ini nih lagi-lagi idenya dia, masukin lah piano-piano klasiknya kamu, katanya. Mm-hmm. Serius, coba aku masukin. Terus ref-nya ngulang lagi, ya ngalir aja gitu, jadinya 5 menit pas hasil akhirnya.
0: Benar.
1: Ketika mau dikurang-kurangin, aduh kayaknya udah deh, gak apa-apa deh 5 menit gitu.
0: Emang kayaknya udah harus gini aja sih gitu ya.
1: Iya.
0: Wow, oke.
1: Personal jadinya.
0: Berarti kan lagu ini awalnya dibikin 2020 pertama kali. Kemudian di bagian
1: 2021 deh.
2: 2020
1: sama aku salah.
2: Yes. 2020 itu ditulis liriknya.
1: 2020 ditulis liriknya sama Dimas Ardi Winata. Mm-hmm. 2021 aku bantu bikin lagunya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Pertama kali.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya 2026 ini nih baru dirilis nih?
1: Itu dia. Lucu banget sih.
0: Kenapa
1: 2021 tuh teman aku yang ngajakin, namanya Salma. Salmanya ini tuh temannya Dimas, cukup panjang sedikit, maaf ya. Nah, Salma tuh bilang, "Ih, bantuin dong teman aku, pengen ini dong, pengen dibikinin lagu, dia ada liriknya," katanya gitu. Oke, ayo, iya, kayak puisi gitulah. Terus akhirnya masuk studio kita, terus aku coba bikin bareng-bareng. Wih, enak banget nih, dan akunya suka banget gitu sama lirik dan lagunya. Tapi gak lama dari situ, Salmanya pun ada kegiatan lain, Dimasnya juga gitu. Sedangkan aku masih ingat juga nih sama lagunya. Nah, 2026 ini, ya pokoknya kita kepisah aja dari 2021 itu tuh. 2026 ini tuh aku suka live TikTok ya, waktu bulan-bulan lalu. Dimas ini tuh muncul, Dimas Ardi Winata muncul di live TikTok aku. Tapi masih juga lagu terabai terasing katanya. Masih dong, aku mainin langsung tuh di live TikTok sambil pakai piano. Itu lagunya di take over aja sama kamu, gimana? Gas, kata aku gitu. Akhirnya di take over lah sama aku. Lagunya dikompos sendiri sampai akhir gitu.
0: Wow, berarti
1: cuman
0: berarti
1: yang terlibatnya juga banyak, pemain stringsnya ada, dan stringsnya direkam secara langsung di studio.
0: Berarti gak pakai sampel gitu ya, langsung live gitu ya.
1: Apa, di compare sama MIDI juga. Jadi yang bikin arrange stringsnya dulu. Terus dibikin notasinya, dibikin midinya, terus habis itu direkam langsung di studio.
0: I see. Oke. Tapi berarti MV-nya nih, sekarang kita bahas MV-nya nih. Ini apa maksudnya, apa yang ingin disampaikan di MV ini? Karena dari awal pun gue udah disuruh ngeliat, ayo lihat MV-nya gitu kan. Apa maksudnya, apa yang spesial dengan MV-nya?
2: Ini aja. Terakhir ngecek ibu kapan?
0: Kemarin.
2: Nah, ini buat teman-teman produser. Sebenarnya tuh kita ingin membuat sebuah MV yang bisa menjabarkan dan juga merepresentasikan lagunya secara visual.
0: Jadi
2: kita ngambil temanya itu
1: caregiver.
2: Bahwa ada orang-orang yang harus terbagi waktunya dengan karir atau mengurus orang tuanya, atau mengurus kakaknya, atau mengurus adiknya, atau mengurus orang yang dia sayangin. Jadi kita mengangkat tema itu supaya orang itu menjadi relate. Karena ketika kita rilis MV ini 11 hari yang lalu, komentarnya luar biasa.
0: Oh iya.
2: Nanya tuh nggak cuma ke orang yang menjadi caregiver, ternyata ada yang, aduh ini pesan yang ibu aku ucapkan sebelum meninggal.
1: Aduh.
0: Wow.
1: Aduh.
0: Aduh.
1: Sama kakak, gitu. Pokoknya
2: relate keluarga lah. Relate banget tentang keluarga. Terus ada yang juga yang bilang, aku nggak pernah mendapatkan pesan ini dari kedua orang tua aku, cuma gara-gara MV ini aku ingin menyampaikan pesan ini untuk anak-anak.
1: Di MV-nya ada dialog ibu ke anaknya ketika kecil gitu.
0: Yeah.
1: Kita
0: kayak
1: gitu.
0: Wow.
2: Jadi, kita ingin orang tuh tersentil lah dengan hal-hal yang sebenarnya umum ya di kehidupan kita, tapi ternyata ketika kita mengambil

0: menurut Bapak kira-kira?
1: Ya hujan dong, atau nangis, nah.
0: Nah, kita menggambarkannya seorang anak yang lagi mandiin ibunya.
1: Wow. Wow, oke.
0: Nah, menarik kan?
1: Oke.
2: Oh, dan ini tuh berkesinambungan ya, semoga Kak, karena aku akan rilis EP insya Allah. Lagu berikutnya dan visualnya nyambung sama Melangkah Perlahan gitu.
1: Oh, wow. Okay.
0: Jadi MV-nya ini kan alhamdulillah responnya bagus.
1: Yes.
0: Jadi kami harapannya semoga nanti ketika EP-nya keluar kita bisa melanjutkan dari MV ini, dari POV yang lainnya.
2: POV ibu,
1: POV kakaknya.
0: Okay. Jadi beneran bakal albumnya tuh bercerita tentang hal-hal kecil yang sebenarnya kita alami setiap
2: sehari-hari.
1: Iya.
0: Tapi ternyata ketika kita memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal tersebut, ternyata kita kesentil loh.
1: Iya, bener sih, bener. Wow, oke. Gue jadi makin penasaran sama MV-nya. Abis ini gue bakal nonton MV-nya dulu. Jadi buat kamu yang belum nonton MV-nya, bisa langsung ditonton MV-nya ya, Melangkahlah Perlahan. Ini ada di mana MV-nya? Bisa dicek?
2: Ada di YouTube, Rati Putri Melangkahlah Perlahan.
1: Ah, itu dia, bisa dicek ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2. Buat kamu yang pengen nanya, masih boleh banget. Nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rati Putri ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Budria. Alright, tadi sempat disinggung sedikit gitu ya soal apa EP yang akan dirilis berarti ya. Kira-kira ada yang boleh di-spill nggak terkait EP-nya nih?
1: Boleh banget. Jadi lagu kedua itu di EP-nya, track kedua itu adalah POV dari kakaknya.
0: Oke.
1: Yang ada di MV tadi.
0: Bener, tadi kan ada cowok sama cewek ya. Si kakaknya yang cowok ya berarti ya.
1: Betul, kakaknya cowok kan di MV itu.
0: Oke.
1: Lagu keduanya itu lebih ngebeat dan lebih pusing ya.
2: Lebih pusing.
0: Oke.
1: Lagunya cukup agak elektro juga ya. Elektro
0: vintage
1: gitu.
0: Berarti berarti beda banget dong sama lagu ini berarti ya.
2: Karena aku, kalau aku sih ngerasanya Rati beneran pengen balik lagi ketika di solo itu dia pengen menunjukkan sisi yang berbeda dari bandnya.
0: Yes.
2: Dia kan punya band elektro pop juga namanya Blue House.
0: Yes.
2: Jadi elemen itu tentunya akan muncul juga di solonya Rati Putria sih.
0: Seru.
1: Lagu ketiga juga lebih gloomy.
0: Oke.
1: Ketiga piano vokal. Mungkin ada sentuhan selo sedikit.
0: Oke, oke, oke, oke.
2: Keempat itu fokusnya kemana? Lebih ke joyful ya.
1: Iya, betul. Ngeband juga. Ada empat lagu di EP-nya.
0: Oke, okay. Wow, menarik sih. Ini berarti
1: lagi
0: emang
1: progres
0: ya. Berarti emang sebenarnya ini bercerita tentang ya yang kehidupan kita, maksudnya yang dekat sama kehidupan kita berarti ya.
1: Iya.
0: Benar kan, dari sisi bahagianya, joyfulnya, dari sedihnya, gloominya segala macam juga ada berarti di EP ini gitu ya.
1: Iya.
0: Alright. Berarti kira-kira
2: kalau yang paling dekat. Kalau yang paling dekat itu sebenarnya kita mau rilis si Melangkahlah Perlahan Experience. Jadi
0: apa itu?
2: Kita bikin eksperimen. Kita undang orang-orang terdekat, teman-teman, keluarga untuk coba nonton MV Melangkahlah Perlahan secara fokus
1: di rumah.
2: Di rumah audionya bagus,
1: dan
2: visualnya
1: ada sesi
2: bagus,
1: diskusinya.
2: Ada sesi diskusinya. Wow. Dari latar belakang berbeda kayak anak sama ibu,
1: suami istri,
2: istri udah
1: berpikir,
2: ada yang caregiver beneran. Hasilnya nangis semua, bro.
0: Wow, berarti itu nanti akan ada di YouTube atau di mana tuh?
2: YouTube
0: gitu ya.
1: Ini progress editing.
0: Wah, ini jujur gue baru. Iya benar-benar. Jujur gue baru nonton kurang lebih 4 menit ya. 4 menit ini masih setengahnya gitu dan emang udah senyentuh itu sih. Bener tadi yang katanya apa yang rintik sendu itu digambarkan dengan memandikan ibu. Wah. Bro, itu sangat menusuk, bro.
1: Iya. Biasanya orang tuh nangis ketika adegan setelah dialog ya.
2: Iya, biasanya orang.
0: Oke.
2: Umumnya tuh MV orang nangis karena ibunya meninggal.
0: Okay.
2: Jadi kalau kita ngomong memandikan ibu, ini teman-teman Pro 2 ini ibunya masih hidup.
0: Benar. Benar.
2: Ibunya hidup, cuma sedang sakit dan dia dimandikan sama anaknya dan justru.
0: Betul.
2: Itu tuh momen yang sangat apa ya? Aku gak bisa menggambarkan dengan kata-kata sih.
0: Iya.
1: Orang
0: sih
1: yang masih hidup tuh malah lebih sedih.
2: Iya, karena gimana ya?
0: Benar-benar
2: sih. Gitu lah, saya gak bisa
0: menggambarkan kata-kata, bro. Iya, benar-benar. Oh, berarti bagian tersedihnya adalah setelah dialog?
2: Iya, setelah dialog.
0: Untung masih dialog, jadi belum nangis. Oke. Tapi kalau pingin dengerin karya-karyanya Ratih bisa di mana nih berarti nih?
1: Bisa di sosmed aku Ratih Putria, YouTube Ratih Putria, Spotify dan lain-lain juga sama Ratih Putria.
0: Ratih Putria juga ya, berarti bisa didengerin single terbarunya juga Melangkahlah Perlahan.
1: Betul.
0: Dan nanti next bakal ada EP-nya, update-nya mungkin bisa dicek di sosial medianya ya.
1: Yes. Betul.
0: Alright, oke, terakhir deh.
2: Bakal ada film fullnya juga ya, ketika ada PH-PH.
0: Aduh, boleh lah, boleh.
2: Bisa.
0: Siapa tahu ya,
2: kan
0: siapa
2: Indonesia.
0: Tahu. Betul.
1: Bisa
0: sedikit
1: kayaknya upcoming EP-nya. Boleh gak?
0: Boleh dong. Boleh. Oh, mau didengerin langsung. Oke, boleh.
1: Coba ya.
0: Coba.
1: Kedengeran gak sih?
0: Belum ada.
1: Kurang lebih kayak gini moodnya.
0: Oke. Tapi gak kedengeran jelas sih. Cuman sedikit banget gitu ya.
1: Sedikit ya.
0: Oke. Gitu. Ya begitulah.
2: Itu ya produser PH di luar sana.
0: Aduh, boleh ya. Ini bagus loh, ini loh lagunya loh. Oke, terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Oke, teman-teman Pro 2, aku Rati Putria. Jangan lupa dengerin Melangkah Perlahan, pantengin sosmednya juga, nonton MV-nya. Dan akan ada karya-karya selanjutnya, jadi pantengin sosmednya. Dan kalian semangat terus menjalani hidup buat orang-orang yang lagi capek dan lain-lain.
2: Kalian tidak sendiri.
1: Kalian tidak sendiri.
0: Betul.
2: Dengan saja semua akan baik-baik saja.
0: Yes, okay. Betul. Mungkin kalau lu lagi penuh banget pikirannya, lagi terpuruk, mungkin lu bisa dengerin ya, Melangkahlah Perlahan, mungkin bisa sedikit menenangkan lu gitu kan, yang akhirnya lu bisa step up lagi gitu ya menjalani hidup ini. Oke, terima kasih buat Rati Putri ya, sukses selalu, ditunggu nanti karya-karyanya, semoga kita bisa langsung ketemu di studio ya.
1: Amin. Terima kasih juga buat Mas Gilang ya,
2: mengundang
1: kita juga, yes, buat jadi siaran di
2: Pro 2 FM. Dan pastinya terima kasih buat teman-teman Pro 2 FM. Jangan lupa selalu dengerin Pro 2 FM dimanapun kalian berada.
0: Betul sekali. Terima kasih teman Pro 2 sudah mendengarkan kita seru-seruan di 1 jam terakhir bareng sama Rati Putria, ngomongin soal single terbarunya, Melangkahlah Perlahan gitu ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Rati Putria di semua DSP. Bisa dicek sosial medianya, juga bisa dicek, dan YouTube MV-nya juga harus ditonton ya, Melangkahlah Perlahan. Itu ini rekomendasi dari gua deh. Harus nonton. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rati Putria. Kita ketemu lagi next time ya. Kalau gitu gue Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Bye-bye.
3: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
2: Misi, paketnya kak.
1: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
3: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: Hai hai.
1: Hai.
0: Gimana nih kabar kamu di malam ini, ditemenin sama kita ya di Jaga Malam sampai nanti berapa di jam?
1: 11.
0: Oh, tiba-tiba berapa?
1: Mau jam 10 tadi.
0: Cepet banget nemeninnya. Dan teman Pro 2 kayak biasa di Jaga Malam ini, Lun hari ini sama
1: Hai teman Pro 2, sama Ica di sini.
0: Yeay. Ica, ini terakhir siaran.
1: Iya, betul.
0: Berarti harus bagus.
1: Ya, amin amin ya Allah.
0: Harus itu adalah sebuah kewajiban.
1: Oke.
0: Okay. Jadi harus diusahain ya.
1: Agak ke pressure ya sedikit. Okay, ya Kak.
0: Emang sengaja, emang okay. Sengaja.
1: Oke.
0: Okay. Makanya teman Pro 2 di malam hari ini tuh kita pengen ngingatin kamu tentang sesuatu. Apalagi buat teman-teman kita yang mungkin baru masuk kuliah di bulan Agustus ini ya. Ini maba tuh Agustus ini kan?
1: Iya, maba ini Agustus Kak. Okay. Aku juga nanti bakal masuk Agustus juga sih.
0: Oh, kating. Dan biasanya teman Pro 2 masa-masa awal jadi maba itu tuh bikin kita ngerasa PR banget karena mesti kenalan sama banyak orang.
1: Betul.
0: Dan kenalan sama banyak orang itu bukan yang buat banyakin teman aja, sebenarnya ngincernya relasi. Tapi kalau misalnya jadi teman dekat juga, hayu.
1: Hayu aja.
0: Kamu masih enggak circle pertama kamu waktu masih maba?
1: Waktu masih maba ya, masih inget dong. Terus juga circle pertama aku pas masih maba itu kan satu kelas juga gitu loh Kak. Jadi ada yang mencer-mencer juga dan ada yang sudah sombong pastinya.
0: Tapi temenannya maksudku kalian langsung kenalan sendiri Kak atau gimana gitu?
1: Itu kan ya, ditentuin per kelompok gitu kan sebenarnya.
0: Oh, anu, kelompok ospek.
1: Iya, kelompok ospek. Okay. Pertama. Terus habis itu enggak lama jadinya kita jadi circle gitu loh Kak. Terus habis itu ada yang memecah belah lah intinya begitu.
0: PR.
1: Betul, jadi kita cuman 4 orang aja sisanya. Sisanya ada yang sibuk pacaran, ada yang sibuk kemana-mana gitu.
0: Sudah sibuk masing-masing.
1: Betul.
0: Yes. Dan teman Pro 2 biasanya kalau di momen kayak gini tuh kita kan emang pengen temenan sama semuanya ya. Ada beberapa teman aku yang mereka tuh bukan LDR sih, cuma beda fakultas aja, masih satu kampus. Tapi gara-gara ini semangat banget punya circle-circle baru. Jadi kalau apa-apa tuh sama mereka mulu. Makan siang, makan malam, keluar main. Padahal mungkin sama temanku ini, temanku cewek by the way, itu tuh suka janjian gitu loh teman Pro 2, nanti kita makan di sini ya pas siang ya, pas jadwalnya pas, ujung-ujungnya si cowoknya batalin gara-gara mau main sama circle-nya ini.
1: Okay.
0: Tapi masalahnya itu tuh aku enggak tahu kenapa, tapi ini menurut aku masalah umum aja sih teman Pro 2 selama kita awal kuliah. Jadi di circle-nya dia itu cowok ceweknya nyampur.
1: Oke.
0: Aku gak masalah sebenarnya, cuma ternyata ada orang-orang yang akhirnya ngerasa safe, ngerasa nyaman karena orang-orang baru ini. Ya siapa sih yang ibaratnya tuh gini, kamu udah pacaran lama sama dia. Ini gak membenarkan loh ya, tapi lebih ke ada suasana baru ternyata. Jadi badan kita tuh mungkin refleksnya ngerasa, oh ya udah yuk kita have fun sama ini aja. Kok rasanya yang ini beda? Nah itu masalahnya.
1: Oh iya, itu masalahnya sebenarnya tuh kayaknya banyak terjadi di lapangan ya.
0: Di lapangan? Ini kamu udah riset atau gimana ceritanya?
1: Karena ada kebetulan temanku juga begitu sih Kak.
0: Aku juga sebenarnya pernah ngalamin sih.
1: Oke. Oh my god.
0: Aku tetap begitu.
1: Oh iya.
0: Enggak dong.
1: Oke.
0: Enggak kok. Enggak salah lagi.
1: Enggak salah lagi. Oke. Okay.
0: Kenangan buruk enggak boleh aku ingat.
1: Tapi kalau aku untung enggak pernah sih. Cuman temanku itu aja yang kayak ngerasa dia sibuk dengan circle barunya ini, apalagi yang paling aku ngerasa kayak beda banget itu dia itu kan kayak bisa dibilang cinlok lah sama cowok di dalam circle barunya ini, cuman dia punya pacar sudah. Nah, itu kayak
0: ribet sih teman Pro 2. Dan emang biasanya di awal-awal karena orang ngerasa ada yang beda gitu.
1: Betul.
0: Kan jadi pengen nyoba suasana baru. Tapi kalau ditanya cowok-cewek bisa gak sih sebenarnya temenan? Bisa menurut aku.
1: Menurut aku gimana ya? Gak bisa.
0: Oke. Nisa, kamu bisa gak?
1: Enggak tahu sih. Enggak pernah.
0: Ya udah teman Pro 2, daripada kita yang abut nanya semuanya ini bisa apa enggak, kamu bisa langsung ikutan juga untuk jawab. Di mana tuh?
1: Di 08125848785.
0: Yes, itu di WhatsApp kita ya teman Pro 2. Kalau mau di Instagram juga hayu langsung DM aja di @rrprodo samarinda, dan kita juga bakal nungguin kamu di fitur live chat RR Digital.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Itu aja gak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, Angkara Messi.
5: Ayo, satu lagi. Woi, jagoan gue, go.
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi gak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Gak dihakimin, gak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda. Thank you.

0: Tapi ya teman pro 2, pasti kita ngerasa beruntung banget misal dari sisi kita punya pertemanan gitu. Teman kita tuh baik banget.
1: Bener.
0: Terus habis itu juga menghargai kita, terus juga mengerti kita juga.
1: Kalau kata orang sekarang itu mah bare minimum.
0: Bener sih.
1: Iya, sekarang susah dapet temen yang kayak
0: ya,
1: gitu.
0: Itu poinnya. Tapi misalnya nih Kak, misalnya teman yang kita maksud pengertian ini adalah lawan jenis, bagaimana?
1: Oke, okay. Gitu. Ini tergantung.
0: Oke, okay.
1: Kadang tuh ya teman pro 2, kita tuh apa ya, aku tuh biasanya membedakannya kayak gini. Kalau baper, itu berarti aku bisa kepikirannya tiap hari. Tapi ada kalanya tuh kalau misalnya dia baik nih, terus kamu tau gak sih respon kita yang kayak gini nih teman pro 2?
0: Gitu. Oke, okay, kayak
1: nothing
0: aja gitu.
1: Ya gitu okay, aja okay. Atau kayak ih kok kamu baik banget. Ya udah sesimpel itu aja. Terus enggak kepikiran lagi. Kalau sampai kepikiran lagi menurut aku itu bagiannya baper.
0: Oke. Okay. Tapi kan ada nih Kak, misalnya yang kayak kalau kayak teman aku pernah cerita dia bilang kayak dia ngerasa temannya ini temannya lawan jenis ya. Temannya ini si cowok ini nih lebih pengertian dari pacarnya.
1: Itu bahaya
0: kan.
1: Ini gak bisa, karena kalau udah kayak gini teman pro 2, artinya kita tuh berusaha buat nyari yang gak ada di pasangan.
0: Betul.
1: Kita di orang lain. Dan kalau kata quotes-quotes yang sering aku baca ya di TikTok, mereka tuh bilang kayak gini, gak usah kita tuh nyari 1% yang gak ada di pasangan kita di orang lain yang ternyata gak punya 99% yang kita butuhin.
0: Benar sih sebenarnya.
1: Ya namanya orang juga kalau dapat euforia gitu kan, masih awal-awal ya, siapa yang gak mau lanjutin terus.
0: Betul.
1: Terus kalau udah kayak gini teman pro 2, nanti kalau kita udah coba konfront ya, kita udah ngomong ini salah, ini bla bla bla bla bla, ada dua respon biasanya. Nanti orang bilang kalau ih kamu ini jadi cewek protektif betul ya kan. Terus yang satunya tuh yang ih kamu kok kalau pacaran begitu nggak ngapa-ngapain, sumpah.
0: Okay.
1: Aku udah pernah ngalamin dua-duanya teman pro 2.
0: Iya,
1: jadi aku sampai bingung sebenarnya boundaries kalau kita punya pacar ke teman itu tuh gimana, apalagi kalau pacar kita tuh punya ini nih, apa, dia berinteraksi sama temennya.
0: Oke.
1: Nanti menurut aku gak salah, menurut orang lain salah.
0: Iya sih, benar sih.
1: Dan tapi, kata mereka sih takut bapernya itu.
0: Oke, tapi kalau menurut aku sendiri ya, kita tuh sebenarnya masih bisa buat temanan sama lawan jenis. Yang penting kita tahu batasan aja sih sama pro 2. Terus juga kayak kalau misalnya emang ada rasa-rasa agak-agak kebawa perasaan atau gimana, kalau kita tahu kita punya pacar atau punya pasangan gitu, kita pasti harus apa ya? Kasih batasan aja gitu loh.
1: Kalau aku juga mikirnya gini sih, kita tuh mesti bisa ngendaliin diri. Ada satu momen yang menurut aku kita tuh nggak boleh sebenarnya segampang itu buat nilai ih, ini orang suka sama aku ya makanya dia baik-baik kayak gini. Aku nggak tahu kenapa, tapi mamaku itu, misalnya nih, ada yang melirik aja, dia langsung bilang naksir itu. Aku gak suka
0: langsung dibilang gitu.
1: Iya, atau tiba-tiba nih aku dibantuin bawain tas gitu, padahal aku gak minta. Mamaku langsung kayak gini, itu naksir itu artinya.
0: Naksir itu sama kamu gitu.
1: Aku gak mau kalau ngadepin orang tuh kayak gitu. Jadi teman pro 2, kalau misalnya nih kamu lagi dalam pertemanan, kita tuh gak boleh langsung ngecap kalau orang itu emang ada rasa sama kita cuma karena mereka baik. Nah masalahnya tuh sering banget orang tuh ngerasa kalau baik sama dengan naksir.
0: Betul.
1: Ini juga agak-agak PR. Kalau kata orang sekarang itu namanya ini, apa sih namanya?
0: Apa itu?
1: Hopeless romantic. Jadi semua hal tuh diromantisasi.
0: Iya ya, iya betul ya. Kayaknya emang tahun 2026 banyak yang hopeless romantic sebenarnya ya.
1: Iya, HTS-an iya deh, semua yang
0: banyak banget.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

0: aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
1: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

0: Balik lagi teman Pro 2 ke pertanyaan awal ya. Okay. Apa bisa cowok sama cewek temenan? Ini aku mau honest review dulu. Jadi aku tuh punya teman dari kecil banget. Dia tuh seumuran aku sebenarnya. Cowok dan kebetulan bapak kita tuh temenan. Jadi karena bapak kita temenan, ya udah kita main bareng. Dari umur berapa ya teman Pro 2? Dari umur 2 tahun.
1: Jadi okay, itu kecil banget ya,
0: iya, sudah. Dan kita tuh udah main bareng sampai hari ini. Jadi kalau misalnya dia lagi main ke Samarinda, aku pasti nyempatin buat keluar main sama dia. Terus juga teman Pro 2, kadang kalau tiba-tiba ada gebrakan hidup, dia tuh enggak langsung ngomong. Nanti kalau udah lewat atau tiba-tiba lagi kebetulan balas story, ya udah baru di situ dia cerita, aku tadi udah wisuda. Padahal dia enggak ada
1: apa-apa. Iya, gitu ya.
0: Sumpah, okay. Sumpah. Dan ini juga salah satu pertemanan yang agak aneh ya buatku. Karena biasanya aku tuh temenan deket sama cewek-cewek. Kalau cewek-cewek tuh ada aja idenya buat ngobrol tiap hari.
1: Betul.
0: Tipe gini teman Pro 2, ngechatnya cuma tiba-tiba ngomel, bye. Ya udah kita ladenin, atau tiba-tiba dia ngirim link untuk belanja, atau ya udah random kirim video, kirim chat ya gitu-gitu.
1: Ya, kirim video sebenarnya.
0: Kalau sama cowok mereka tuh enggak terlalu ngobrol. Aku enggak ngerti ya. Katanya tuh gini, ya kalau ketemu aja kita ngobrol banyak-banyaknya.
1: Gitu ya.
0: Aneh. Aku kan maksudnya kayak aku nih nanyain kabarmu mumpung kita lagi berlebaran gitu konteksnya. Tapi dia enggak mau cerita, kayak nanti ajalah kalau sudah ketemu baru ngomong. Pun ketemu belum tentu diobrolin yang lagi yang dibahas sebelumnya.
1: Jadi ini sampai sekarang belum diobrolin berarti ya?
0: Belum, aku bahkan enggak tahu dia tuh udah wisudanya tuh kemarin tuh bulan apa tuh enggak tahu. Dia cuma bilang pokoknya aku sudah wisuda, dah titik.
1: Titik udah, sudah titik selesai udah. Sampai situ aja.
0: Iya, dan ini juga menurut aku yang bikin aku sama temanku tuh bisa aja temenan. Karena kalau kontakan ya seperlunya aja. Kalau main ya main-main aja. Kalau ditanya emang pernah enggak ada rasa gitu satu sama lain? Kalau aku enggak pernah. Dan aku ngerasa dia juga enggak, karena konteksnya kita ngerasa kayak adik kakak aja, karena orang tua kita temenan dekat.
1: Iya, betul, benar sih ya. Jadi emang temenan dari orang tua terus ke anaknya juga.
0: Benar.
1: Itu nanti ke cucu juga mungkin ya.
0: Kalau ada yang tahu ya. Cucu juga hayu.
1: Tapi kalau aku sendiri ya Kak, sebenarnya aku tuh enggak pernah punya circle kayak sama-sama cowok gitu, enggak ada. Jadi aku emang kurang pengalaman kalau misalnya terkait kayak berteman sama cowok gitu, berteman sama lawan jenis gitu. Cuman aku ngerasa kalau misalnya aku lihat-lihat ya, kayak temanku tuh kan dia sangat-sangat friendly banget ya. Dia tuh banyak banget temannya. Jadi dia berteman kayak satu circle, dua circle, tiga circle-nya itu ada cowok-cowoknya gitu.
0: 5
1: 10 mungkin.
0: Boleh.
1: Mungkin emang tembus sampai segitu sih Kak. Jadi aku ngelihat kayak mereka sangat-sangat apa ya, sangat-sangat asik. Terus habis itu juga kalau misalnya aku ngelihat ya, kalau misalnya dia se-circle sama cowok itu, aku ngerasa cowoknya ini pekaan semua gitu loh.
0: Oh, maksudnya kalau diajak ngobrol tuh, atau maksudnya mereka tuh kalau temanmu sedih, mereka tuh langsung ini tisu.
1: Iya, enggak juga sih. Yang kayak aku tuh sering ngelihat kayak dijadikan tempat curhat gitu. Terus habis itu juga yang kayak suka nganter juga gitu loh, Kak. Tapi kalau aku pribadi aku ngelihat kayak jangan-jangan temannya ada suka
0: gitu
1: sama dia.
0: Oh, itu off ya buat kamu ya.
1: Iya,
0: tapi iya sih.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Iya. Karena aku enggak pernah punya circle yang punya cowok-cowok juga gitu loh. Jadi aku kayak ngeliatnya kayak kayaknya emang ada perasaan nih gitu.
0: Aku ada aja sih teman dekat yang pas SMA baru kenal nih, cowok, tapi tuh kita tuh satu circle bertiga. Jadi dua cewek, satu cowok. Nah, karena aku tuh bisa motoran, jadi dia tuh cuma jemput temanku yang enggak ada motornya. Dan itu enggak apa-apa sih, karena aku ngerasa kalau kita keluarnya bertiga itu enggak apa-apa, main bareng terus dia jemput-jemput. Tapi kalau misalnya keluarnya itu cuma berdua, itu agak aneh.
1: Iya.
0: Bahkan sama teman aku yang aku bilang sahabatku dari kecil itu, aku enggak keluar berdua sama dia. Itu nanti aku bawa teman aku satu lagi atau bawa teman aku satunya lagi. Jadi teman Pro 2, aku tuh kayak mengenalkan temanku dengan temanku dengan temanku dengan temanku gitu.
1: Oke, okay.
0: Biar nggak berdua aja.
1: Oh ya bener sih. Tapi aku ini loh Kak, aku pas SMK aku pernah. Jadi aku tuh kan satu kelas sama temanku. Jadi temanku ini pacaran sama satu kelas juga gitu loh. Terus habis itu dia ngajak aku jalan. Nah, dia ngajak pacarnya juga. Ya pacarnya juga temanku juga. Jadi kita jalan bertiga. Jadi aku yang kayak jadi nyamuk aja sih gitu.
0: Oh, ribet banget. Jadi temanku sekelas, temanku pacarku, temanku.
1: Aduh, gimana ya kayak dua orang ini sekelas sama aku gitu.
0: Okay,
1: pokoknya
0: intinya begitu ya. Tapi ternyata bahayanya bisa jadi nyamuk.
1: Ya, benar sih.
0: Tapi ini walaupun emang ada yang pertemanan aku tuh works out ya, antara cewek cowok ya udah temenan doang. Tapi aku pernah juga pacarin temanku sendiri. Yang maksudnya gini, kami tuh udah sahabatan nih selama SMP terus SMA pacaran. Enggak worth it, enggak usah.
1: Enggak worth it. Oke, enggak worth it ya. Oke.
0: Enggak usah.
1: Noted ya.
2: Oh gitu.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini,
1: termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Rasakan ini. Akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat manusia.

0: Okay, balik lagi ya.
1: Aku sampai mendengus dengan napas yang kasar banget gitu.
0: Enggak.
1: Itu kayak, tadi... Oh, itu bukan napas kasar, itu kayak
0: apa itu?
1: Gitu.
0: Ya, karena aku lagi enggak enak banget nih, Kak.
1: Topiknya ini mengingatkan kamu sama sesuatu nih.
0: Apa ya topiknya ya?
1: Aku lupa sama topiknya.
0: Enggak kok.
1: Dan emang teman pro 2 kalau urusan circle campuran ini, kita tuh enggak bisa jauh-jauh juga dari teman kita yang sebenarnya itu juga lagi jalanin hidup plus juga kenalan sama orang-orang lain terus tiba-tiba pacaran.
0: Itu emang siklus kehidupan sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya aku tuh orang yang kayak kalau misalnya aku punya teman, misalnya aku nih ya dihadapkan dengan situasi aku punya teman circle dengan ada cowoknya di situ, ada cowok di situ, aku pasti bakal dukung sih, kayak ih kamu cocok banget sama dia gitu-gitu.
1: Anyways, teman pro 2 sebelum kita lanjut lagi nih, ada yang pengen gabungan nih lewat WhatsApp kita sekarang. Boleh kita say hi dulu. Halo.
2: Halo.
1: Halo. Oh, ini halo. Aku mah kenal kalau ini.
0: Kayaknya kenal juga deh, Kak.
1: Hai, Kak Wahyu.
0: Halo, Kak Wahyu.
2: Halo.
1: Gimana? Udah siap puisinya malam ini?
2: Udah. Iyalah.
0: Oh, iyalah.
1: Katanya. Hari ini judulnya apa puisinya, Kak Wahyu?
2: Apa tadi judulnya? Itu lupa.
1: Oh, jangan-jangan gak ada judulnya. Sebenarnya yang penting tulis isinya aja. Tapi ini pasti kasih relevan ini sama cerita kita hari ini dong.
2: Ya kurang lebih lah.
1: Boleh nggak Kak Wahyu? Apa?
2: Judulnya Rasisme.
1: Oke.
0: Keren.
1: Rasisme. Aku taunya rasi itu zodiak doang sih.
0: Iya aku juga. Aku juga sih.
1: Apa maksudnya rasisme Kak Wahyu?
2: Ya perasaan yang dianggap apa namanya lebih, tapi ternyata cuma semu gitu loh.
1: Ya udahlah. Okay. Biar kita enggak makin kepo dan bertanya-tanya sama judulnya, silakan Kak Wahyu buat bacain puisinya.
0: Langsung saja.
1: Let's go.
2: Cahaya bintang jatuh di atas riak samudra. Ia berkilau memeluk ombak tanpa berpura-pura. Namun nahkoda yang bijak takkan pernah mengira bahwa pijar itu dinyalakan hanya untuk jalurnya. Sebab langit malam milik siapa saja yang menengadah, bukan hadiah khusus untuk satu biduk yang sedang lelah. Jangan terburu memetakan arah pulang hanya karena seorang menyalakan lentera terang. Bisa jadi ia hanya sedang menghalau gelapnya sendiri, bukan bermaksud mengundangmu untuk menatap di diri. Menikmati benderang tentu adalah hal kelana, tapi merajut mimpi di atasnya adalah fana. Cukup jadi teman berpayung di bawah hujan yang sama, tanpa menuntut peluk yang merusak indahnya cerita. Sebab jika rasa dipaksa melintasi batas jeda, khawatir karib yang utuh berujung asing seketika. Biarkan setiap baik mengalir bagai air terjun, menguncinya indah, menyapu batu dengan santun. Cukup basuh wajahmu, lalu lanjutlah melangkah tanpa perlu meninggalkan jangkar yang membuatnya patah. Sebab puncak tertinggi dari sebuah wibawa adalah tahu bahwa tidak semua sapa berarti serah jiwa. Itu aja.
1: Yeay, keren banget. Lagi-lagi hari ini teman pro 2 buat kamu yang mungkin kejebak friendzone.
0: Betul.
1: Ini juga puisinya Kak Wahyu hari ini agak kejam ya kayaknya maknanya.
0: Itu keren banget sih sebenarnya ya. Kata-katanya tuh. Iya betul Kak.
2: kayak ini kayak kepanjangan gak sih tadi ya?
1: Enggak salah lagi. Iya. Tapi aman kak Wahyu, aku justru suka karena diksinya yang dipakai itu tuh gak bikin kita ngerasa itu panjang.
0: Benar,
1: jujur.
0: Benar.
1: Jadi kedengarannya itu kayak kak Wahyu itu lagi nyeritain sesuatu aja. Udah, makasih kak Wahyu.
0: Makasih kak Wahyu.
2: Iya, terima kasih juga atas waktunya. Dan untuk kalian berdua, tetap semangat dalam beraktivitas.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Kak Wahyu.
1: Kak Wahyu juga.
2: Iya, katanya di RRI ada nobar ya.
1: Iya. Oh iya, kalian ngingatin kamu-kamu teman Pro 2 nih buat Kak Wahyu juga, siapa tahu pengen main ke sini di lapangan parkirnya RRI Samarinda ya teman Pro 2. Kamu bisa tuh nonton nobar semifinal 1 Prancis sama Spanyol.
0: Tuh lagi seru-serunya tuh.
1: Jam 3 pagi. Kak Wahyu kalau mau kesini buat nonton.
2: Iya betul. Ini kalian dukung siapa ya?
1: Aduh bingung juga. Aku cap-cip-cip aja. Kayaknya aku yang menang aja. Aku support.
0: Iya kita dukung yang menang.
1: Ini Kak Wahyu yang mana nih?
2: Spanyol lah.
1: Waduh. Yaudah kita lihat nanti pagi kira-kira menang gak nih. Yang dukung ya sama Kak Wahyu. Anyways Kak Wahyu, terima kasih banyak udah gabung sama kita malam ini ya.
0: Makasih Kak Wahyu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Abis ini teman Pro 2, Lun sama Nisa bakal lanjut lagi ya buat temenin kamu di jaga malam. So, stay tune di 88.5 FM, teman terbaik kamu.
3: I'd learned in winter was the warming of the bed. You'd shake for minutes there and move your leg.

0: detik berharga.
1: Tahu nggak kenapa sabar itu sulit? Karena harus bertengkar hebat dengan diri sendiri.

adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?
0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: Yeay, balik lagi.
1: Malam-malam gini mau dikasih itu ya.
0: Apa tuh?
1: Si garam dan madu.
0: Oh iya. Yeah.
1: Oh iya. Kan maka kan naiknya lo udah bilang.
0: Apa tuh?
1: Apa liriknya dia? Malam
0: ya,
1: kios
0: oh, iya.
1: Ini.
0: Oh iya, benar. Tadi di sini ada yang joget-joget juga sih,
1: Kak. Ada, aku ya.
0: Oh iya.
1: Ya, sengaja banget nyindirnya di on air.
0: Oh iya, jadi aku tuh jadi ingat gitu loh teman Pro 2. Kalau misalnya dulu temanku tuh pernah curhat. Dia tuh yang kayak dia bilang dia suka sama si ini satu temanku tuh BTW cewek ya. Dia suka sama si cowok ini. Sebut aja A gitu.
1: A.
0: Dia B. Oke, boleh. Jadi dia suka sama si A ini. Dia tuh sebenarnya satu kayak apa ya? Geng lah gitu. Dia terbentuk geng itu tuh dari SMP sampai sekarang sebenarnya gitu. Cuman dia curhat ke aku pas kita masih SMK kan, Kak. Jadi dia bilang dia tuh suka sama si cowok ini dari SMP sebenarnya.
1: Oke, lama ya.
0: Ya, benar. Lama banget gitu loh teman pro 2. Cuman pas SMP itu si cowok ini sudah punya pacar sebenarnya. Jadi yang kayak dipendam aja gitu, kayak enggak bakal bisa juga gitu loh dibalas perasaannya. Dia mikirnya begitu gitu. Cuman pas SMK itu ternyata si cowok ini suka sama dia.
1: Dari dulu?
0: Enggak
1: dari dulu.
0: Baru-baru aja
1: ya.
0: Betul. Okay. Pas SMK juga dia suka gitu. Cuman ya kayak apa ya, karena mungkin si temanku ini ngerasa kayak aduh aku kayak takut, apa ya, dia tuh ngerasa kayak takut buat ngemulai hubungan sama si cowok ini karena mereka temenan sudah lama banget teman pro 2. Jadi dia ngerasa kayak takut apa yang ngerusak vibes-nya juga. Bener. Gitu. Terus juga kayak bakalan ini enggak sih bakalan gengsi juga gitu.
1: Ini review dari orang yang pernah pacaran satu circle gitu ya.
0: Iya benar.
1: Jadi
0: benar.
1: Sampai hari ini kalau misalnya teman satu circle kita itu lagi nongkrong, kalau ada dia aku enggak mau kesana.
0: Oke.
1: Tapi kalau ada aku, dia nggak mau.
0: Dia nggak mau kesana.
1: Sama-sama nggak mau. Jadi maksudnya, kalau aku ya, aku tuh milihnya buat kayak gini teman pro 2. Ya udahlah, ngejaga suasana. Jadi kalau dia ada di situ, aku nya nggak usah. Karena jujur, kalau aku di situ, aku pasti kerjaannya bakal rolling eyes, marah-marah, atau bahkan aku bakal menganggap dia nggak ada gitu. Itu kan pasti nggak enak juga sama teman-temanku yang notice kayak, nggak mungkin ini bocil yang kerjaannya cengar-cengir tiba-tiba.
0: Iya ya, benar-benar
1: gitu kan. Makanya teman pro 2 itu sebenarnya konsekuensi sih. Bukan berarti juga aku nggak mikirin pertemanan aku sama teman-teman aku yang lain. Cuma menurut aku ya itu seharusnya nggak mempengaruhi ya. Cuma ya gara-gara kita ngumpulnya mau nggak mau bareng. Ya udah gimana gitu. Kita memposisikan diri aja sebenarnya.
0: Jadi emang temanku sampai sekarang juga ya teman pro 2, mereka masih sahabatan dan mereka satu kampus juga. Jadi kadang mereka pulang bareng gitu loh.
1: Ya Allah.
0: Kayak mereka tuh tahu sama-sama suka, cuman yang kayak ya udahlah gitu.
1: Kalau aku bete tahu kalau di gitu. Enggak tahu kenapa ya, Cak ya. Tapi ya mungkin kayak gini teman pro 2, aku ngerasa kalau udah dapat perhatian, aku tuh mau banget dikasih label.
0: Oke, paham.
1: Kalau misalnya kita cuma temenan aja, tapi perhatianmu ini buatku kayaknya pas aku pacaran aku diginiin dah sama pacarku. Aku bakal nanya langsung, kok kamu gini sih ke aku? Pokoknya kalau itu anak, itu cowok gitu kan, gak mau to the point ngasih tahu, hei iya aku sebenarnya mau PDKT. Udah, abis itu aku gak bakal mau lagi dia ajak kemana-mana, dia nawarin pertolongan, aku gak bakal mau terima.
0: Okay.
1: Karena menurut aku gak mau kamu baik sama aku tuh dengan alasan just because doang.
0: Oh ya paham sih sebenarnya. Paham. Oke. Tapi gimana ya kalau misalnya aku ngerasa dari, kalau misalnya aku di posisi teman aku itu ya Kak, aku ngerasa kayak bakalan susah juga sih kayak
1: bener.
0: Keluar dari gimana ya, karena mereka sahabatan sudah lama banget gitu.
1: Dan ada orang tuh yang lebih suka kalau bisa nikmatin afeksinya terus menerus. Aku gak tahu kenapa ya, tapi buat beberapa orang mungkin label tuh urusan yang PR banget.
0: Betul.
1: Bukan berarti teman pro 2 dia tuh gak mau punya hubungan romansa sama nih orang. Cuma lebih ke ini sih, kalau ada label kita tuh punya tanggung jawab sama hak yang lumayan bikin capek kalau kita biasa sendiri.
0: Okay.
1: Makanya afeksi itu bikin orang-orang ngerasa ya udahlah selama masih dapat perhatiannya digasin aja. Aku punya teman yang kayak gitu soalnya. Dia tuh selalu mikir, ya mumpung momennya lagi kayak gini, ya dinikmatin aja lah, gak usah ditegasin gimana-gimananya. Terus ujung-ujungnya bertahun-tahun gitu, tiba-tiba pas si orang lain punya pacar, gak berani ngapa-ngapain dia.
0: Iya sih, itu kayaknya emang konsekuensinya ya sebenarnya.
1: Iya sih. Tapi aku juga gak membenarkan orang yang udah punya orang yang spesial kayak gini, tapi ujung-ujungnya dia punya pacar dan ngomong ke orang ini kayak, ya kan kita gak punya apa-apa.
0: Aduh.
1: Sumpah ya, kalau mau jadi jahat teman pro 2,
0: jangan
1: sejahat
0: kayak gitu deh.

0: orang beda-beda. Sederhanakan cara berpikir agar mudah memahami.
1: Aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
2: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

0: ada beberapa PR teman pro 2 yang mesti kita lakuin kalau kita itu pengen supaya circle kita aman, damai,
1: tenteram
0: dari cinlok-cinlokan ya.
1: Okay, yeah.
0: Atau teman pro 2, buat kamu yang punya circle campur-campur gitu, aduh, kayaknya kadang kita memang harus sering jadi penengahnya sih.
1: Oh, benar.
0: Sebelum kita bikin masalah di circle masing-masing ya teman pro 2, kayaknya aku sama Nisa bakal ngasih kamu tips-tips dari kita gimana caranya setting boundaries.
1: Itu keren sih sebenarnya, tips-tips
0: tapi,
1: gitu.
0: Tapi Nisa belum
1: cuma,
0: siap.
1: Bukan belum siap, cuman emang gak ada pengalaman ya teman-teman. Cuman kalau misalnya sebagai orang yang netral gitu, karena gak pernah punya pengalaman gitu ya, aku gak mau dibilang sok tahu atau gimana ya. Cuman kalau misalnya ngebahas tips ya teman-teman dua, pastinya jaga batasan sih ya.
0: Jaga batasan
1: number one penting pokoknya.
0: Dan kalau dari aku nih, menurut aku gini, kita tuh harus bisa ngejaga diri juga supaya kita tuh gak bikin orang lain baper sama kita.
1: Waduh,
0: aku tuh
1: iya,
0: punya temen-temen ya yang aku gak tahu kenapa suka banget ngumpulin fans.
1: Hah, maksudnya?
0: Jadi dia tuh tahu kalau ini tuh hal yang bisa bikin kamu baper.
1: Oke. Okay.
0: Jadi dilakuin sama dia ya, sama dia.
1: Oke. Okay.
0: Terus abis itu dia gak merasa berdosa karena udah bikin orang ngerasa kayak gitu.
1: Itu bukan ke satu orang aja kan?
0: Bukan ke satu orang aja. Nah, dia tuh udah kayak tersebar kalau dia tuh player dan juga friendly, walaupun dia tuh enggak punya pacar sebenarnya. Cuma buat teman-teman aku kayak, kamu kalau tahu kamu tuh bisa bikin orang baper kayak gitu, jangan dilakuin. Cuma dia tuh kayak, "Oh, itu bisa bikin orang baper." Jujur, dia tuh salah satu orang yang pintar dalam berlogika, dalam ngomong. Jadi aku enggak ngerasa orang pintar miss sama urusan kayak gitu.
1: Iya sih, benar.
0: Nyebelin. Aku sampai di titik teman pro 2 langsung frontal ngomong ke dia. Waktu dia lagi misalnya nih, kamu cewek yang posisinya lagi kesulitan gitu kan.
1: Kadang
0: kita sebagai ciwi-ciwi tuh ada aja red day yang bikin aduh kena lagi di celana, kena lagi di rok. Kalau sama dia tuh kayak gini, "Oh, ini jaketku, sini." Dia yang pakein.
1: Oke, okay. Oh, itu sebenarnya act of service banget.
0: Act of service.
1: Benar,
0: tapi ke pacarmu aja.
1: Iya, benar. Itu.
0: Kalau sama teman, aku yang perempuan aja biasanya kayak gini. "Oh, ini nih, langsung pakai jaketku." Aku enggak pakein, tapi dia pakein.
1: Oke.
0: Okay. Itu aku langsung konfront gitu karena aku udah muak gitu kan teman perdo. Aku bilang kayak gini, "Coba deh kalau misalnya enggak bisa dijadiin pacar, enggak usah diperlakukan kayak pacar." Aku bilang kayak gitu. Wah, dia kesinggung banget karena menurut dia, "Loh, aku enggak ada maksud ke situ." Tapi semua orang yang digituin langsung ngaku kalau baper sama dia dan jadinya tuh kayak craving for his attention gitu loh.
1: Oh iya, benar. Jadi dia kayak jadi pusat perhatian gitu.
0: Bukan,
1: ya.
0: Bukan. Kayak... Jadi orang-orang tuh pengen dapat perhatian dari
1: kamu. Oke.
0: Nah, habis itu yang salah, orang-orang tuh enggak nyalahin dia karena dia begitu karena ngerasa dia friendly aja. Itu menurutku kayak itu kalau berulang terjadi dan dia tuh sering dengar kalau orang baper gara-gara dia begitu, tapi tetap dilanjutin.
1: Itu sebenarnya dia emang kesenangan aja sih.
0: Aku tuh nggak ngelarang kamu teman pro 2 untuk berbuat baik ya sama siapapun itu. Jujur, kalau kondisinya cewek red day, kita tuh perlu orang banget, bantuan orang banget. Kalau misalnya ada apa-apa, aku tuh selalu milih kayak gini, daripada aku malu berkeliling dengan celanaku yang ternyata udah kotor, mending tuh ada yang ngasih tahu aku.
1: Ya aku juga
0: kan?
1: Jujur, ya,
0: tapi nggak usah yang too much gitu loh.
1: Iya. Itu jujur emang too much sih sebenarnya.
0: Ini soalnya aku gak pernah ngomelin tentang ini teman pro 2. Jadi aku kayak menggelegar gitu tiba-tiba malam-malam. Karena emang ada tipe orang yang kayak gitu tuh. Dan aku kayak
1: Tapi kayaknya aku pernah dideketin sama tipe orang kayak gitu sih. Aku pertama baper sebenarnya kak. Aku pertama baper kayak, "Oh, ternyata dia perhatian ya," gitu. Cuman ternyata salah deh. Salah deh. Karena kesemuanya ternyata dia perhatian.
0: Semuanya
1: gitu.
0: Nah, yang lebih menjebalkan teman pro 2,
1: apa tuh?
0: Mantan terakhirku tuh kayak gitu tipenya.
1: Oh iya.
0: Yes. Terus kamu tahu aku benar-benar memaklumi itu semua karena dia temanku. Aku ngerasa
1: oh iya benar.
0: Dia memang baik emang sama ini tuh kayak gitu. Tapi makin kesini semua orang yang baper tuh ternyata enggak semua orang bisa menjaga diri karena sadar dia punya pacar.
1: Nah, iya.
0: Jadi
1: bener-bener
0: sisanya tuh kayak, "Yaudah terabas aja, yang penting aku dapat perhatian kakaknya." Gitu.
1: Ya aku jujur agak jengkel sebenarnya sama cewek-cewek yang kayak gitu kan.
0: Kan jadi marahnya ke ceweknya juga.
1: Iya
0: kan?
1: Benar. Iya,
0: padahal yang cowoknya juga.
1: Iya benar.
0: Makanya teman pro 2, aduh, ini emang urusan ngendalin diri sendiri tuh PR banget dan kadang enggak kepikiran sama kita.
1: Emang.
0: Ada lagi enggak dari kamu nih, Nis?
1: Kalau aku harusnya kayak gimana ya, kalau misalnya sudah tahu cowok begitu, apalagi dia punya pacar ya, mm-hmm, kayaknya ya emang number one pokoknya jaga batasannya.
0: Batasan, apalagi batasan, karena kita sadar kita udah satu circle ya.
1: Nah betul.
0: Udah tahu baik buruk satu sama lain teman pro dua, jadi ya karena udah tahu begitu janganlah dibuatkin buruk-burukin.
1: Janganlah, aduh.
0: Kadang ada kan circle tuh yang jadinya tuh punya penilaian buruk di mata orang lain karena isinya tuh kayak gitu. Kita tahu teman kita ini udah punya pacar, kita tahu teman kita ini friendly, tapi kok ternyata sama orang lain begitu mulu.
1: Begitu mulu. Kayak apa ya, kayak ngebaper anak orang.
0: Ada tahu gitu, yang bahkan satu circle tuh saking mereka semua tuh berkelakuan kayak gitu, mm-hmm, mereka tuh bisa nih si A cowok misalnya.
1: Okay.
0: Dia tuh pacaran sama temannya si B cewek, sama si C sama si D juga.
1: Itu itu sebenarnya aneh banget,
0: teman pro dua
1: itu dinormalkan.
0: Gitu.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman.

0: menurut aku ya teman pro 2, dengan kita bergaul dengan lawan jenis, terus habis itu kita ada satu geng sama mereka juga gitu, nggak harus cinlok juga,
1: nggak harus,
0: Dibawa ke asmara-asmara gitu. Menurut aku ya, menurut aku circle yang sehat gitu, menurut aku circle yang sehat itu adalah circle yang mendukung karir kita gimana, terus juga kita ngedukung mereka juga gimana gitu, share-share info tentang kayak magang atau apapun itu, kalau misalnya kalian kuliah atau mungkin kalian cari kerja, mereka tuh yang kayak gimana ya, yang kayak gak mau ngerasa kalau misalnya kalian itu gimana ya, kalau misalnya mereka tuh gak mau bersaing gitu loh.
1: Bener, dan emang teman pro 2 kalau kata orang sih pintu rezeki kita tuh gak tahu kebukanya dari siapa.
0: Betul.
1: Makanya aku tuh sering banget milih untuk ya udah temenan aja semuanya. Dalam artian kita tuh harus ngejaga silaturahmi kalau kata orang kan. Pokoknya kalau ketemu ya udah disapa, kalau misalnya dia ulang tahun ya udah diucapin. Ya udah sesepele itu aja menurut aku udah ngejaga hubungan kita sama orang lain. Apalagi kalau udah sama teman satu circle, apa ya kalau kata orang sih emang enak kalau kita punya kenalan, misalnya kita perlu untuk ngelakuin A, B, C, D. Tapi menurut aku A, B, C, D pun gak bisa kita penuhin kalau kita gak kelihatan baik buat orang ini.
0: Betul.
1: Jadi teman pro 2 kelihatan baik itu juga menurut aku tentang kita yang paham sama boundariesnya, sama batasannya. Ya udah deh, mungkin teman kita punya pasangan ya, terus kita perlu bantuan sama dia. Ya kalau menurut aku gak apa-apa, ngomong aja, minta tolong aja, tapi udah habis itu off.
0: Ya benar, benar kak. Tapi kalau misalnya aku bisa cerita dikit ya teman pro 2, aku dulu kan punya cowok ya. Jadi cowokku itu dia satu circle sama cewek-cewek juga, ceweknya ada 4 gitu.
1: Banyak ya?
0: Iya, ceweknya ada 4, cowoknya 2 sama dia juga gitu. Tapi temannya yang cewek ini selalu ngundang aku kalau misalnya ada acara.
1: Oh ini
0: gitu.
1: Bener.
0: Nah gitu, kayak gitu maksudnya yang kayak aku fine aja sih sebenarnya kalau misalnya kamu bergaul sama mereka gitu, karena mereka paham juga kalau misalnya cowokku tuh punya pacar gitu. Terus juga mereka yang kayak sudah jaga batasan juga gitu loh kak, karena kalau mungkin sebelum sama aku ya, teman-temannya ini selalu curhat sama cowok aku juga dulu itu. Cuman pas tahu cowok aku punya pacar, jadi ya udah gitu kayak menjaga
1: ini
0: batasan.
1: Ini kan kesadaran diri juga ya teman pro 2. Soalnya aku pun sama teman-temanku kayak gitu. Aku punya banyak banget teman cowok dan untungnya kita semua tuh sama-sama ngerti kalau ini punya pacar, ya udah berarti kita harus lebih cut sedikit, lebih kasih jarak sedikit. Bukan karena kita tuh enggak mau temenan lagi ya teman pro 2, tapi ibaratnya kalau kamu perempuan juga pasti kamu ngerti rasanya jadi perempuan yang lain juga. Ya kan? Sama-sama
0: bener.
1: Perempuan soalnya. Atau kalau kamu laki-laki teman pro 2, kamu ngerti pride-nya kamu itu juga ada di pasangannya kamu. Jadi kalau misalnya kamu nanti ada salah-salah bertingkah, salah-salah berlaku, nanti orang-orang tuh gak cuma ngejudge kamu doang. Jadi pasangan kamu juga bisa kena.
0: Iya betul. Tapi ya aku ngerasa yang kayak gimana ya, pertama kali kita pacaran tuh ya kak, itu temennya tuh selalu yang kayak bilang ke cowokku dulu itu kayak bilang kayak nggak apa-apa kalau misalnya aku ngepost foto ya, kita berlima gitu,
1: ini bener nih.
0: Karena kayak takut aja nggak enak sama kak Ica katanya gitu kan. Baru tapi cowokku tuh bilang ke aku dulu katanya kayak nggak apa kalau misalnya aku nge-repost punyanya ini, ya nggak apa-apa lah aku bilang, aku tahu aja fotonya gimana, aku bilang gitu kan, aku masih yang kayak fine aja lah gitu.
1: Nah ini aku juga punya teman satu cowok ya, yang sampai sekarang masih deket banget. Waktu lebaran kami tuh banyak banget foto-foto, itu udah kayak agenda rutin agenda
0: terus
1: rutin
0: pasti.
1: Emang cuma berdua karena awalnya itu bisa bertiga, cuma kebetulan teman aku yang cewek ini lagi di daerah lain jadi nggak bisa lebaran. Masalahnya kalau nggak ke situ nanti mamanya nyariin. Kebetulan pacarku juga lagi nggak bisa diajak waktu itu kan, padahal temanku udah bilang bawa aja pacarmu tapi nggak bisa, ya udah berdua aja. Dan temanku tuh tipe yang selalu mau update sesuatu di medsosnya. Jadi sejak aku punya pacar, kalau misalnya dia mau upload foto kita berdua, dia tuh tahu aku nggak bakal repost itu.
0: Karena
1: itu tadi sama kayak cowok, kita tuh sebagai cewek tuh juga ngebawa pride-nya pasangan kita.
0: Iya,
1: ya kan? Jadi aku takut kalau temanku tuh juga ngerasa kekhawatiran itu. Kalau misalnya aku repost foto kami berdua, nanti orang ada yang salah paham kayak kok pacarnya biarin dia main sih sama cowok berdua kayak gini, padahal posisinya mah emang lagi lebaran aja waktu itu.
0: Iya sih, tapi sebenarnya tuh normal gak sih kak, kayak
1: normal
0: ya sebenarnya ya.
1: Normal, cuma ya itu tadi kita yang harus tahu batasannya sendiri.
0: Betul
1: pun
0: sih.
1: Foto yang diupload sama temanku tuh bukan yang foto kami berduaan aja terus yaudah satu layar full itu enggak.
0: Itu
1: loh kayak kolase gitu kan, nanti ada muka dia, baru makanan muka aku gitu.
0: Oh gitu, aku kira yang kayak foto berdua gitu.
1: Bukan,
0: supaya aku kira tadi begitu.
1: Bukan, kalau gitu mah juga dia akan kena pentung dulu.
0: Iya benar sih, benar.
1: Jadi emang bukan berarti kita tuh ngurangin intensitas sama teman kita, tapi lebih ke gimana ya, setelah ada pasangannya kita tuh bisa lebih baik lagi temenannya.
0: Betul.
1: Dan enggak ngeganggu boundary satu sama lain.
0: Benar.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam.

0: aku juga gak bisa nyalahin sih ya teman pro 2 kalau ada orang yang lebih milih untuk mendam perasaannya supaya circle-nya itu tetap kejaga,
1: tetap tentram,
0: tetap aman. Itu juga menurut aku ya, kalau kata orang-orang sih, menjaga kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.
1: Wih,
0: PKN banget sih. Tapi emang teman pro 2 kalau yang kayak gini, kalau kata orang-orang sih, yang namanya pengorbanan itu selalu ada harganya. Betul. Tapi kamu selalu dapat hal baik juga di situ. Bukan berarti kalau nggak bisa pacarin teman sendiri yang satu circle, kamu patah hati banget tuh? Enggak sih menurut aku. Ada beberapa hal tuh yang bisa ngasih kita kelegaan.
1: Benar.
0: Daripada harus ngadepin masalah yang ujung-ujungnya bikin kita dihantuin berhari-hari, bertahun-tahun bahkan.
1: Iya benar sih Kak. Cuman masih banyak juga sih teman pro 2 yang kayak di luaran sana yang kayak satu circle sama lawan jenis yang tetap pure temanan.
0: Betul.
1: Yang enggak arahnya cuman ke asmara. Betul. Gitu, ke cinta-cintaan, cinlok gitu. Yang betul-betul pure buat ngedukung satu sama lain, terus juga ngehargain satu sama lain gitu loh teman pro 2. Dan itu menurut aku hal yang paling berkesan dan hal yang paling apa ya, yang paling berharga juga kalau punya circle yang kayak mendukung, terus menghargain dan juga bersama-sama kayak grow gitu loh.
0: Somehow kalau ngomongin cowok-cewek aja sih teman pro 2, menurut aku POV kita
1: bersama-sama kayak grow gitu loh.
0: Somehow kalau ngomongin cowok-cewek aja sih teman pro 2, menurut aku POV kita mandek hidup tuh juga beda banget.
1: Benar.
0: Satu sama lain tuh masih sama-sama butuh cara pikir kita, terus juga cara ngomong kita. Contoh, kalau cewek mah gak bakal langsung kayak, "Hah? Kamu yang gituin?" Gitu kan. Kita masih bakal coba liatin dulu nah dia gini-gininya gimana. Tapi nanti pas kita di posisi perlu solusi yang lebih

0: keras gitu kan, mereka tuh bakal bisa bener untuk ngasih. Tapi kebanyakan teman aku yang cowok lebih tenang daripada aku sih kalau ngasih solusi.
1: Oh iya, tapi menurut kakak cowok tuh yang logika banget nggak sih? Apa nggak semuanya
0: jujur,
1: gitu?
0: Jujur ya, kenalan kita lebih banyak yang emosional sebagai cowok. Oh, dalam iya, artian tuh kayak gini, mereka tuh ngelihat video kucing, anak kucing gitu aja tuh bisa kayak berkaca-kaca gitu loh.
1: Oh, bisa nangis.
0: Emosionalnya tuh kayak gitu.
1: Okay.
0: Belum nangis sih, cuma berkaca-kaca.
1: Itu mau nangis kak?
0: Iya sih. kamu tahu nggak ini? Kamu apa? Nonton Coco nggak?
1: Iya, aku suka banget
0: lagu yang Remember Me. Yang oh, dia iya, nyanyiin ke mama kokonya.
1: Benar-benar.
0: Itu teman-temanku yang laki kebanyakan nangis gara-gara itu. Nangis.
1: Tapi kayaknya emang kebanyakan juga laki-laki yang kayak tersentuh, buat tersentuh yang kayak konteksnya kayak gitu-gitu nggak sih kak? Iya kan, kayak mereka tuh yang kayak kelihatan kayak jarang nangis, nah, jarang apa gitu.
0: Ada juga cewek-cewek teman pro 2 yang bener-bener tough kayak
1: kayak kalun.
0: Enggak juga sebenarnya.
1: Oh iya.
0: Okay. Cuma bedanya ini kalau teman-teman kita yang perempuan, yang kalau kata orang sih perempuan dominan gitu kan, itu bukan berarti kita tuh saling ya udah mengkokoh-kokohkan diri, itu enggak. Kadang emang ada kalanya kita tuh harus perlu orang lain, terus ujung-ujungnya ya udah sama-sama, abis itu kalau udah beres boleh masing-masing lagi.
1: Boleh masing-masing.
0: Jadi tetap jaga ya pertemanan di circle kamu teman pro 2, karena kita enggak tahu ya kapan nanti kita butuh mereka, kapan mereka butuh kita.
1: Benar. Dan juga enggak bisa dibohongin juga ya kalau misalnya kita enggak butuh orang lain juga. Ya kan? Enggak melulu tentang pasangan deh. Kalau misalnya pertemanan tuh pasti kita butuh teman, yes, gitu loh. Emang harus balance aja sebenarnya.
0: Emang harus
1: aku
0: balance. Anyways, teman pro 2, ini hari terakhirnya si Naila. Si Nisa.
1: Naila juga ya?
0: Naila juga terakhir ya. Hari ini Naila sama Nisa terakhir on air nih.
1: Oh, iya.
0: Nisa, kamu harus wakilin Naila juga untuk nutup apa siaran itu hari ini.
1: Oh ya, nutup siaran ya.
0: Nutup siaran. Kamu harus kasih speech buat teman pro 2 juga boleh.
1: Oke, ini kebetulan enggak.
0: Udah disuruh nanya lagi.
1: Apa-apa? Speech ya. Aduh, aku jadi deg-degan sebenarnya.
0: Bohong banget, deg-degannya didengkul ya.
1: Enggak dong. pokoknya iya, aku enggak sebenarnya gimana ya? Sebenarnya enggak terasa setahun ya sudah sebenarnya. Setahun kayak aku di pro 2. Naila juga sama-sama aku juga di pro 2. Sebenarnya awalnya kayak kita kayak enggak kenal satu sama lain. Terus juga tiba-tiba yang kayak okay, kita kenalan deh. Ternyata kita satu frekuensi juga sama yang lain juga. Gitu. Sebenarnya aku ngucapin terima kasih juga buat RRI, apalagi Pro 2 ya sudah nerima kita. Terus juga, aduh, kemana nangis?
0: Gak apa-apa kok.
1: Terima kasih juga buat kakak-kakak penyiar di sini juga, Kak Lun juga ya di sini. Kak Lun, terus habis itu banyak banget. Kayaknya aku nggak bisa sebutin satu-satu. Sudah ngebimbing kita juga ya Nay. Terus habis itu juga. Gak cuman kita aja, banyak banget, kita ada berapa ya? 20 ya. Kak Habibie kan sudah jadi penyiar ya.
0: Kak Habibie masih tinggal aja.
1: Okay. Ya pokoknya sebanyak itu. Terima kasih juga buat kakak-kakak penyiar di sini. Aku juga mungkin awal-awalnya sering melakukan kesalahan juga sebenarnya ya. Aduh, jangan mau nangis.
0: Gak apa-apa. Kalau dari aku sih ya teman pro 2, kan aku dulu pernah di announcers juga.
1: Iya benar.
0: Dan part yang paling serunya adalah bisa kenal 20 orang dalam satu waktu.
1: Iya benar.
0: Aku tuh selalu sadar kalau teman itu harta yang paling berharga. Kalau salah itu kalau lagu yang bilang keluarga itu yang paling berharga.
1: Keluarga juga enggak sih.
0: Maksudnya untuk konteks ini.
1: Oke. Aku agak deketan sedikit.
0: Gak apa-apa girl. Karena juga teman pro 2, kalau udah ngomongin teman ini kayak tadi yang aku bilang ya, itu kalau dibilang investasi, iya, tapi kalau kita berbuat baik terus juga itu yang bakal ngejaga hubungan kita sama teman kita ini.
1: Iya benar.
0: Di announcer juga kita tuh enggak cewek. Cewek emang banyak gitu kan. Ya, tapi ada cowoknya juga.
1: Iya.
0: Selama kerja sama teman-teman yang cowok gimana? Aman?
1: Apa?
0: Seru aja mereka.
1: Seru juga. Tapi kalau misalnya teman-teman cowok kan cuma beberapa aja ya itu ya. Seru sih sama mereka, terus juga mereka juga baik, yang cewek-cewek juga baik juga. Aku tuh sebenarnya ya awal-awal aku masuk sini aku ngerasa aku takut enggak bisa nyocokin ke mereka gitu.
0: Okay.
1: Ke mereka semua ya maksudnya ya, kayak aku takut kayak ngerasa beda atau kayak ngerasa enggak bisa ngikutin alur pertemanan gitu. Oh, ternyata mereka semua di sini kayak nerima.
0: Saudara banget ya.
1: Iya, terus juga kayak ternyata kita tuh di sini kayak sama-sama buat bareng-bareng kayak grow tahu gitu. Kita tuh enggak ada saing-saingan di sini.
0: Iya. Yeah.
1: Nangis deh gitu. Dan aku juga bersyukur banget, ini kan gara-gara temanya friends ya.
0: Yes.
1: Bersyukur banget punya teman announcer academy di sini pokoknya, dan juga semangat juga buat announcer academy Gen 3. Gak mau nangis sebenarnya.
0: Yes, that's okay. Thank you banget nih sudah nemenin kita mengudara ya selama setahun ini. Naila juga thank you banget. Pokoknya harus sukses terus ke depannya dan sering-sering main kesini. Oke? Okay?
1: Ya, pasti ya Nay.
0: Jadi narsum ya abis ini ya. Jadi teman Pro 2 kalau dengar suara mereka jangan lupa.
1: Jangan lupa. Jangan lupa ya teman Pro 2 dengerin suaraku.
0: Ya, ya, jangan lupa ingat gitu.
1: Ada lagi yang pengen kamu sampaikan?
0: Udah deh aku
1: cukup.
0: Aku takut. Okay. Begitu kamu siap untuk closing?
1: Oke. Okay. Apa ini closing
0: aku
1: ya?
0: Aku dulu yang pancing mau.
1: Oke,
0: okay, okay. Kalau gitu teman Pro 2 ini udah mulai merapi di jam 11 ya, ngartinya Lun sama Anissa harus pamit undur diri. Kalau gitu teman Pro 2, aku Aulia Lun,
1: aku Anissa di sini.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye. Terakhir ya, terakhir. Bye-bye.
0: Bye-bye teman Pro 2.
1: Bye-bye teman Pro 2.

0: lagi bosen banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.
1: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
2: Misi, paketnya kak.
1: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
3: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: Apa buang ke sungai ya?
1: Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
2: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
3: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya. Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.
4: Lagi bosan banget. Scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Karya Geul Beo membawa pembaca dalam perjalanan mendalam menuju pemahaman diri dan perjalanan mengatasi kelelahan hidup. Dengan cerita yang penuh inspirasi, penulis menggambarkan pengalaman manusia dalam menghadapi tantangan dan membangun ketahanan mental. Buku ini membuka tirai dengan narasi yang jujur dan mendalam tentang perjuangan hidup yang mungkin dialami oleh banyak orang. Geul Beo menciptakan karakter yang kuat dan meyakinkan, menjadikan kita merasa terhubung dengan lika-liku kehidupan yang penuh warna. Salah satu elemen kunci dalam buku ini adalah tema ketahanan mental. Geul Beo menggambarkan betapa sulitnya menjaga semangat di tengah badai kehidupan. Namun melalui narasi yang menginspirasi, penulis menunjukkan bahwa kelelahan bukanlah tanda kelemahan, melainkan panggilan untuk introspeksi dan pemulihan. Gaya penulisan Geul Beo sangat memukau. Kata-kata dipilih dengan cermat, menciptakan aliran narasi yang lancar dan memikat. Penggunaan gambaran metaforis dan simbolisme memberikan kedalaman pada setiap halaman, memperkaya pengalaman membaca. Pembaca juga dapat merasakan emosi yang terpancar dari setiap kata, menciptakan ikatan emosional yang kuat antara penulis dan pembaca. Buku ini juga mengangkat tema keberanian untuk melangkah maju. Melalui perjalanan karakter utama, pembaca diajak untuk menggali keberanian di dalam diri mereka sendiri. Geul Beo memotivasi pembacanya untuk tidak menyerah pada kelelahan, melainkan menggunakan itu sebagai batu loncatan menuju kesuksesan. Keindahan buku ini terletak pada kemampuannya untuk merangkul kehidupan manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Pesan positif yang disampaikan oleh Geul Beo melalui karyanya mampu menyentuh hati pembaca dan memberikan inspirasi yang mendalam. Sebagai kesimpulan, dalam buku Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, tidak hanya sekedar buku, melainkan perjalanan emosional yang memotivasi. Geul Beo tidak hanya seorang penulis, tapi juga pencerita yang pandai merangkai kata-kata untuk menghidupkan cerita. Buku ini juga meninggalkan kesan yang mendalam pada setiap pembaca yang membuka halaman-halamannya, mengajak mereka merenung tentang arti sejati dari ketahanan dan keberanian dalam menghadapi kehidupan. Demikian esensi buku berjudul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Geul Beo. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia luar.
3: Diri sendiri karena kebodohan sendiri semenyenangkan itu.

0: kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: 15 detik berharga.
2: Untuk hati yang menahan perih, kuat ya. Luka tak akan selamanya menyiksa bila segera mencari penyembuhnya.

0: aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
1: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat. Begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat.

0: Capek banget ya hari ini, Nom.
1: Iya, Lun. Rasanya udah gak kehitung berapa kali aku kirim lamaran kerja. Tes udah, interview juga udah, tapi ujung-ujungnya gagal lagi.
0: Aku ngerti banget sih rasanya, tapi jangan nyerah dulu ya. Kadang yang kita tunggu itu tuh datangnya pas kita udah hampir nyerah, tahu?
1: Aku tuh cuman ngerasa capek banget, Lun. Kayak semua usaha aku tuh gak ada hasilnya. Teman-teman udah pada kerja, udah mandiri, sementara aku masih berjuang di titik yang sama.
0: Tapi kamu tahu gak, Nom? Semua orang punya waktunya sendiri-sendiri. Kadang yang lambat tuh bukan berarti gagal. Bisa jadi nih, Tuhan lagi nyiapin sesuatu yang lebih pas buat kamu.
1: Mungkin aku terlalu sibuk nyalahin diri sendiri kali ya. Padahal aku udah berusaha sekuat itu.
0: Nah, itu dia. Kadang kita cuma perlu percaya sama proses. Tuhan tuh gak pernah tidur, Nom. Dia cuma nunggu waktu terbaik aja buat bilang, sekarang giliran kamu.
1: Bentar Lun, kok ada chat masuk? Selamat, Anda diterima sebagai bagian dari tim kami. Lun, aku keterima kerja, Lun.
0: Serius? Ya ampun, Nom. Akhirnya, aku ikut seneng banget.
1: Wah, ternyata bener, Lun ya. Usaha gak akan mengkhianati hasil. Ya mungkin jalannya panjang, tapi akhirnya nyampe juga.
0: Dan setiap doa yang kamu kirim gak ada yang sia-sia, Nom. Cuma nunggu waktu aja buat dikabulin.
1: Malam ini aku mau tidur nyenyak banget. Akhirnya.

Teman Pro 2, inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda. Telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari, menutup kebersamaan kita di lembaran Selasa 14 Juli 2026, dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Rabu 15 Juli 2026. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi Rabu 15 Juli 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Laporan 5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan juga obrolan terkini, isu-isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa masih akan ada berbagai program menarik lainnya hingga merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Vera Nino yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, boleh nggak sih sedekah selain uang?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedekah itu maknanya lebih luas ya, lebih komprehensif, bahwa sedekah itu tidak harus bersifat material. Di dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah SAW mengatakan ya bahwa sedekah itu bisa dengan senyum ya, bahkan dengan kalimat zikir itu juga sedekah. Terus kemudian menyisihkan halangan di jalan itu juga sedekah. Membantu orang yang naik ke kendaraan itu juga sedekah. Adapun kalau infak itu harus berupa material, jadi harus ada bendanya.

akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia, namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih? Padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.

0: 15 detik berharga.
1: Banyak hal aneh, tak menyenangkan, menyulut emosi dan membakar ego. Apakah aku menyangkal? Tidak. Apakah aku menyerah? Juga tidak. Lalu, tenang, tak semua ada jawabannya sekarang.
2: Get up. Get up. Get up.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih teman-teman, kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dalam program 7 menit di pagi hari RRI Pro 2 Samarinda. Kali ini ditemani oleh Akhi Abdi di sini yang akan menyampaikan tentang keren dengan sedekah. Apa sih itu sedekah? Sedekah adalah salah satu ibadah yang diajarkan dalam agama Islam. Namun, seringkali kita mendengar tentang sedekah dalam konteks keharusan atau kewajiban bagi mereka yang mampu. Padahal, sedekah memiliki banyak sekali sisi yang lebih dalam, yang jika kita pahami membuat kita lebih keren loh dalam melaksanakannya. Nah teman-teman Pro 2, biasanya nih kalau mendengar kata sedekah, yang kebayang pasti uang gak sih? Padahal sedekah itu luas banget. Bahkan senyum aja bisa menjadi sedekah loh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah." Hadis riwayat Tirmizi. Yang artinya berbagi itu gak harus selalu dalam bentuk uang. Bisa dengan tenaga, waktu, atau sekedar membantu teman yang lagi kesulitan. Bayangin kalau kita rajin berbagi, hidup kita pasti lebih berkah dan lebih bahagia. Nah, kenapa sih kita harus sedekah teman-teman? Ada beberapa alasannya nih. Alasan pertama adalah sedekah gak bikin kita miskin, malah bikin kita kaya. Rasulullah SAW bersabda, "Harta tidak akan berkurang karena sedekah." Hadis riwayat Muslim. Percaya gak percaya nih teman-teman, semakin kita memberi, semakin Allah balas dengan rezeki yang lebih banyak. Alasan yang kedua adalah sedekah itu adalah obat hati. Pernah gak teman-teman ngerasa galau, resah, atau gak tenang? Coba deh sedekah, karena sedekah bisa menenangkan hati dan mendatangkan kebahagiaan. Alasan ketiga adalah sedekah bisa memperbaiki hubungan dengan sesama. Kita membantu orang yang membutuhkan, menumbuhkan rasa empati, dan mengurangi kesenjangan antar teman, antar keluarga, maupun antar tetangga. Nah, teman Pro 2, mari kita jadikan diri kita menjadi pribadi yang keren, bukan hanya keren dalam penampilan, tapi keren hati yang selalu bergerak untuk berbagi. Sedekah tidak dilihat dari jumlah besar atau kecilnya, akan tetapi bagaimana kita ikhlas dalam memberi. Alasan keempat adalah sedekah bisa nolong kita di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal yang dilakukan oleh seorang anak Adam akan terputus ketika dia meninggal, kecuali tiga hal. Yang pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa salah satu amal yang akan menaungi kita di hari kiamat adalah sedekah. Jadi, kalau pengen punya payung di akhirat nanti, jangan pelit-pelit deh teman-teman buat berbagi. Teman-teman, kita bisa memulai sedekah dari hal kecil. Misalnya, kalau punya uang jajan lebih, kasih sebagian ke yang membutuhkan. Atau, kalau lihat teman yang lagi kesusahan, bantu deh semampunya. Intinya, jangan nunggu kaya dulu baru sedekah, tapi sedekahlah supaya berkah. Mari kita jadikan sedekah sebagai gaya hidup kita, karena sesungguhnya memberi itu tidak akan membuat kita kekurangan. Semoga kita semua jadi orang yang dermawan dan rajin berbagi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

remaja Indonesia? Mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

0: Nah, pelan-pelan, sudah mau lampu merah.
1: Iya, Pak.
0: Rem pelan-pelan, terus berhenti.
1: Iya, Pak.
0: Nah, berhenti sebentar. Habis itu, kalau lampu hijau, jangan lupa pencet klakson.
1: Hah? Pencet klakson, Pak? Bukannya kalau lampu hijau itu harusnya...
0: Pencet klaksonnya, pencet, pencet! Hah? Tuh kan,

0: Paola y Cam.
1: Manis-manis si gula jawa. Gula jawa terbuat dari nira. Aku menangis bukan karena putus cinta, tapi bisa lepas darimu selamanya. Ngomongin gula jawa, ternyata banyak mengandung nutrisi penting loh untuk tubuh dan bisa menangkal sel kanker. Indeks glikemik gula jawa pun terbilang rendah. Mengkonsumsinya tidak begitu mempengaruhi kadar gula darah tubuh. Sedangkan gula pasir memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya, konsumsi gula pasir bisa menaikkan gula darah dengan cepat.
0: Taulah ikam.
2: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
3: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
2: Temen apaan sih?
3: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
2: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
3: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2, pagi.

Pro 2 update tepat di jam 6:02 waktu Indonesia. Tengah informasi pertama, kebakaran hutan dan lahan karhutla melanda kawasan Gunung Gombak atau Gunung Gelarangan di Dukuh Karanggayam, Desa Sukosari, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo sejak Senin 13 Juli sore hingga Selasa 14 Juli dini hari. Sekitar 15 hektar lahan dilaporkan hangus. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Ponorogo, Masun, mengatakan api pertama kali terdeteksi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Informasi selanjutnya, China mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk segera membuka lalu lintas di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri China melalui juru bicaranya, Lin Jian, menyatakan Selat Hormuz harus segera dibuka dan lalu lintas kapal dipulihkan. Lin sendiri berujar Beijing berusaha tanpa henti untuk membantu meredakan kedua negara kembali bertempur setelah 3 kapal komersial di Selat Hormuz diserang pasukan Iran pekan lalu. Informasi terakhir, Spanyol kembali nunjukin dominasi atas Perancis setelah 2 kali menang di pentas Eropa. Kini La Furia Roja membuat Les Blues menangis di Piala Dunia 2026. Spanyol dan Perancis merupakan dua negara favorit dalam Piala Dunia 2026. Keduanya harus bertemu di babak semifinal. Demikian untuk Pro 2 Update. Sampai jumpa di Pro 2 Update selanjutnya.

Angkatan Pro 2, 2 WNI asal Jawa Timur, Denny Saputra, 26 tahun, dan Ahmad Ubaidillah, 25 tahun, resmi dilantik sebagai anggota Korps Pemadam Kebakaran Sukarela di kota Hasami, Prefektur Nagasaki, Jepang. Jadi keduanya ini datang ke Jepang di 2024 melalui program magang teknis dan bekerja di perusahaan konstruksi Kamiyama Kensetsu. Berkat dedikasi dan kinerja mereka selama bekerja, perusahaan akhirnya ngerekomendasiin Denny dan Ahmad untuk gabung tuh sama Korps Damkar Sukarela setempat. Jadi pengangkatan ini menjadi yang pertama bagi warga negara asing di Korps Pemadam Kebakaran Sukarela Kota Hasami, dan nantinya mereka akan membantu penanganan kebakaran, bencana alam, hingga berbagai situasi darurat bersama dengan warga setempat.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Lomplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown, yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke sang pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Bosen, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

Setelah 18 tahun menanti bantuan pemerintah, warga Dusun Batu Nyangka, Tanggamus, Lampung milih untuk bergerak secara mandiri dengan bergotong royong, ngebangun ulang SD Negeri 1 Tanjung Raja kelas jauh dan sekolah yang sebelumnya cuman berupa gubuk berlantai tanah sekarang udah mulai berubah jadi gedung permanen berkat dana kolektif warga. Jadi donasi konten kreator serta bantuan relawan dari berbagai pihak. Walaupun emang bangunannya baru berdiri dan perjuangannya juga belum selesai, sekolah ini masih ngebutuhin fasilitas pendukung kayak buku, proyektor, internet, listrik, sampai ke akses jalan yang layak. Warga juga berharap supaya pemerintah bisa hadir ngelengkapi kebutuhan dasar supaya anak-anak nih di wilayah terpencil ini bisa belajar dengan nyaman dan punya masa depan yang lebih baik.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
5: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
4: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
6: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

88,5 FM teman terbaik kamu. Momen hari pertama MPLS di SD Negeri Srengseng Sawah 15 pagi Jakarta Selatan sempat berubah mencekam karena setelah sekolah menerima ancaman bom melalui WhatsApp, seluruh siswa dievakuasi dan proses belajar dihentikan sementara sebelum tim kepolisian melakukan sterilisasi dan memastikan gak ada bom di lokasi. Jadi polisi udah menahan pelaku berinisial MY 34 tahun dan dari hasil pemeriksaan MY ini orang tua dari salah satu siswa di sekolah. Polisi menjerat pelaku dengan pasal terkait penyebaran informasi bohong yang menimbulkan keonaran. Sementara motif aksi ini masih terus didalamin teman Pro 2. So teman Pro 2, buat kamu jangan lupa untuk unduh aplikasi RRI Digital yang ada di App Store ataupun Play Store.

Pernah dengar istilah pemain ke-12? Tenang, bukan berarti ada satu pemain tambahan yang diam-diam masuk ke lapangan. Istilah ini ditunjukkan untuk para supporter yang hadir di stadion maupun yang memberikan dukungan dari berbagai penjuru dunia. Sorakan, nyanyian, dan dukungan mereka seringkali menjadi suntikan semangat bagi para pemain yang sedang berjuang di lapangan. Bahkan, gak sedikit pesepak bola yang mengakui, energi dari para pendukung bisa membuat mereka terus berlari, bertahan, dan berjuang hingga peluit akhir berbunyi. Karena dalam sepak bola, pertandingan memang dimainkan oleh 11 orang di lapangan. Namun semangatnya dibangun oleh jutaan orang di belakang mereka. Jadi, kalau tim favoritmu menang nanti, jangan lupa, kamu juga bagian dari perjuangannya.

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengungkapkan dugaan korupsi penyaluran kredit usaha rakyat Tempat Pro 2 atau KUR Mikro BNI Cabang Jember periode 2021-2023 dalam kasus ini lebih dari 900 identitas petani yang diduga dicatut untuk ngajuin kredit tanpa sepengetahuan pemilik data dengan kerugian negara yang ditaksir mencapai 41,48 miliar rupiah. Jadi sejauh ini 4 orang udah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu mantan kepala cabang BNI Jember, 2 collection agent, dan seorang direktur perusahaan. Kejaksaan juga menduga identitas para petani ini dikumpulkan dengan modus pendataan terus digunakan untuk mengajukan KUR. Sementara dana yang cair diduga dinikmati oleh para pelaku. From the east side of America, where we choose pride over character.

0: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total, protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Spada! Selamat pagi, teman Produa!
2: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang. Dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya. Verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

SD Negeri 2 Cepoko Sawit di Boyolali kembali jadi sorotan setelah cuma nerima satu siswa baru di tahun ajaran 2026-2027. Jadi pihak sekolah ngaku jumlah peserta didik ini baru memang sedikit dari tahun ke tahun. Tapi tahun ini jadi yang paling minim ya teman Pro 2, karena kamu tahu ada berapa? Cuman satu murid yang ngikutin MPLS. Walaupun begitu, kegiatan belajar mengajar tetap berjalan kayak biasa. Sekolah juga negasin akan tetap ngasih pelayanan dan pendampingan terbaik untuk siswanya, sambil terus berupaya untuk narik lagi lebih banyak peserta didik di tahun-tahun mendatang. Aku kalau misalkan ingat berita kayak gini, ingat kejadian yang ada di Jepang. Jadi di Jepang itu teman Pro 2 saking kurang muridnya tuh sampai di semester itu gak ada sama sekali yang daftar, malah sama sekali gak ada.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai-santai.

0: Apa buang ke sungai ya?
1: Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
2: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
3: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya. Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

So teman Pro 2, kamu ini yang dukser yang jualan makanan ibu-ibu ya kan. Kenapa harga bawang putih tembus 100 ribu per kilo di Papua pegunungan akibat pelemahan rupiah? Jadi bukan di Samarinda ya ternyata. Jadi karena pelemahan rupiah ini, kenaikan biaya logistik juga pasca krisis Selat Hormuz. Jadi bukan karena kurang impor, pemerintah ngedorong pengalihan kapal langsung ke pelabuhan timur untuk menekan distribusinya. Wah, gak kebayang kalau misalkan itu terjadi di seluruh Indonesia ya. Harga bawang putih 100 ribu per kilo. Ya Allah, memasak ayam bawang putih jadi ayam bawang merah aja gak sih?

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi gak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Gak dihakimin, gak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: Pasti tadi kamu bangunnya subuh banget, dini hari gak sih?
1: Subuh banget, dini kayak tahajud dulu gitu.
0: Bener.
1: Masya Allah.
0: Ngaji dulu.
1: Iya, sampai matahari terbit ngaji.
0: Yes,
1: luar biasa.
0: Lebih tepatnya kesiangan loh. Gak apa-apa.
1: Iya.
0: Kesiangan ya tahun pro 2. Itu bisa menjadi cerita. Kok cerita apaan sih, aneh banget?
1: Alarmnya gak nyala.
0: Oh, alarmnya gak nyala. Yang disalahin alarmnya bukan dirinya sendiri pokoknya.
1: Iya,
0: ya.
1: Terus dan terlihat tadi panik. Lia, kamu siaran jam berapa? Jam 7. Ini jam berapa? Jam 7.
0: Bentar.
1: Ini jam 7.
0: Bentar, kamu bangunnya jam 7?
1: Jam 6.55.
0: Ih, cepat banget. Kamu tadi nyampe 7 lewat 6.
1: Iya, Kak. Dan itu tadi macet, Kak.
0: Jangan ngebut. Tolong ya, teman Pradua. Jangan ngebut.
1: Kak.
0: Apalagi ngebutnya pas banjir.
1: Gimana tuh cara ngebut pas banjir?
0: Pernah, jangan salah.
1: Siapa?
0: Jadi, aku waktu itu ingat banget di jalan Remaja tuh, apa sih nama jalannya?
1: Remaja.
0: Kamu apa Remaja?
1: Enggak.
0: Remaja tuh anak muda.
1: Nama jalan. Ini Ahmad Yani lain-lain ya?
0: Ih, nggak tahu nama jalannya. Pokoknya itu dulu sebutannya Remaja, teman produk Remaja. Itu loh yang dekat panti jompo. Sama ada yang orang jual kepiting asap yang gede banget kepitingnya.
1: Anu jalan Legend Sutoyo.
0: Sutoyo kan? Oh, aku nggak tahu. Aku tahu itu Remaja dulu.
1: Iya.
0: Jadi di Remaja itu kamu tahu nggak? Bersin aja banjir mungkin. Gerimis aja banjir zaman dulu.
1: Oh iya.
0: Jadi kalau sudah banjir, udah hujan zaman dulu, orang-orang Samarinda tuh akan ke sana buat cuci motor, BTW.
1: Hah?
0: Demi. Sekarang kalian enggak pernah lihat kan banjir orang cuci motor?
1: Enggak.
0: Zaman dulu, zaman aku SD, kalau banjir itu orang-orang tuh bakal ke Remaja, mereka cuci motor, mereka bawa sabun semua gitu.
1: Hah? Oh, berarti dulu airnya bersih, Kak?
0: Enggak juga. Warnanya kayak gitu, cuman orang tuh bakalan cuci baru kayak ada yang bawa ban. Demi Allah, gak bohong. Bawa ban. Jadi kamu tahu gak dulu tuh banjir itu menurut aku kayak wahana wisata. Lucu kan?
1: Iya, kok bisa sih?
0: Jadi banjir itu kalau banjir yang atap yang tinggi banget ya. Pokoknya jadi wahana wisata, orang-orang berenang gitu, ada yang bawa ban. Warna hitam yang gede.
1: Iya, yang untuk ke waterboom itu.
0: Iya, itu ada yang bawa itu sampai. Itu tahun 2000-an tapi tahun 2000-an kok masih itu sekarang enggak ada ya?
1: Lia pernah kok merasakan itu?
0: Maksudnya?
1: Berenang di banjir waktu kecil.
0: Aku karena basicnya enggak bisa berenang, jadi enggak berani.
1: Oh, Lia enggak bisa berenang juga.
0: Hah?
1: Kecipak-kecipuk maksudnya.
0: Oh, iya,
1: berendam-berendam di banjir.
0: Oh, iya.
1: Iya.
0: Aku dimarahin mamiku, bahkan kayak kena hujan aja mamiku marah.
1: Oh, iya.
0: Maaf ya, Pikmi.
1: Strict parent.
0: Enggak juga sih. Itu lebih nyayangin anaknya. Masa iya kayak anaknya jangan main hujan-hujanan. Ih, mama strict parents. Enggak lah.
1: Iya.
0: perkara itu. Tadi ngomongin ngebut ya. Jadi waktu itu aku lagi mau berangkat kuliah, itu 2015 kalau gak salah. Jadi ada bapak-bapak nih, kakek-kakek umur 70-an kayaknya. Naik motor Vespa. Di sebelah kiri itu ada minibus yang lewat yang gede. Kamu tahu minibusnya ngebut. Jadi itu kakek-kakek badannya basah dari. Jadi bener-bener namanya minibus.
1: Iya.
0: Masa minibus sama produk, mobil kecil aja kalau lewat itu tuh ternaik semua kan.
1: Iya, airnya nyiprat, benar.
0: Dia ini kan minibus yang mana tinggi. Minibus ini kan tinggi ya. Jadi dia ngebut kakek-kakeknya terus kayak diem aja gitu.
1: Ih, jahat banget.
0: Iya, bro, kayak
1: ih, jahat banget.
0: Ih, aku teriak waktu itu kayak kesel banget nih orang. Enggak sopan. Iya. Makanya tempro dua kalau misalkan lagi dalam kondisi sekarang misalkan lagi banjir, itu jangan ngebut-ngebut.
1: Benar.
0: Hujan atau juga sih.
1: Iya, atau kalau ada genangan-genangan tuh juga berusaha pelan-pelanin, karena itu juga nyiprat kan, Kak, walaupun genangan kecil.
0: Bener, ih, aku pernah bete banget. Jadi celana putih waktu itu berangkat kerja itu gak hujan ya. Pas pulang kerja hujan, yaudah aku tunggu sejam deh sampai agak-agak kering dikit lah. Aku bangga banget nih, celana putihku tidak kotor. Tiba-tiba ada motor nyelip aku dari kiri, ngebut. Terus aku kena cipratan lumpur yang banyak banget di celanaku.
1: Ih,
0: itu emosi banget gak sih?
1: Bete banget. Lo juga pernah lagi diciprat kayak gitu tuh. Tapi gak tahu ya kenapa ya, motor itu tuh ban belakangnya gitu loh, Kak, yang nyiprat. Jadi kan di belakangnya.
0: Nah, ini aku depannya.
1: Kan ini di belakangnya kan.
0: Oh, yang percikan
1: itu. Iya, dan itu selalu ke muka. Maksudnya kan waktu itu mau kerja kan.
0: Iya, aku pernah kayak gitu pakai baju putih kan.
1: Iya,
0: bajuku ada polkadot lumpurnya.
1: Iya. kenapa ya? Apa mereka tuh shocknya nggak bisa menang?
0: Shock,
1: shock.
0: I'm shocked.
1: Shocknya itu tuh nggak, apa sih shocknya? Yeah, shocknya itu tuh nggak bisa menahan air atau gimana? Nggak ngerti ya.
0: Tapi emang rata-rata motor gitu. Kamu tau nggak zaman dulu?
1: Kenapa?
0: Jadi orang zaman dulu tuh mungkin saking tidak mau lumpurnya tuh ngenain ke orang. Mm-hmm. Di belakang motor tuh kan ada yang kayak roda nih, ada belakangnya yang
1: iya, ini bener, kan. Bener, bener.
0: Itu dikasih kresek.
1: Oh.
0: Jadi itu enggak bakal muncrat ke belakang.
1: Oh.
0: Apa kita gitu aja ya?
1: Iya ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya,
0: boleh deh teman Prodo. Teman Prodo pokoknya pagi ini sampai jam 10 nanti akan ditemenin Veranino.
1: Iya.
0: Dan nanti buat kamu yang mau gabungan boleh banget. Boleh kemana gabungannya ya?
1: Boleh ke WhatsApp kita di 081258487885
0: atau di Instagram @RRIProdo Samarinda juga bisa download aplikasi kita di mana?
1: RRI Digital.
0: Jadi buat kamu yang kalau hujan rumahnya tiba-tiba meluap,
1: iya.
0: Kabarin ke kita.
1: Boleh cerita-cerita.
0: Siapa tahu ada yang mendengar pagi ini, kamu kasih tahu alamat rumahmu, besok-besok dibaikin tambah meluap loh. Upsi.
1: Atau meluapnya pindah.
0: Oh iya, ke tetangga sebelah.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedas tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
3: Mitos atau fakta?
4: Jangan minum obat mulu, bahaya loh buat ginjal.
3: Bener sih, gak salah kok. Tapi obat apa dulu? Obat hipertensi, diabetes, dan kolesterol justru melindungi ginjal. Jadi, gagal ginjal bukan karena obatnya, tapi sejumlah obat seperti painkiller, beberapa obat pelangsing, dan obat yang tidak jelas yang bisa menyebabkan gangguan ginjal.
5: Mitos atau fakta?

0: ngomongin banjir itu tuh Samarinda dan banjir itu udah kayak saudaraan gak sih?
1: Ya ampun, iya banget, kayak dari zaman dahulu kala.
0: Tapi kemarin kan aku sempat ini sebenarnya tuh minggu lalu itu ngobrol barengan sama ini dari BPBD Samarinda. Ngomonginnya tuh kebetulan tentang 112 call center buat pengaduan apapun. Nah, terus tiba-tiba gara-gara itu jadi ngebahas area rumahku. Di sambutan itu kan rumahku dekat Arisco. Ceritaanlah, dulu tuh awal-awal tinggal di sana tuh enggak tapi banjir ya. Sekarang tuh kok makin banjir, bahkan kemarin itu efek dari Godzilla ini ya.
1: Apa sih namanya? Pemanasan itu.
0: Gara-gara si El Nino yang Godzilla.
1: Iya.
0: Kenapa sih namanya El Nino? Aku merasa jadi Godzilla juga deh.
1: Iya lagi.
0: Jadi gara-gara si Godzilla El Nino itu tuh kan ngebuat cuaca itu kadang diam-diamin hujan, sambutan tuh enggak.
1: Oh.
0: Nah, jadi waktu itu sambutan tuh hujan sampai banjir. Gara-gara apa? Gara-gara paritnya itu tadi yang meluap. Jadi hujan gimana pun juga, padahal udah gede, akhirnya nggak bisa nampung. Kenapa? Karena alirannya tuh nggak jelas ya. Jadi tipe yang gini deh, orang tuh kan kalau mau ke sungai agak diturunin gini.
1: Bener-bener.
0: Kan? Nah, dia tuh begini loh. Model anunya, model apa? Model selokannya. Jadi tuh air yang ada di situ nggak ngalir sampai ke sungai kecil di dekat Sungai Kapi. Jadi kalau udah, tapi untungnya banjirnya di Sambutan tuh airnya jernih terus tau.
1: Oh iya.
0: Iya, jadi kelihatan karena di Sambutan itu kan masih banyak rumah rawa-rawa. Nah, ternyata lagi nih, terus rumah kan Samarinda, Kalimantan Timur itu tuh kan basicnya emang rawa.
1: Iya benar.
0: Nah, harusnya kalau misalkan tempatnya itu rawa, pembangunan rumahnya tuh harusnya rumah panggung.
1: Iya.
0: Bukan rumah-rumah beton. Kalau sekarang kan malah rumah yang tanah yang diuruk kan. Jadi itu yang nyebabin banjir karena nggak ada penyerapan air itu tadi ya.
1: Nah, rumah Lia rawa tuh benar. Oh, iya, jadi bawahnya itu Kak, biawak-biawak gede.
0: Bentar, rumah panggung berarti?
1: Rumah panggung.
0: Wah, lucu banget.
1: Iya. Jadi bawahnya itu biawak-biawak gede lewat. Ikan-ikan lele, ikan nila masih ada.
0: Enak kayak jadi Lia, lapar ah, ngambil.
1: Enggak lah, Kak. Enggak lah. Takut.
0: Takut kenapa?
1: Takut.
0: Nggak apa-apa ya, kan kamu nggak berenang nyemplung pakai pancingan.
1: Iya sih.
0: Tapi emang di rawa-rawa rumahku aja dulu ya, zaman dulu itu tuh kan airnya tinggi, tinggi banget ya. Jadi tuh banyak orang yang mancing ke perumahanku, dapat ikan haruan. Bahkan dulu kan aku tuh rumahku tuh hook paling ujung. Jadi di sebelah kiri tuh udah rawa kan. Jadi kalau misalkan aku terus model rumahku tuh gini. Dapur itu di sebelah sana, paling belakang, terus dikasih kaca. Nah, jadi kalau aku buka kaca gini, di bawah tuh banyak ikan haruan. Dulu, sekarang udah gak ada lagi.
1: Lucu banget.
0: Sekarang lebih ke adanya kayak ular, biawak.
1: Nah, sama, kemarin rumah Lia kemasukan ular.
0: Serius?
1: Ular apa coba? Apa? Ular piton. Karena belakang rumah Lia tuh hutan. Yang ularnya nggak berbisa tapi melilit.
0: Oh itu, iya benar-benar aku tadi sebarusan mau nanya, gede ya?
1: Gede banget Kak,
0: masuk.
1: Dan itu di WC. Pas, benar-benar dia tuh kan batik-batik gitu kan. Tante
0: gede,
1: Lia tuh
0: gede nggak?
1: Gede, yang dewasa. Tante Lia tuh ngeliat tuh
0: dewas, bukan anaknya ya?
1: Bukan anaknya.
0: Cucu, bukan.
1: Bukan, mungkin mama bapaknya.
0: Mama bapak, atau jangan-jangan tuh kakeknya kali.
1: Bisa jadi sih.
0: Jadi gedenya seberapa ya?
1: Gede banget Kak, dan dia tuh melilit gitu loh. Jadi kita gak bisa ngeliat dia panjangnya seberapa karena dia melingkar.
0: Di
1: pojok kamar mandi. Terus dia melingkar. Terus Tante Lia tuh ngeliat, itu apa batik-batik kayak muter. Terus akhirnya Tante Lia teriak keluar. Dia bilang, Lia ada ular. Kita berdua ini cewek.
0: Jadi ya BTW, Lia tuh berduaan doang sama tantenya tinggal.
1: Iya, sama tante doang kan. Kita berdua cewek, kita berdua sama-sama slay. Jadilah kita minta tolong tetangga, ada ular. Tetangga pada heboh, bawa parang. Zut. Mana ular? Udah pergi, gak ketangkep.
0: Hah?
1: Gak ketangkep.
0: Enggak, dia lewat mana?
1: Gak tahu. Namanya rumah panggung kan rumah kayu Kak.
0: Lia pindah deh.
1: Iya. Nah,
0: itu kayak pas tidur kita dililit kan, kita nggak tahu ya.
1: Itu sudah.
0: Atau kayak ada ular kobra masuk segala macem.
1: Iya sudah, karena kan rawa bawahnya, terus sampingnya tuh hutan yang bener-bener hutan lebat.
0: Oh hutan, kalau aku tuh emang cuman karena di daerah tempatku tuh daerah perumahan-perumahan gitu loh ya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kayak perumahan rawa gitu bentuknya. Ih, serem banget.
1: Iya. Jadi itu kadang ada monyet, suara-suara yang kayak tiba-tiba burung, kata teman lihat tuh suara burung, tapi sebenarnya enggak tahu burung apa, tapi dia bunyi gini. Bok bok bok.
0: Oh iya. Daerah mana sih kamu tinggal?
1: Suryanata, Kak.
0: Wah, lucu.
1: Jadi kayak, wah inilah guys, 2026 kalian ke rumah aku. Masih bisa melihat itu semua.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kalau di sambutan tuh karena udah banyak perumahan dan tempat tinggal, kadang ya, aku tuh pernah tuh, kan rumahku sama Sulis beda ya. Kalau Sulis itu ke kanan, aku ke kiri. Aku pernah tuh lewat kanan, kamu tahu gak? Itu udah padat pendudukan, tapi masih ada gunung-gunung gitu, hutan di dekat-dekat situ ada hutan tetap. Jadi aku lihat di atas kabel ada 8 monyet lewat nyebrang.
1: 8? Wow.
0: Stop, aku gak berani, aku takut.
1: Wow. Kan
0: monyet itu nakal.
1: Iya, benar-benar.
0: Sumpah, monyet itu nakal banget, teman Pro 2. Nakal banget. Ya gimana ya, karena sebenarnya tuh ya yang jahat kita juga sih, karena kan kita ngerusak
1: ngambil
0: habitatnya mereka kan, ngambil. Makanya itu tadi, kadang tuh udah ada kan yang kayak zona-zona yang gak boleh dibangun perumahan.
1: Bener.
0: Atau dibangun tapi konsep perumahannya yang seperti ini, yang apa ya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba mereka ngamuk, mereka marah, kita gak bisa salahin juga. Namanya hewan gak punya otak, gak punya logika.
1: Iya, mereka gak punya akal.
0: Gak punya akal, kalau punya akal jadi manusia deh mereka.
1: Iya.
0: Tapi jujur ya, serem banget sih ular itu.
1: Iya Kak, mana teman sampai tetangga lihat tuh punya senapan udara, senapan angin. Untuk berburu.
0: Untuk berburu ular?
1: Untuk berburu burung-burung, karena masih sebegitu hutannya Kak. Jadi
0: burungnya diapain?
1: Gak ngerti ya, pokoknya dia punya senapan angin. Terus
0: sama tetang anu di dekat rumahku tuh juga ada orang-orang yang suka ini kayak, tapi gak masuk ke perumahanku, udah di luar. Dia bawa senapan gitu kayak diam-diam cedar-cedar.
1: Iya, tiba-tiba dudung. Weh, apa tuh? Terus kata tante Lia, itu orang berburu burung.
0: Itu boleh gak ya? Boleh gak? Kayaknya ntar kapan-kapan kita ini ya manggil, maksudnya nanya langsung sebenarnya boleh gak sih?
1: Iya.
0: Tapi kalau ngomongin tadi ular sedikit ya, aku jadi keingetan. Dulu itu ada kucing yang suka main di rumahku. Kucing kampung, namanya Jenny. Terus di teras rumahku tiba-tiba ada ular kobra.
1: Ih, serem sih.
0: Kamu
1: kobra.
0: Kamu tahu gak? Sama Jenny dibunuh.
1: Ih, kio.
0: Jadi si Jenny itu yang kayak meong, meong, meong, meong, meong, kayak gitu.
1: Sampai mati ularnya.
0: Mati ularnya.
1: Ya Allah.
0: Bener, aku ngomong sampai kayak, ih Jenny kamu keren, aku bilang.
1: Eh berarti bener ya, kucing itu penyelamat.
0: Bener. Tapi betul ini ada cerita gak lucu, agak thriller. Tapi agak lucu sih ya. Agak thriller nih. Gara-gara tadi aku ingat kamu teriak-teriak minta tolong anuin ular kan. Ditolongin sama tetanggamu. Jadi waktu itu tuh ada, aku masih SD, ada kejadian dia itu, orang ini udah menghabisi nyawanya orang. Dia lari lah dari Jalan Jelawat ke Biawan.
1: Ini di Samarinda nih.
0: Samarinda. Jadi zaman dulu itu teman Pro 2, zaman aku SD itu masih tahun 2000-an tuh, padahal menghabisi nyawa orang tuh kayak semudah kayak kamu mukul nyamuk gitu loh.
1: Ya Allah.
0: Jadi kan ini rumahku nih ya. Sebelah ada rumah nenek-nenek. Nenek-nenek ini tinggalnya sendirian. Terus si orang yang menghabisi nyawa ini masuk ke dalam rumah nenek-nenek ini.
1: Ya Allah.
0: Naik ke atas atap. Nah, polisi tuh ngejar kan. Terus si nenek ini kaget, baru nenek-nenek itu ketok-ketok rumah babeku kan. Bapak tolong, itu di rumah saya, tolong. Terus babeku, saya gak berani, kata babeku kayak gitu. Terus akhirnya si maling itu ya, polisi datang, kakinya ditembak, jatuh. Si yang habis nyawa orang itu.
1: Iya.
0: Ngeri kan? Aku tuh agak lucunya sama babeku aja. Babeku tuh suka dimintain tolong kayak gitu ya. Kadang kalau ada orang kelahi, Pak, tolong Pak, itu kelahi gitu. Terus babeku gak bisa apa-apa. Ibu maaf, saya gak berani. Gitu. Jadi kayak, dalam hatiku kamu. Terus aku gini, bentar, itu kan orang mau habis ngeiniin nyawanya orang.
1: Iya, ngabisin.
0: Ya better, Nek, kamu better ke rumahku aja. Sampai itu orang, biar pihak yang berwajib.
1: Benar, setuju.
0: Kalau kamu nyuruh babeku, kalau babeku dihabisi juga, habislah kita.
1: Iya, setuju.
0: Aneh aja.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living? Spada! Selamat pagi teman Pro 2!
2: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
3: Ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama, jangan nyalahin orang lain.
2: Ya terus gimana?
3: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
2: Iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
3: Idih, udah gini aja

0: I got a boy, Girls Generation. Tahu enggak Girls Generation?
1: Tahu.
0: Itu era kamu juga masuk ya?
1: Iya.
0: Eh, ada
1: tapi waktu kan? Kecil ya. Siapa
0: waktu
1: tuh?
0: Kecil.
1: Wahyu.
0: Benar. Hayu Wah.
1: Hai Wahyu.
0: batuk Pak Haji. Batuk. BTW Wahyu, kamu di pagi hari ini gimana di LBS? Mendung kah atau panas?
2: Di LBS cerah, panas.
0: Oh, cerah.
1: Sama
0: di sini
1: berarti
0: turun salju soalnya waktu.
2: Wah, indah sekali.
0: Iya, turun salju. Jadi memang cuacanya lagi dingin banget ya, ya.
2: Itu salju atau orang lagi buang-buang ketombe di atas?
0: Oh my god. Pantes aku dari kemarin liatin Lia kok di kanan kiri bahunya ada putih-putih, bukan ketombe itu tapi salju ya, ya.
1: Iya.
0: Jorok banget.
1: Bukan salju, ketombe.
0: Begini loh ya. Jangan sampai dua. Ini salju sekalinya ketombe. Ya Allah, jorok. BTW di dekat rumah kamu saluran padatnya aman enggak, yuk?
2: Aman.
0: Aman.
1: Alhamdulillah.
2: Cuma dia sering dilarutin sama pasir gitu, kalau sudah ada air yang lewat pasti ikut-ikutan pasirnya.
1: Oh,
0: itu betul.
2: Akhirnya dia menyumbat gitu, akhirnya

0: hijau itu karena Spanyol menang tadi.
1: Kamu nggak nonton ke ini ke RRI? RRI lo buat nobar.
0: Iya tahu, cuma ya ada tugas negara di sini gimana?
1: Oh benar. Oh, jujur ya, aku tuh nggak ngikutin bola. Sama. Jadi nggak tahu.
0: Ngapain diikutin bola? Bola nggak kemana-mana diikuti-ikuti.
1: Ih, gimana nggak diikutin? Kan orang nendang-nendang bola tuh diikutin lah, bola aja gimana sih yuk?
0: Oh gitu.
1: Iya, tapi aku tuh nggak ini tahu. Maksudnya cari tentang bola tuh nggak, tapi yang oh Spanyol menang ya. Indonesia masuk final. Oh.
0: Sukanya olahraga apa sih?
1: Aku.
0: Suka olahraga apa sih?
1: Bulu tangkis. Bulu tangkis. Aku tuh badminton lovers dari SD.
0: Oh gitu.
2: Kavera ini atlet.
1: Iya lagi jangan di spill ya.
0: Atlet apa?
2: Atlet bulu tangkis.
1: Iya, aku atlet. Oh. Aku mengharumkan nama kelurahanku loh.
0: Tapi kemarin aku atlet juga. Apa? Atlet renang gitu.
2: Hah? Serius gini?
0: Kemarin itu lomba sama paus kalau nggak salah.
2: Oh, emang kalau omongan Wahyu itu jangan ada yang dianggap serius.
1: Iya,
2: ya?
1: Kan dia masuk mulut paus.
2: Nabi.
1: Tapi yuk, berarti iya. Karena pasir itu yang akhirnya ngebuat meluap ya?
0: Iya.
1: Berarti perumahan itu dong jatuhnya gara-garanya. Sebelum ada perumahan aman?
0: Aman, dia tuh kan di semen ya, di sini paritnya tuh. Tapi pas ada perumahan jadi banyak yang membangun, itu di sana banyak pasir akhirnya.
1: Oh.
0: Nah, itu yang dibawa sama air hujan. Kebetulan perumahannya itu di atas kayak kegunungan gitu lah.
1: Oh. Kamu ini nggak apa namanya masyarakat setempat nggak ada yang komplain sama perumahannya?
0: Kurang tahu juga sih, aku kayaknya sudah ada sih yang komplain, tapi nggak bisa di ini juga, sudah telanjur sudah perumahannya juga udah nggak terlalu beroperasi.
1: Oh ya. Tapi ada perumahnya?
0: Ada. Dan itu susah untuk dibersihkan lagi sudah, karena dia itu nyatu sama tanah dan
1: pasirnya
0: harus,
1: pasir apa tanah sih yuk?
0: Pasir sama tanah juga. Kan dia akhirnya mengeras di situ, dan itu nggak pendek, panjang banget, itu udah berapa puluh meter, itu hampir 1 kilo kali.
2: Itu pantasan LBS ini yang sering banjir gara-gara itu.
1: Enggak. Yang banjir itu tuh mau gerujo keluar. LBS yang enggak kalau kata Wahyu.
0: Akhirnya itu tadi apa namanya, pasir tadi bikin orang tuh kayak aduh ini kayaknya butuh ribuan orang baru bisa selesai nih untuk menguras, jadi orang membiarkan aja sudah gitu.
1: Nanti kalau makin tinggi makin tambah susah tahu yuk, susah
0: iya
1: banget
0: sih.
1: Untuk ininya.
0: Iya sih, makanya kebanyakan orang dipasangin gorong-gorong doang kulihat.
1: Oh, di
0: kayak gorong-gorong yang di semen itu. Nah,
1: itu aja. Gak apa-apa yuk. Nanti kalau kamu pengen bangun rumah, tinggal kita nanti kabarin aja.
2: Keruk pasirnya.
1: Nanti kalau kita mau bangun rumah kurang pasir, kita kesana.
2: Iya.
1: Ngambilin pasir. Ya kan? Hemat.
0: Iya, betul.
1: Ya, iya. Jadi tapi buat teman pro 2 yang butuh tanah dan pasir, hubungin Wahyu di 0813.
2: Kita keruk pasir ya bareng-bareng
1: untuk bangun rumah.
0: Iya, tapi pasirnya itu campur-campur kayak gitu, campur sama tanah-tanah gitu, nggak bagus juga sih.
1: Oh, nggak apa-apa, yuk.
2: Disaring.
1: Kita saring, bisa lah. Gampang. Ada pantunnya?
0: Pantun. Ada pantun atau quotes nih?
2: Oh, boleh. Quotes. Ya.
1: Quotes dulu.
2: Jarang-jarang nih, quotes.
0: Quotes dulu berarti ya?
2: Ya.
0: Quotesnya begini. Waktu tidak membutuhkan bentar-bentar, bukan
1: aduh,
0: gitu.
1: Aduh.
0: So, wah, grogi gara-gara kalian.
1: Oh, grogi. Dengar-dengar badannya bergetar semua nih ya. Kan orang gugup tuh kayak bergetar.
0: Iya dah. Waktu tidak pernah menyembuhkan luka.
2: Asik.
0: Ia hanya membuat kita terbiasa dengan rasa sakitnya.
1: Dari hati dalam yang terdalam banget. Terus apalagi? Pantun.
0: Iya, pantun. Pergi ke pasar membeli jamu.
2: Cakep.
0: Hujan turun basahi bumi.
2: Cakep.
0: Jaga selalu lingkungan kamu.

0: Ih.
1: Agar banjir tidak menghampiri.
2: Terima kasih Wahyu.
0: Waalaikumsalam. Teman produser, nanti kita lanjut lagi ya di jam 8. Ini dia ada original soundtrack dari Bola tahun ini, Pesta Bola. Tahu siapa yang nyanyiin?
2: Siapa?
0: Yang selalu nyanyiin udah berkali-kali. Siapa?
2: Enggak ngikutin.
0: Shakira.
2: Oh.
0: Katanya saudaraan sepupu sama kamu.
2: Iya,
0: kalau enggak tahu updatean sepupu.
2: Bukan sepupu, saudara kandung.
0: Oh, kandung. Iya. Pantas enggak mirip loh.

0: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa diri?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah. Wah, 3.000.